Caning Ikatan Alumni Universitas Airlangga, IKA UNER Cabang Bangkalan, menggembleng sekitar satu suong tentang ketajaman membaca persoalan lan kemampuan nyampe no gagasan dari tulisan nang kegiatan Right to Publish. Teko ide menjadi artikel yang layak tayang di Bangkalan dino minggu wingi, Caning. Mengusung tema 4 jam mengasah pena menembus media, kegiatan iki enggak ngajarno teknik merangkai kalimat. Peserta langsung digembleng melalui praktek menemukan ide, menentukan sudut pandang dan angle, mengolah bukti, menyusun tulisan sampai ngelakokno penyuntingan. Menurut Ketua Panitia, Mas Turah, sekitar 100 peserta daftar nang jerone kegiatan iki dan asale teko beragam latar belakang.

Nyanda kabar liane, Cak Ning, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, genjot pengembangan wisata olahraga dadi bagian teko sektor pariwisata daerah setempat. Salah si Cine ngadano kejuaraan Banyuwangi Ijen Geopark Downhill tanggal 19 sampai 20 September tahun 2016. Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani nyampe no Pemkab Banyuwangi duwe komitmen ngembang no sport tourism melalui agenda kejuaraan balap sepeda downhill ono pushbike gawe anak paut BMX sampai agenda gravel sing dijadwal no berlangsung nang ulan Oktober mendatang. Janing iku mau yore woro-woro jam pitu isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam wolu isu.

iku mau wis dikancani ambek sak lagu ya caning ya. Saiki aku bakalan ngecat sampean caning gawe dolek ro tanggal tanggal 21 September iki yo memperingati hari opo ae. Nah iki engko caning, tapi sak durunge yuk kita cari tahu dulu caning perakiraan cuaca gawe provinsi Jawa Timur baik kota dan juga kabupatennya. Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, sing roto-roto cuacane isu iki caning cerah lan ono peluang udan ringan. Awan sampai engko sore perakiraan nih roto-roto nang daerah-daerah iku mau cerah lan ono peluang kedaden udan ringan pisan cakne. Bengine diperkirakan cerah lan ono peluang terjadi udara kabur. Sementara dini hari diperkirakan cerah berawan lan ono peluang terjadi kabut atau asap caning. Suhu udaranya caning berkisar dari 0-36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 32-100%, anginnya toko arah timur laut dengan kecepatan 5-37 kilometer per jam ya. Nah saiki wayai caning aku bakalan bagiin informasi terkait tanggal 21 September iki memperingati hari opo ae ya. Jadi berdasarkan laman National Today, ono telu perayaan internasional sing tiba nak tanggal 21 September tahun iki. Sing pertama ono hari perdamaian internasional, sing keloro ono hari Alzheimer sedunia, sing ketelu ono hari rasa syukur sedunia. Nah, seperti apakah itu? Langsung aja kita lihat ya caning ya. Jadi tanggal selikur ya, tanggal selikur September iki adalah hari perdamaian internasional ya. Hari perdamaian internasional iki diperingati sebagai salah siji upaya memperkuat cita-cita perdamaian caning. Liwat perayaan iki masyarakat dunia dan setiap negara iki didorong kanggo duwe komitmen nang non kekerasan karo memupuk keharmonisan. Majelis Umum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, awale menetapkan Selasa ketiga bulan September sebagai Hari Perdamaian Internasional nang tahun 1981. Nah, dino iki bertepatan dengan hari pembukaan sesi tahunan Majelis Umum. Loh, ono rong dekade kemudian tahun 2001 majelis memindahkan waktu perayaannya jakning dadi tanggal 21 September mentahun. Nah, terhitung sejak tahun 2002 tanggal 21 September iki gak mek dadi momen peringatan Hari Perdamaian Internasional gawe membahas upaya menjaga perdamaian di dunia. Nah, momen perayaan iki ya dadi periode 24 jam gencatan senjata global lan tanpa kekerasan kanggo kelompok-kelompok sing terlibat nang jerone pertempuran aktif caning. Sebagian besar masyarakat wis urip nang jerone damai hampir sepanjang waktu caning, bahkan ana kemungkinan kanggo meninggal nak jerone perang di masa saat ini sudah jauh lebih kecil lek dibanding no wong tua utawa kakek nenek nang masa terdahulu. Nah, sejak PBB berdiri dan ono piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk caning, akhirnya pemerintah iki duwe kewajiban gawe untuk tidak melakukan atau menggunakan kekerasan caning terhadap orang. Pengecualian hanya berlaku bagi mereka yang bertindak untuk membela diri atau telah diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB. Ngono. Dan masih ono hari Alzheimer sedunia ya caning ya. Dan ono hari rasa syukur sedunia. Kok bakalan
tak jelas no caning yo. Siap bersih, sama nambik ngombe-ngombe teh sik kah, kopi sik ta, ambik mangan gedang goreng, nyemili ketan apa iku, ketan sing ono sambel iku terus ono klopo parute iku, iku jenenge sambel ketan ya sakne yo. Iku yo kan. Terus iso apa mana yo? Oh, koci-koci, waduh, aku kangen rek ambek jajanan-jajanan pasar iku caning. Ya wes, PE sampean lagi menikmati suasana di sekitaran sampean. Ono cemilan-cemilan tradisional, jajanan tradisional kayak ngono jadi lewatno ya caning ya. Iki pasti Cak Parno iki apa mana Cak Parno isu-isu ini meruput nang pasar pasti wah kayak gue uang dodolan jajanan tradisional ngono ya. Ya wes, lek ngono caning kita. Balik maneh rungokno lagu ya caning ya, lagu ini judulnya Janji Luput. Ayo sapa sing duwe janji iki muka-muka lagu ini sok nyindir ngono ya, cek iso ojo sampai luput janjine.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tak rampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan, mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah isok ngurugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampungke saiki.
2: Cak Ning, ngerti enggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho, Rek? Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalnya sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok kayak bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang udah bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah, wow.
1: Apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.
2: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaitu keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir bisa diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadangkala banjir isok teko moro-moro isok teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya isok teko merga permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sidike onok resapan banyu, apa maneh merga numpuke sampah sing dibuak sembarangan, isok dadi panggonan iku gampang banget kenek banjir. Mulai saiki, ayo, kudu waspada ambek bencana banjir.
3: Songonem koma walu perwapat RRI Surabaya, cik nang Tanjung Perak pagi karo Aneriangga Caning. Nah, iku mau wes aku jelas no lek tanggal 21 September, iki diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional. Onok maneh, yaiku Hari Alzheimer Sedunia Caning. Jadi, tanggal 21 September iku onok peringatan Hari Alzheimer Sedunia, dan iki bentuk kampanye ya, gawe nyatuk no upaya global meningkatkan kesadaran dan menantang stigma seputar penyakit Alzheimer. Nah, Alzheimer dhewe iki suatu bentuk demensia sing mempengaruhi ingatan lan mengganggu fungsi sehari-hari caning. Penyakit iki bertanggung jawab atas sekitar 70% sampai 80% kasus demensia. Wong pertama sing mengidentifikasi penyakit iki caning yaiku seorang psikiater Jerman jenenge Alois Alzheimer sing akhire jenenge ya dijupuk ya Alzheimer iku dijupuk gawe jeneng penyakit iki caning. Alois iki mendeteksi penyakit Alzheimer iki ketika sedang merawat seorang wanita Jerman nak tahun 1901 caning. Dadi Alzheimer iku sering dianggap dadi penyakit keluarga mergane dampake nak wong-wong terdekat penderita Alzheimer caning. Dadi penyakit iki bahkan termasuk penyebab kematian utama nang Amerika Serikat. Sampai saiki dokter cek gorong nemokno caning tindakan pencegahan ataupun obat gawe penyakit Alzheimer iki caning. Perkembangan penyakite dhewe iki disebut tidak dapat diperlambat. Melaku terus caning, berarti kaya sok diperlambat sedikit pun ngono ya. Dan nak tahun 1984 akhirnya didirikanlah Alzheimer's Disease International ADI ya Adi Cak Ning sing bertugas mendukung para korban lan nglakokno sosialisasi kanggo mendidik masyarakat. Nah, lembaga iki yo mendorong mempercepat kebijakan terkait penyakit Alzheimer Cak Ning. Lah Adi utawa ADI iki mau Cak Ning ngenalno hari Alzheimer sedunia nang Edinburgh nang konferensi tahunan tanggal 21 September tahun 1994 dan penetapan iki menandai ulang tahun ke-10 mereka Cak Ning. Dan lembaga iki duwe tanggung jawab gawe mengkoordinasikan hari Alzheimer sedunia dan bulan Alzheimer sedunia di seluruh dunia Cak Ning. Mereka bekerja sama Cak Ning bare organisasi lan asosiasi anggota gawe nyelenggarakno acara dukung atau mendorong kesadaran kolektif masyarakat terkait penyakit Alzheimer. Cak Ning, karena di sini tadi udah dijelasno juga ya Cak Ning ya bahwa penyakit Alzheimer iku adalah penyakit sing termasuk nang kategorine demensia. Demensia iku kan hilang ingatan ngono lho Cak Ning. Ya tadi koyo wong sing ono ingatan-ingatan iku sing ilang ngono Cak Ning. Gak kabeh tapi makin lama makin menurun Cak Ning, makin ilang ngono Cak Ning, makin ilang plus ngono Cak Ning. Nah, ono beberapa penelitian yang menyebutkan Cak Ning bahwa penyakit demensia ilang ingatan begitu itu Cak Ning ya, itu bisa diatasi sebenarnya dengan melatih otak kita Cak Ning. Mulai dari sekarang ojo mergo merasa wah aku jek enom, aku kurung tuwek, wes gak usah wes, aku gak perlu ngono-ngonoan. Jangan Cak Ning, karena ini harus mulai dilatih atau dilakukan secara rutin sejak sedini mungkin. Usia produktif itu sudah waktunya untuk mulai senam otak juga ya, olahraga sing teratur, karena pastinya ketika kita olahraga itu juga mengirim oksigen ke otak itu lebih banyak gitu kan Cak Ning. Jadi pokoknya metabolisme, aliran darah, aliran oksigen di dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik kalau kita rajin berolahraga. Nah, gawe senam otak dhewe Cak Ning, ojo males-males moco ya, membaca. Nah, iku penting Cak Ning gawe sampean sing pengen otaknya itu gak mudah hilang ingatan. Aku ndelok wong-wong tua saiki iki padha keranjingan HP kabeh yoan, padha mbek arek enom. Sakjane yo gak arek enom tok sing keranjingan HP, tapi wong tuane pisan ndelok HP, scroll-scroll medsos, akhire burn out. Akhirnya otaknya tidak mampu lagi menampung informasi yang segitu banyak dari video-video pendek yang ada di medsos. Alhasil Cak Ning, otaknya burn out. Panas Cak Ning. Boso gampangnya iku ibarat mesin iku panas Cak Ning. Wis gak ngerti wis. Nah iku juga bisa mempercepat ya kita itu untuk jadi otaknya malas mikir ya kan. Karena kalau dengan membaca itu kan kita jadi apa ya, jadi penasaran. Oh iki kok, oh apa iki kok ceritanya ya apa, oh iki, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Ngono kan Cak Ning. Nah itu otaknya dirangsang. Makanya itu kenapa sebisa mungkin ojo males-males moco. Moco koran tah, moco apa buku tah. Iya kan, wis ojo akakean alasan, aku gak pengen, aku males, aku apa, ojo Cak Ning, moco Cak Ning, ya penting iku Cak Ning. Buku iku adalah jendela dunia, eling gak jarene bapak ibu ya dewe, buku adalah jendela dunia, ngono ya kan. Makanya iku jendela dunia ya dewe iku kudu dibuka seluas-luasnya supaya kita tahu informasi-informasi yang ada di dunia ini. Oke, ya wes rengono yuk, kita lanjut lagi nanti, akan ada satu lagi hari ini apalagi yang diperingati ya Cak Ning ya, tanggal 21 September iki, selain hari Alzheimer sedunia dan juga hari perdamaian internasional, ternyata ada yang namanya hari rasa syukur sedunia. Seperti apa? Sik, tak rungokno lagu iki sik lho ya. Lagune Among Aduk-Aduk. Nah, teko era Syakira. Sugeng midhangetaken.

Oke, jangan yang terakhir yo, yaitu hari syukur. Hari rasa syukur sedunia tanggal 21 September. Peringatan niki ngejak kabeh gawe berhenti sejenak menghargai berbagai berkah yang dimiliki karo mengingat orang-orang yang memberikan arti dalam kehidupan kita janing. Dan melalui peringatan niki ben wong didorong gawe ngungkapno rasa matur nuwune sekaligus menumbuhkan budaya saling menghargai dan berbuat baik. Salah siji sederhana sing iso dilakokno yaiku meluangkan waktu menulis catatan terima kasih, memberikan pujian yang tulus, atau menjadi sukarelawan janing. Ya, bersyukur ini sebuah praktek yang dilakukan oleh semua orang janing lan iso menghadirkan dampak positif kanggo kehidupan. Dan peringatan Hari Rasa Syukur Sedunia sendiri awale ono tahun 1905 lan diciptakno karo Sri Chin Moy. Sri Chin Moy iki merupakan seorang pemimpin spiritual dan guru meditasi. Nah, gagasan Chin Moy gawe nyiptakno rasa syukur sedunia iki muncul pas wayahe makan malam Thanksgiving nang ruang meditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, nang kono akhire Chin Moy ngusul no caning ide hari libur rasa syukur global. Tamu sing teko, nah agenda makan malam iku berjanji untuk mengadakan acara di negara asal mereka setiap tahun pada hari libur tersebut. Setahun setelahnya, tahun 1906, akeh negara mulai ngerayakno caning hari syukur sedunia tahunan pertama tanggal 21 September. Yo. Dan tahun 1977 caning sebuah kelompok pengikut Chin Moy sing mengelola ruang meditasi nang markas besare nang New York meminta cek sebuah resolusi disahno gawe mengakui hari syukur sedunia. Oke. Okay? Ya wes, mari ngene bakalan ono lontong balap caning ya, lontong balap langsung ae merapat caning.

Jane ngono akeh 50 siswa teko lembaga pendidikan seni Lotus Art Course melok ambil bagian gawe meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sing diadakno nang Foza Tower Surabaya dino Minggu tanggal 20 September tahun 2016. Para peserta sing berasal teko wilayah Surabaya sampai Jawa Timur iki entuk kesempatan langka gawe melukis secara langsung alias on the spot. Mereka menjadikan karya-karya lukisan SBY sing dipamerno sebagai inspirasi lan referensi, terus mengolahnya kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing di atas media kertas ukuran A3.

0: Nyanda kabar liane caning kontingen Indonesia ngenalno identitas budaya Nusantara nang jerone pembukaan Asian Games 2026 Aichi Nagoya dino Sabtu tanggal 19 September tahun 2026. Upacara pembukaan berlangsung nang Paloma Mizuho Stadium Nagoya Jepang dengan parade defile seluruh kontingen peserta. Dalam parade iki, atlet basket putri Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi nggawa gendera abang putih. Ayu tampil nganggo pakaian adat Bali sesuai daerah asale dan penampilane dadi bagian teko representasi keberagaman budaya Indonesia. Karateka Daniel Hutapea yo ono nang barisan ngarep kontingen Indonesia, dheweke nganggo pakaian khas Batak lan nyandingno kain ulos nang bahune. Kepercayaan sebagai pembawa bendera menjadi kehormatan tersendiri gawe Ayu lan Daniel. Momen iki sekaligus menandai dimulainya perjuangan Indonesia nang Asian Games 2026.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Pak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: At RRI Surabaya CJDW Rek. Sugeng enjang ning Ami.
1: Sugeng enjang ning Ane.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat nggih ning Ami. Iya. Nah, di tengah-tengah Surabaya yang tenang, adem, ayem, tentrem ini Cak Ning, Ning Ami, ini ada kabar yang cukup mengejutkan, yaitu adanya
1: kabar apa Ning?
0: Kabar gempa Ning.
1: Gempa?
0: Iya.
1: Masa sih Surabaya nak gempa?
0: Makane iku gak percaya kan sampean. Aku dewe
1: Surabaya nak gununge?
0: Gak ono.
1: Ono Gunung Anyar.
0: Oh iya, Gunung Sari, Gunung Anyar. Oh iya.
1: Waru gunung.
0: Oh iya sing ono. Yo. Tapi sing ono iki ono imbauan teko pemerintah yaiku tentang sesar aktif sing ono nang Surabaya lan Waru. Yo. Nah, wong-wong iki caning iki cek ngerti sik sesar aktif iku apa? Sesar aktif iku patahan pada kerak bumi yang pernah bergerak dalam 10.000 tahun terakhir dan duwe potensi memicu gempa bumi. Ciri-ciri nih pernah bergerak yo menunjukkan bukti aktivitas seismik atau pergeseran dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Terus sumber gempae ini menjadi pemicu utama gempa bumi tektonik saat energi dari tekanan tektonik dilepaskan secara tiba-tiba. Terus bentuk permukaan dapat dikenali dari bentuk lahan tertentu seperti pergeseran aliran sungai atau memanjang. Sebentar ya Cak Parno, sabar. Tak jelas no sih Cak Parno, sabar. Ya. Terus habis itu dampaknya apa? Dampaknya guncangan tanah yang kuat, terus habis itu deformasi tektonik dan patahan permukaan, terus resiko ikuifaksi tanah longsor sampai tsunami lek cidek laut. Ngono. Nah, monggo ini yang pasti apa yang bisa kita lakukan ya, berarti kita harus menguasai yang namanya mitigasi bencana. Mitigasi bencana iku apa? Adewe kudu ngerti, ojo gopo, ojo wedi, ojo panik ngono ya ketika ada bencana terjadi. Jadi harus pikiran tenang dulu ya. Oke, kita angkat teleponnya, ada Cak Parno, monggo. Loh, Cak Parno kok mati? Halo? Cak Parno silakan telepon lagi Cak Parno di 5462961 atau 089602 1-3 kali 968. Monggo Cak Parno mbok menawi badhe telepon, badhe chatting, monggo. Ini anak Cak Rashid Ridho yo lagi mengetik iki yo, mengetik tik tik tik ketik ketik. Nah, Ning, aku pengen ngerti lek jaman biyen dhewe ya apa Ning lek wayahe ana bencana ngono Ning.
1: Soalnya aku gak eling sih.
0: Gak eling yo.
1: Cek cewilik kali yo.
0: Heeh.
1: Kayak ana kentongan deh.
0: Oh iya yo. Nek jaman biyen iku ana kentongan. Iya. Oh, oke. Nah, iki telepon enggak. Cak Parno iki opo yo? Opo telepone kepencet yo? Jeje. Oh, astagfirullahaladzim. Iki oke. Jadi gitu ya, jadi sesar Surabaya dan sesar Waru. Jadi fakta sesar di Surabaya itu apa aja? Bagian dari sesar Kendeng. Sesar ini membentang teko barat ke timur Pulau Jawa dan melewati wilayah Jawa Timur. Nah ini, ayo kita angkat yuk. Sugeng Enjang, Lontong Balap. Halo?
1: Halo?
0: Cik menghubungkan ulang. Nggih, Cak Parno monggo. Halo. Wadidaw. Cak Parno bisa dengar suara kami? Halo. Wah. Kita coba hubungi kembali nanti ya Cak Parnonya terhubung kembali nggih. Oke. Terus ini bukan temuan baru Neng Ami, karena keberadaan sesar aktif ini sudah tercatat dalam dokumen resmi Pusat Studi Gempa Nasional Pusgen wis ketahun 2017. Nah, makane iku opo? Adewe iki kudu ngerti mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi cara melakukan mitigasi mandiri di rumah seperti apa? Standar bangunan tahan gempa sederhana iku koyo apa? Yo. Ya. Jadi silakan Cak Ning gawe sampean, kita pengen tahu nih lek teko Cak Ning dhewe ya apa? Tak eling enggak ketika ono gempa apa sing wis dipersiapno? Teko apa jenenge teko dirine Cak Ning dhewe ku koyo apa? Ngono ya. Eh ngomong-ngomong, aku kangen lho ambe arek-arek magang.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Jarene se balik maneh. Mbok bulan 11. Mbok bulan piro koyo ngono.
0: Oh, ngono.
1: Iya.
0: Oke, ya wis. Ya wis, Caning silakan Caning untuk bergabung ya nang telepone 5446061 utawa 0896021 1 1 1 0 6 8 Cak Ning ya. Tentang apa namanya, apa sih sing bakalan Cak Ning lakukan ketika ada bencana wis ngono ya. Aku wis jelasno ngalor ngetan ulon. Tentang sesar aktif iki ya. Ya wis, kita dengerin lagu aja dulu ya Ning Ami ya. Kita dengarkan lagu berikut ini Cak Ning, jenenge Kidung Tulodo.

0: Perempat RRI Surabaya.
1: CJDW.
0: Nah, ini di telepon sudah ada Cak Parno nih. Yuk kita angkat yuk.
2: Halo, lontong balap.
3: Lontong balap Perempat RRI Surabaya. Yo pancene yo CJDW taningane.
0: Nggih, CJDW. Halo.
3: Ning Ami ning ana.
0: Nggih.
3: Sehat-sehat ta, Neng?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Niki namung tiang kalih kemawon.
2: Nggih, mboten rencangi.
3: Oh, nggih, muga-muga tetap sehat, tetap semangat, Neng.
0: Nggih, semangat juga buat Cak Parno. Napa to niku mau Cak Parno kok gak nyambung-nyambung telepone?
3: Lah pancene telpune niku sejing
2: CJDW.
3: Telpune sing biasae gawe on air niku. Keri teng griya ning.
0: Oh alah ngono.
2: Niki HP niku.
3: Nggih biasae situke gawe ngrungokne radio, situke gawe ngrungokne gawe on air ngoten lho ning.
0: Oh,
3: lah niki wau kok nang ngene tas kok e luka no kari apa ceblok iki kula ngoten.
2: Dipare keliru.
0: Injih.
3: Nggih, niki nomere kan CJ ta ning.
0: Injih CJ.
3: Nggih, niki sing dibahas masalah peringatan gempa niku ta ning.
0: Nggih.
3: Indonesia niku kan negara kepulauan ta ning. Dados banyak-banyak pulau niku rawan kenging gempa. Terus kalau wingi niku beritane enten Jakarta nggih enten gempa. Terus ngene napa niku NTT enten gempa.
0: Okay.
3: Terus beritane malih niku daerah pundi nggih kayak Supen kula enten gempa ning nggih niku wau awake dhewe sing berdomisili wonten
2: Surabaya. Nggih.
3: Purabaya, Sidoarjo sekitare. Beritane kaya pengen ane ning muga-muga wis monggo berdoa.
0: Nggih.
3: Kersane mboten enten gempa.
0: Nggih.
3: Mangke niku nggih ya napa ya ngene iki. Awake dhewe niku tetep waspada enten berita-berita ngoten niku wau. Mangke di bawah laut niku nek negara kepulauan niku banyak lempeng-lempeng sing bergerak akhirnya menimbulkan gempa utawi tsunami. Ngoten lho nek.
0: Persiapan napa sing sampean siapno Cak Parno?
3: Kula niki nggih ning persiapan niku kula niki sampean percaya napa mboten?
0: Nggih.
3: Nek sak menten tuwek kula niku dereng nate menangi ngrasakne gempa niku yok napa ngoten niku kula dadose dereng kagem bayangaken
2: nggih
3: lho nggih gempa terus kula niki nggih mboten krasa mboten semerep iki gempa iki kaya apa kula ngoten niki mboten nate ning
0: nggih
3: ya wis muga-muga iki persiapane awake dhewe iki terutama menyelamatkan awake dhewe dhisik ning pertama persiapan iki. Nah misalnya ono getaran-getaran niku RRI Perempat iku selalu meringate kok kudu nek iso mlayu sing ado nang nggone tanah lapang on mlayu jenenge ngoten. Nek gak iso harus bersembunyi di kolong tempat tidur, pokoknya di bawah meja itu untuk menghindari nek reruntuhan lah ngoten ta nek.
0: Nggih.
3: Ya nek misale nek masalah makanan-makanan bekal ngoten kuwi dipikir keri sing penting persiapan nyelametne awake dhewe dhisik. Nggih. RRI iku wis pokoke informasi nopo mawon niku disampaikne dateng pendengar mulane pendengar ya kudu cerdas ngoten lho ning.
0: Nggih.
3: Tekange kula niku persiapane.
0: Mhm.
3: Ya lontong kula dume.
0: Nggih, monggo.
3: Wonten Cak Kobar kula dilene, terus Cak Mulyono, terus ning Siti ning Ela. Terus wonten niku lho ning Sinta, ning Aja Suratno, ning Aja Gustia. Ning Iin, Nidian, Agem, Tak boleh senten sepanjang nih Ami.
2: Tak boleh
3: sendiri. Jaga kesehatan kemauan gae. Mugi-mugi pinaringan sehat. Misalnya enten berita-berita info saking RRI, peringatan-peringatan harus waspada, tetap siaga penuh. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Parno.
2: Jadi apa dhewe gale panik dhisik ya?
0: Iya, sing penting kok aja panik dhisik nih. Kadang-kadang panik iku ngarakno dhewe iki boleh bingung kabeh, boleh malah
2: iso geblak dhisik.
0: Iya, bener. Kaya sampean delok ana kecelakaan ning dalan wis kudu semaput.
2: Iya, wis semaput aku.
0: Nah, iya iku makane iki.
2: Cek krungu kopengku tok ngono kok. Kok ana kecelakaan iku? Oh. Mati wis tak tak tak tak kakar-karan terus bliur-bliur.
0: Langsung ngono ya.
2: Terus sirahku iki langsung ngelu.
0: Waduh. Ya ya ya ya ya.
2: Enggak no, panik di sini no, wedi di sini no.
0: Iku lek panik, makane ojo panik ya. Ya wis lah.
2: Muga-muga wis gak apa-apa ya.
0: Iya.
2: Wis muga-muga wis kabeh selamat wis.
0: Nggih. Oh iya ini ada yang telepon, yuk kita angkat yuk.
2: Halo Lontong Balap.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat semua?
2: Alhamdulillah. Sehat. Bang Koper juga nggih sehat.
1: Sehat, Mbak Wis. Sehat, Neng Ana sehat juga.
0: Nggih, amin.
1: Yang kenal Bang Koper, saya doakan sehat dan panjang umurnya.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kita lari kelas.
2: Iya, Bang.
1: Dan kita bicara. Gempa. Kita bicara masalah
2: gempa.
1: Ada apa ada gempa? Kenapa Surabaya kok ada gempa? Saya beritahu ya, Mas.
2: Iya, kenapa?
1: Dikit aja. Tapi jangan dibedakan dengan orang yang barusan. Terlalu panjang sampai ke Jakarta. Enggak usah ke Jakarta. Surabaya aja yang kena gempa. Surabaya itu tidak bisa kena gempa sebetulnya. Ya, saya beritahu ya. Gunung-gunungan tidak ada yang aktif. Apa yang bilang Mbak Amin tadi, Gunung Sari itu kan diplesetan kan. Gunung-gunung di daerah kita tidak ada yang aktif. Yang aktif cuma Gunung Bromo, jauh dari Surabaya. Kenapa Surabaya ada gempa? Mulai dulu. Tadi di harinya nanti ke Sesar. Ini itu ada penelitian bumi. Penelitian bumi atau permedeksi atau apa ya. Namanya ya saya bilang penelitian bumi gitu aja lah, nggak bisa BMKG nanti kena semua. Surabaya tidak ada gempa, apa sebabnya Surabaya kok ada gempa? Kita harus sadar 1000 meter bumi dari atas ke bawah itu sebagian kosong ngobrol Mbak Ami dan Mbak Ana biar paham. Terkecuali kita kan dekat ya lempengan ini ya, lempengan bumi ini ya. Perbatasan kita Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Bangil dan sekitarnya itu kosong blong. Terkecuali perbatasan lautan, lautan Bangil, lautan sana, lautan sini, lautan Perak itu perbatasannya. Beda lagi. Kenapa bisa blong? Karena Sidoarjo pernah dibor. Nah itu aja komentar Bang Koper. Mari kita teliti. Kenapa kalau ada gempa kita harus hati-hati? Satu, jangan panik. Stiker. Benda yang tidak perlu nggak usah dibawa. Karena kita ini yang saya bicarakan Surabaya aja ya. Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Sekitarnya yang pernah dibor. Itu aja.
0: Oke, matur nuwun.
2: Makasih
0: Bang Koper. Iya. Wes. Sudah ada penelpon dari situ. Oh, ada lagi penelponnya kah? Kok kedip-kedip lampune? Oh iya. Yuk kita angkat yuk.
2: Halo Lontong Balap.
4: Lontong Balap Perempat RRI Surabaya. Pancen
2: Cici Pancen Nyoto.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini AA.
0: Alhamdulillah saya
2: sehat.
0: Gimana Neng Dian sudah sembuh?
4: Alhamdulillah.
2: Barusan sakit ta?
0: Loro.
2: Bodoh kula nggih greges adem panas watu ilek.
4: Ya nek watu ilek tak apa-apa nyenane ate ono meng ngene ni.
2: Boten, boten enten.
4: Ya nek ono meng ngene iki repot.
2: Oh nggih. Boten.
4: Ya niki masalah bencana.
0: Nggih.
4: Ya kita ya wes jadi gak usah apa ya, gak usah panik, gak usah kumpul lah, tenang. Terus ojo gampang-gampang menerima berita sing gak jelas apa nih, ada saya ngalami hoax. Terus awak jadi dulu kono area-area yang lebih pasti, tak boleh ibu-ibunya jelas, tak bakal menyesatkan. Nanti ya mau nomor biji, tenang, gak usah kumpul. Ya, mengancam bencana kan di mana-mana bisa terjadi. Ono banjir, ono gempa bumi, tsunami. Tapi awak jadi gak perlu panik, gak perlu bingung. Pokoknya harus selalu waspada dan siap-siap pun lo. Apa yang perlu disiapkan ini kalau ono gempa, ono banjir. Dan karena kan juga ono tas apa itu selai tas siaga kan. Isi barang-barang yang penting kayak surat-surat, makanan kecil, minuman, terus apa, kayak cas hati. Itu mulai sekarang ini saya itu disiap no. Kok jadi waktu untuk bencana, buat saya itu gempa bumi, banjir, tsunami kan itu awak jadi bisa langsung tanggap, bisa langsung gak bubur lah. Iki sampe koyo wong mangan bubur kepanasan ngono. Bubur karepe dhewe. Ya iku nek aku ngono ne. Soalnya gimana pun kapan pun kan bencana itu mesti ada. Jadi apa ini iso iki ya. Ya kita enggak boleh meremehkan juga sih, tapi juga harus iku mau lewas pada hati-hati. Selalu apa ya ngono berita, cari kabar-kabar yang istilahnya dapat dipercaya yang baik apa yang ada ini bukan hoax itu nih menurut aku ngono nih ya sih ngono nih ngontong kan gue kafe ay sih ngono ngono apa
2: satu
4: tuh nih nih
2: sami sami waalaikumsalam
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin lagu dulu yuk Neng Ami.
2: Iya.
0: Iya, kita dengerin lagunya Jagat Wengi teko Niken Salindri.

0: 4 RRI Surabaya, cek nang kene, ana sak penelpon mana kita angkat yuk ning ami yuk. Lontong balap.
1: Lontong balap.
2: Lontong balap pro 4.
0: Inje.
2: Anje nyoto.
0: Nyoto tenan.
2: Nyoto tenan.
1: Cek iki rek krungu suarane.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ella, Ella.
1: Ya napa kabare?
2: Alhamdulillah Ning sehat. Ning Ami oke sehat gini.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Gini nek mireng-mireng kados gempa-gempa ngoten niku sampun teng pundi-pundi wonten gempa.
1: Nggih.
2: Awake dhewe mungkin niku merupakan peringatan bagi kita-kita. Mungkin bagi Allah biar ditambah ibadah kita dan amal kebaikan kita. Mungkin gitu nggih.
0: Nggih.
2: Nino rumi niku nggih nate terus umi kula niku Gunung Welirang niku nate mengangane.
1: Nggih.
2: Tapi diparingi nopo nggih ditarikaken arto diparingi jenenge dinar kare ringgit ngoten lho ning cocok rupa cocok mas.
1: Nggih.
2: Dilebetaken riku akhire udah enggak panas lagi gitu.
1: Nggih.
2: Tak umpamane anu iku wis nutup ngono lho ning.
1: Enggak
2: tahu kalau sekarang ning.
1: Nggih.
2: Itu ya memang denger-denger itu di Surabaya sama di Bangkalan ya ning.
1: Bangkalan.
2: Iya. Itu kalau menurut UM apa itu? Di MKG itu kapan itu nih? Ya nggak tahu ya Neng ya.
0: Enggak, itu bukan prediksi, potensi. Jadi jadi orang-orang jangan kopo gitu loh maksudnya. Tapi memang betul. Pemerintah sudah mengumumkan ada potensi gitu karena Jawa iki Surabaya iki diliwati ambek sesar aktif. Patahan iku mau.
1: Sesar aktif.
2: Oh Masya Allah, sesar aktif ngene
0: nggih.
2: Ya, napa malem mriki ning Pasuruan cedhak laut ngene. Mugi-mugi pinaringan slamet. Nek saged sering-sering berdoa, sholawat yang banyak ngene nggih. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala musibah.
1: Amin.
2: Ya napa niku masalah
0: kesiapsiagaan mitigasi bencana.
2: Nggih, enggak boleh panik. Panik taning lalek delok gentarane bumi koyok ngono. Ya jelas insyaallah nggih panik mawon. Tapi nggih dihadapi dengan yo napa sabar ngene-ngene wong ajane wis anune koyok ngoten. Nggih. Ini ku wau ning. Coro-coro satu-satunya sambil berdoa. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bala musibah.
0: Nggih, amin.
2: Tontonge di anu nggening dibagi-bagi ngene.
1: Nggih.
2: Kangge Pak Parno kalian Bu Eri. Kalian ning Dian niku wau ning Siti. Umi Suratno, Umi Gustia. Ugi Bu Sari ning. Lan samudayan nggih Mas Andi
1: Mas
2: kalian
1: Andi, Mas Sampun nggih. Kolis nggih.
2: Nggih matur nuwun nggih ning ning ana kalian ning Ami.
1: Nggih sami-sami.
2: Sehat selalu.
1: Amin nggih.
2: Keluarga barokah umur barokah rezeki selalu mengalir.
0: Nggih amin.
2: Matur nuwun medalipun nuing.
1: Nggih sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Neng Ami, kita sudahi saja dulu ya, lontong balapnya.
1: Ya kumang sing dibahas awak dhewe kumang tentang bencana ya Neng yo.
0: Nggih.
1: Tadi kene kono sesar
0: aktif.
1: Surabaya karo Waru.
0: Nah,
1: ya wis ngono mang, wis pokoke menghadapi ini awak dhewe dengan ya ojo panik wis pokoke ngono mang.
0: Oke. Sak panik-panike ojo ojo sampe gak ngerti kudu lapo.
1: Iya.
0: Kudu ngerti apa sing kudu dilakoni.
1: Dilakoni.
0: Ya wis Neng Ami matur nuwun. Sekarang aku mau geser ke acara selanjutnya.
1: Ya wis Neng Ani aku tak nyuwun pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis Aning, kita dengerin lagu dulu. Saat durungnya geser nang acara selanjutnya yaitu ono dialog moderasi beragama Cak Ningge bare FKUB Surabaya. Lagu terakhir ono Hangeluri teko Via Fahlevi.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam songo isuk.

Caning film berjudul Lobang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo menyasar anak muda cek gak lali karo sejarah sing terjadi nang tahun 1905. Sehingga nih Hanung ngejak mahasiswa Universitas Jember UNEJ gawe menonton special screening film iki nak Kota Sinema Mall Jember Jawa Timur dino Minggu. Menurutnya, film dengan tema kehidupan anak muda isok memperoleh jumlah penonton besar atau menjadi

ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI nang Taman Bantaran Kota Medion Jawa Timur. PJS Kasiter Korem 081 DSC Mayor Arm Timbul Mudihari Toyo nyampe no kegiatan bakti sosial lan bakti kesehatan iki merupakan wujud nyoto kehadiran TNI nang tengah masyarakat. Saliyane kegiatan iku ya dilaksanakno secara serentak barek satuan jajaran TNI nak seluruh Indonesia sekaligus ngadakno donor darah kitan masal karo pemberian bantuan sosial kanggo masyarakat kurang mampu. Caning iku mau yorek woro-woro jam 09.00 isu iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 isu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjang caning, ya apa kabare? Aku mesti takok ya apa kabare soal ya apa setiap saat, setiap waktu itu kabar seseorang itu bisa berubah-ubah nggih caning nggih. Muga-muga tetap semangat, tetap sehat lan lancar kabeh kegiatane isu iki ya. Nah, saiki ade wayahe mlebu nang acara selanjutnya yaiku dialog moderasi beragama caning teng studio sampun rawuh enten narasumbere saking FKUB Kota Surabaya dari unsur Buddha. Nah, di kesempatan kali ini narasumber kita akan mengajak kita caning untuk berbincang atau ngobrolin gitu ya tentang topik merawat semesta, merawat diri sendiri. Nah, langsung saja kita cari tahu nggih caning nggih seperti apa merawat semesta, merawat diri sendiri bersama Romo Nyana Abaya Sarijan. Langsung aja kita sapa. Sugeng enjang Romo.
2: Nggih, sugeng enjang ning ana.
1: Gimana?
2: Kabar sehat-sehat ya, Ning.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Moga-moga Romo juga sehat nggih, Romo. Nggih,
2: pangestune ning ana semua sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga nggih.
1: Alhamdulillah. Nggih, ya Romo, berbincang tentang tema kita kali ini, merawat semesta, merawat diri sendiri. Kalau kita ngomong tentang merawat semesta nih Romo, sebenarnya hal sederhana apa sih yang bisa dilakukan setiap orang mulai dari rumah ngomongin soal merawat semesta ini Romo?
2: Ya, Neng Ana, sebelum saya menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu salam kami namo sangingan budaya, namo budaya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Shalom, bidek tung tien, om swastiastu, salam rahayu bagas waras. Jadi Neng Ana tadi sudah ditanya bagaimana skala lingkungan merawat semesta ini dalam skala kecil kita di keluarga.
1: Mulai dari rumah
2: dari
1: gitu.
2: Dari rumah. Gitu. Jadi ada dua hal Neng Ana, yaitu ada namanya buana besar dan buana alit.
1: Ya, buana ini. Besar dan alit. Besar ini, itu berarti besar, alit itu berarti kecil.
2: Iya, itu yang Neng Ana tanyakan bagaimana hal-hal seperti ini. Perlu kita perhatikan mulai dari diri kita sendiri sesuai dengan tema kita bagaimana merawat semesta ini juga merawat diri kita gitu Neng Ana gitu.
1: Nah, secara pengertian sendiri sebenarnya merawat semesta, merawat diri sendiri itu gimana sih Romo?
2: Ya Neng Ana, matur sembah nuwun. Jadi ini sebuah refleksi kita, ya refleksi kita yang paling sangat-sangat mendalam sekali. Karena dalam hal ini yang lagi apa ya, lagi viral tentang pembalakan hutan, pembakaran hutan, apapun lah alasannya ini adalah sebuah refleksi kita, ya. Para tokoh masyarakat, tokoh agama untuk dimintakan peran sertanya untuk memperhatikan ya keberadaan lingkungan ini ya keberadaan lingkungan kita tidak boleh membelakangi lingkungan ya tidak boleh membelakangi lingkungan atau bahasa mudanya ini mengabaikan lingkungan ya seperti hal-hal kecil membuang sampah sembarangan membakar sampah sembarangan yang akibatnya juga lingkungan itu sendiri dan diri kita sendiri di mana kita berada itu Neng Ana kita berdampak hal-hal seperti hal itulah hal kecil yang mesti kita perhatikan bersama dari keluarga itu harus kita perhatikan dari keluarga itu bagaimana kita memberikan pengawasan anak-anak nasihat masukan-masukan supaya mereka tetap dimanapun berada ini selalu menjaga lingkungan gitu Neng Ana. Ya inilah prolog pada kesempatan yang baik ini sebelum kita melebar nanti ke pokok permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada kesempatan materi pagi hari ini Neng Ana. Demikian Ya, saya tambahi ada yang namanya makro dan mikro. Makro itu kan skala besar semesta ini, ya. Kalau mikro ini kan skala kecil, bagaimana kita menjaga, ya, kita menjaga lingkungan kita, ya, lingkungan kita. Apalagi ini Surabaya ini Mas Wali Eri Cahyadi ini lagi bersih-bersih ini, ya, lagi bersih-bersih tentang keberadaan sampah, ya. Mm-hmm. Kemarin sempat viral di mana itu di sama KAI, ya, Daob Belapa itu yang ada di Surabaya ini lagi viral, berapa ton sampah menumpuk yang selama ini kurang diperhatikan, ya, mungkin terlewatkan, ya. Ya, dari hal-hal kecil ini, ya, kita juga sebagai warga Surabaya tentunya, Neng Ana, ya, kita harus ikut peduli, ya, ikut peduli di mana kita tinggal, gitu loh, di mana kita tinggal, ya, apa nih, permasalahan lingkungan ini kan yang paling utama, ya, kalau ya karena kebersihan itu kan bagian dari iman. Nah, gitu loh, Neng
1: Ana.
2: Dan
1: itu kayaknya nggak cuma diajarkan di satu agama, tapi semua agama mengajarkan hal tersebut, Ki Romo.
2: Betul, Neng Ana. Di dalam Buddhisme itu juga diajarkan bagaimana menjaga kebersihan itu, Neng Ana. Ya, filosofinya tadi kebersihan bagian dari iman. Ya, setiap agama itu kan mengajarkan keimanan yang baik, bagaimana peduli pada diri sendiri, peduli keluarga, peduli rumah. Ya, rumah ini kan sebuah mahkota kita, Neng Ana. Kalau rumah ini nggak dibersihkan, ya kayak apa, gitu, ya. Nah, saya kira seperti itu, Neng Ana.
1: Jadi siap. Nah, Romo, saya sering ngerasa kalau masalah lingkungan itu terlalu besar kalau hanya diselesaikan sendiri. Bagaimana ajaran Buddha melihat peran kecil setiap individu dalam menjaga lingkungan, Romo?
2: Ya, betul, Neng Ana. Bagaimana kita merawat semesta ini. Di dalam agama Buddha itu ada namanya kosmis. Hukum kosmis.
1: Hukum kosmis.
2: Ya, hukum kosmis, ya. Hukum kosmis ini mengajarkan tentang kejadian alam semesta, ya, kejadian alam semesta, kan. Karena kita tidak membahas kejadian alam, kita hanya membahas bagaimana kita menjaganya, gitu loh. Ya, Neng Ana tadi kan, bagaimana kita merawat, ya. Kita merawat semesta ini, ya, yang sudah ada ini, yang sudah menyiapkan semuanya, ya, yang sudah menyiapkan segalanya, Neng Ana, bagaimana manusia ini, di mana kita penduduk atau apa, ya, seperti kita ini merawat, ya, kita ini merawat, ya, kosmis yang ada di sekitar kita, ya, bagaimana kita menanam pohon, ya, itu merawatnya, ya, itu, Neng Ana. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita di agama ini bukan hanya sembahyang, wiridan gitu aja. Bagaimana salah satu kita peduli lingkungan, yaitu Dek Buddha itu namanya hukum kosmis semesta itu, ya. Ada yang namanya bagaimana kita menanam dan memetik, itu, Neng Ana. Bagaimana kita bukan hanya memetik aja, kan, kita juga menanam. Kalau kita tidak menanam, bagaimana kita memetik? Itu adalah namanya hukum tabur tuai, atau di dalam bahasa kami ini hukum karma. Sesuatu harus kita upayakan dengan baik, yang namanya upaya kausalia, Neng Ana. Ya, upaya kausalia itu continue, Neng Ana. Setiap saat, ya, setiap saat kita sadar, kita eling, waspada, bagaimana lingkungan ini pun butuh dirawat, dijaga, gitu loh, Neng Ana. Ini, ya, kembali lagi seperti apa nih, Mas Wali ini, ya, Mas Wali ini bagaimana menjaga Surabaya ini dari segi lini, ya, dari segi kekuatan, ya, dari segi kekuatan yang ada di kota Surabaya ini, bagaimana Surabaya ini bisa nampak anggun, ya, harmonis, sejuk, ya. Orang tuh kerasan, gitu loh, Neng Ana, betah untuk tinggal di Surabaya.

0: Surabaya. Mm-hmm. Ya, kalau betah di single di Surabaya kan otomatis berpengaruh ya neng Ana ya.
1: Betul.
0: Investor, ya penanaman modal, okay. Ya otomatis nanti kan pekerjaan kan ada gitu loh neng Ana. Okay. Saya kira itu neng Ana.
1: Berpengaruh juga terhadap roda perekonomian di kota
0: betul
1: ini.
0: Iya betul. Gitu, kalau lingkungannya kumuh, amburadul, nah, panas, ya otomatis investor ini ya nggak melirik gitu neng Ana. Ya kalau Surabaya ini sejuk hawanya, banyak pohon-pohonnya, jalannya rapi, bersih. Nah, ini kan otomatis para investor UMKM ini kan ya datang dengan sendirinya gitu loh Neng Ana. Ya, kondisi lingkungan sangat-sangat mendukung, aman, harmonis ya. Yeay. Seperti itu yang diciptakan gitu Neng Ana.
1: Oke, baik. Romo, kita jeda dulu sebentar nggih Romo nggih. Setelahnya kita akan kembali lagi ngobrol. Caning yang mau bertanya silakan bisa telepon ke 5462961 atau saged WA maupun telepon chatting melalui WA ngoten nggih. Di nomor 0896 0896 02 1 3 kali 968 nggih, langsung aja kita dengerin Pingal dari Guyon Waton.

0: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinji-jinji tu diketabrak. Waduh, gak jaman cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gati ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percaning.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Tasik teng dialog moderasi beragama, Cak Ning bare Romonyana Abaya Sarijan saking FKUB Kota Surabaya dari unsur Buddha. Merawat semesta, merawat diri sendiri. Romo, bagaimana hubungan antara merawat lingkungan dengan merawat kesehatan dan ketenangan diri kita sendiri nih Romo?
5: Ya Neng Pur, sebelum saya...
4: Saya Ane.
5: Iya, Neng Pur. Gak punten, Neng Ane. Iya, sebelumnya berlanjut untuk materi kita. Mengucapkan Dirgahayu RRI. Ternyata ya,
4: iya,
5: 81 tahun ya.
4: Inze.
5: Ya. Sama dengan berdirinya NKRI, kemerdekaan NKRI.
4: Betul.
5: Yang Neng Ane ya.
4: Leres.
5: Jadi semoga RRI tetap eksis, jaya.
4: Amin.
5: Ya, semua diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugasnya, khususnya di kru RRI Pro 4 Surabaya ini.
4: Amin.
5: Di mana FKUB Surabaya berkolaborasi dalam penyampaian moderasi beragama ini, Neng.
4: Inje. Ya. Siap.
5: Tidak terasa juga sudah berapa bulan ini ya, moderasi FKUB Kota Surabaya bekerja sama berkolaborasi dengan RRI Surabaya ini ya, Neng Ane.
4: Leres.
5: Jadi ya Neng Ane, kembali ke pokok materi, bagaimana sih hubungannya kita merawat semesta dengan diri kita ini? Sangat-sangat dekat ya Neng Ana ya. Karena di mana kita tinggal ini ya, di mana kita tinggal ini ya harus kita rawat. Ya seperti hal kecil di rumah. Rumah itu kalau tidak kita rawat ya, kondisinya juga ampun deh ya.
4: Iya.
5: Pengap ya. Betul. Kotor, kumuh. Ya tiap ya, makanya tadi upaya kausalia, upaya yang kontinu setiap saat, bagaimana kita membersihkan Ya ibaratnya seperti di ajaran kami, Neng Ana, membersihkan lingkungan itu kan seperti kita melatih batin, kesabaran, cinta kasih. Kalau kita tidak ada hal kesabaran, cinta kasih, Neng Ana, kita sulit sekali. Kita sulit sekali untuk peduli hal-hal seperti itu, Neng Ana. Tadi saya sampaikan, di dalam agama Buddha itu ada namanya hukum kosmis niyama, ya. Ini termasuk ada namanya utuniyama, ada bijaniyama, bagaimana tumbuh-tumbuhan ini ya memberikan dampak lingkungan kita ini, makanya kita harus merawatnya, Neng Ana, gitu ya, kita harus merawatnya, jangan sampai kita merusak, ya. Kita harus mempunyai sikap-sikap yang namanya moralitas, itu sangat penting di dalam Buddhisme itu, ya jangan sampai kita mencuri, ya, mencuri apa ini, adina dana itu kan, mencuri adina dana, bertekad untuk tidak mencuri apapun itu, ya. Karena sekarang kan terjadi pembalakan hutan.
4: Betul.
5: Ya, Neng Ana, ya, yang baru viral ini di kota Surabaya, ya, ini, di KBS itu, ya, Neng Ana, kita juga prihatin, ya, kita juga prihatin bagaimana lingkungan, ya, KBS itu kan bagian dari lingkungan kita, termasuk keindahan, termasuk wajah kota Surabaya, ya, Neng Ana, ya. Dari mana saja itu kan KBS itu kan pionirnya kita, ya, Neng Ana, wajah Surabaya itu kan di KBS itu, bagaimana KBS itu harus kita rawat dari segi apa namanya, flora fauna, satwanya, ya gitu kan. Kalau satwanya kuru-kuru,
4: iya,
5: emang leneng Ana, ya itu. Betul. Ya itulah, ya, makanya kita sebagai warga Surabaya, terkhususnya kita sendiri, ya Neng Ana, kita lewat apa ini, moderasi beragama ini, ayolah kita jaga, jangan kita dikasih amanah itu merasa kepemilikan, kemilian gitu loh, Neng Ana. Jadi keinginan terus menerus itu kan tidak ada selesainya. Ya akhirnya ya seperti itu, segala macam dijalankan, ya. Ya sampai ya kita tahu sendiri satwanya kuru-kuru gitu loh, Neng Ana.
4: Iya, iya.
5: Itu kan kasihan juga, ya. Bagaimana kita merawatnya gitu loh. Itu kan bagian dari keluarga juga. Bagaimana keluarga kita ini kurang vitamin, ya, sakit ya diobati, itu kan bisa kronis, ya Neng Ana, ya.
4: Bisa
5: ya
4: kronis.
5: Gitu ya, makanya lewat moderasi beragama RRI Surabaya, ayolah warga Surabaya, kita bangkit, ya, kita bangkitkan rasa solidaritas, kita bangkitkan kepedulian kita ini terhadap lingkungan, walaupun kecil aja di keluarga kita ini. Cerminan keluarga ini kan cerminan, ya Neng Ana. Keluarga ini cerminan. Kalau keluarganya rukun, sehat, ini berarti ada namanya perhatian atau sati. Ya, bahasa kami sati.
4: Sati. Artinya apa itu?
5: Itu perhatian, full perhatian, Neng Ana. Ya, sati, ya. Sati itu memperhatikan betul apa yang terjadi, ya, di dalam diri kita ini, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan ini, Neng Ana. Kadang kita ini enggak sadar, ya, Neng Ana. Ya, banyak sekali kan keluarga-keluarga yang kurang diperhatikan dari segi makanan, ya, pendidikan, ya, masalah pergaulan, ya. Kalyana mitra, teman yang baik ini kan penting, ya Neng Ana, ya.
4: Betul.
5: Jangan sampai kita ini salah pergaulan, ya. Okay. Karena lingkungan itu kan membentuk, ya Neng Ana. Lingkungan itu membentuk. Mudah-mudahan ya kita ini berharap, ya, warga masyarakat khususnya di mana kita tinggal, khususnya kota Surabaya ini, Neng Ana, ya, ini warganya sehat-sehat lah gitu.
4: Amin.
5: Ya, sehat dalam arti lahiriah dan batiniah, ya Neng Ana.
4: Lahiriah dan batiniah, kadang-kadang lahirnya kelihatan sehat tapi batin dan pikirannya udah
5: nelongso
4: rapuh
5: gitu loh. Nah, jadi ya cepat emosi, ya itu, ya Neng Ana, ya, emosi, marah, tersinggung, ya itu kan harus kita rawat gitu, Neng Ana. Ini kan kembali ke keluarga, ya, kembali ke keluarga. Bagaimana para penegak hukum, bagaimana para aparat pemerintah khususnya di kota Surabaya ini sudah berkali-kali, ya, sudah berkali-kali juga himbauan-himbauan, ya, melalui ya tingkat grassroots, RT RW, lurah, ya kami juga, Neng Ana, di FKUB ini kan ya sering melakukan turun ke bawah, ya, sampai ke RT RW, kelurahan, bagaimana kita melakukan penyuluhan, ya, bagaimana ada pendirian rumah ibadah, ya di samping itu juga bagaimana kita menjaga kerukunan, keharmonisan, ya karena itu berimplikasi ya, berimplikasi kepada lingkungan di mana kita tinggal. Bagaimana kita juga mengingatkan mereka peduli kepada lingkungan, buang sampah jangan sembarangan gitu loh nih. Anak dari hal-hal kecil ini kita selalu mengingatkan, ya kita selalu mengingatkan bukan hanya sekedar teori beragama saja nih anak, bagaimana kita berteori, bermasyarakat, bersosial, berkumpul, berkelompok, ya namanya kita manusia itu kan manusia sosial ya.
4: Iya.
5: Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita Betul. Ini hidup berkelompok. Ya kadang kalau kita tidak mapan secara batiniah ya, kita tersinggung, ya janganlah kita hidup nih seperti gelas pecah.
4: Gitu. Maksudnya apa itu Romo?
5: Gelas pecah itu ya kita hidup nih tersinggung gitu loh.
4: Oh, langsung kerompiang.
5: Yang kerompiang, sidik-sidik nesu, ya sidik-sidik nesu. Apalagi para perumah tangga, suami istri, itu kan sangat berpengaruh ya. Okay. Dari diri sendiri aja tidak bisa, apalagi untuk merawat lingkungan gitu loh Neng Ana. Bagaimana lingkungan, bagaimana semesta ini yang skala besar, yang skala makro kosmis itu, yang mikro kosmis aja keluarga aja kita susah. Ya inilah dibutuhkan orang-orang yang kemapanan ya, kemapanan secara batin. Ya mungkin ya ekonomi ini kan juga berpengaruh juga
4: pengaruh
5: ya
4: Neng Ana ya.
5: Iya nih, ekonomi ini kan kalau urusan perut ini kan juga ya, apalagi Surabaya ini permasalahannya kompleks sekali ya Neng Ana.
4: Kompleks.
5: Dari sampah, dari parkir, ya ini kan ya ini kita selalu mengingatkan untuk masyarakat dan khususnya untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang ada untuk menciptakan kondusivitas di kota Surabaya yang kita cintai. Kalau Surabaya kondusif, aman, kita keluar malam dulu Neng Ana enggak wedi gitu loh Neng, enggak takut gitu loh ya. Makanya kita ini ya harus kita saling menjaga gitu Neng Ana. Ya kalau kita kalau tidak kita ini siapa lagi ya yang mencintai kota Surabaya itulah.
4: Betul, kita
5: merawat gitu Neng Ana ya.
4: Iya, betul. Memang dibutuhkan kolaborasi semua pihak nggih. Enggak cuma pemerintah tapi juga masyarakatnya, enggak memandang strata, enggak memandang agama. Yang penting kita semuanya bisa menjaga lingkungan kita, merawat semesta ini. Tapi ya startnya mulainya dari diri sendiri.
5: Betul nih Ana.
4: Kalau diri sendirinya aja enggak beres, gimana mau beresin yang urusan luwih gede gitu.
5: Iya betul, makanya tadi saya katakan ada makro dan mikro. Ya mikronya ini harus kita kuatkan dulu Neng Ana. Kalau mikro ini sudah mapan, kuat, ya otomatis orang itu kan kembali lagi kepeduliannya untuk keluar, melihat sekeliling, peduli lingkungannya. Lewung di samping rumahnya aja ada sampah numpuk aja enggak peduli. Bagaimana secara makro, bagaimana yang di hutan-hutan luas sana Neng Ana, ya kan itu dibutuhkan sebuah kolaborasi yang kuat. Ya seperti itu tadi Neng Ana. Yang terjadi di KBS kita juga prihatin ya, kita juga prihatin, itu kan KBS itu kan wajah kita, wajah kota Surabaya. Kita ini tinggal di Surabaya, kita harus bisa merawat ya bagaimana Surabaya ini anggun,
4: betul,
5: ya asri gitu loh Neng Ana. Kita ini berharap seperti itu, bagaimana penduduk Surabaya ini ya betah kerasan ya, maksud tinggal di omahe dhewe nggak kerasan kan repot ya Neng Ana ya.
4: Iya gitu, betul gitu,
5: ya. Ya dari hal-hal itulah semesta ini sudah memberikan segalanya Neng Ana, bagaimana manusia ini ya, manusia ini bagi untuk merawat gitu loh Neng Ana, merawat ini, merawat, menjaga, jangan sampai kita ini menguras sumber daya alam seenaknya sendiri, apalagi untuk kepentingan diri sendiri, ya, tanpa memperhatikan, ya, tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan itu loh Neng Ana, itu loh, yang harus kita perhatikan. Ini sudah terjadi ya Neng Ana ya, sudah terjadi dan tidak bisa kita pungkiri ya bagaimana. Ya kebakaran hutan, ya kebakaran lingkungan ada. Kemarin juga ada kebakaran ilalang di sekitaran Surabaya ini. Ya bagaimana, karena kondisi memang ya kemarau, tapi kita sebagai lingkungan ini kan harus kita jaga. Di mana kita tinggal jangan sampai kita membuang puntung rokok seenaknya. Ya karena suasana kondisi lingkungan ini kan baru panas ya. Bisa menyulut ya, memantik api sekecil apapun gitu pasti bisa menyebabkan kebakaran. Oleh sebab itu bagaimana ya meruat semesta ini, ya ya dari situlah, dari individu-individu, dari masyarakat-masyarakat yang memang peduli dengan lingkungan itu, Neng Ana.
4: Betul. Ya. Jadi penting banget ya menjaga kondisi batin dan diri sendiri terlebih dahulu nggih, Romo nggih.
5: Betul, Neng Ana.
4: Nah, kalau ajaran Buddha sendiri, Romo, apakah juga ada mengenai mengajarkan manusia untuk mengendalikan keinginan atau konsumsi berlebihan yang akhirnya berdampak pada lingkungan, Romo?
5: Iyalah, Neng Ana, ya di dalam Buddhisme itu ada moralitas yang mengatakan Suramera Yamaja Pamadat Anak Wirakman, aku bertekad untuk mengonsumsi sesuatu ini samadhyo, ya samadhyo itu tidak berlebihan, ya apapun itu makanan, ya ya seperti sumber daya alam, ya bagaimana kita memanfaatkan itu, jangan sampai kita terjerumus pada namanya loba, keserakahan, karena manusia itu hakikatnya ada tiga akar kejahatan yang harus kita, loba itu keserakahan, dosa kebencian, ya itu ada keserakahan, moha kebodohan. Kalau manusia itu dihinggapi tiga akar kejahatan ini, wanle bahasanya itu habis.
4: Wanle.
5: Iya, habis okay. Sudah. Dia tidak memperhatikan. Ya itu tadi Neng Ana. Perambahan hutan, pembalakan di mana-mana, karena itu menuruti hawa nafsu, keserakahan. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Tapi bagaimana semesta ini tidak dirawatnya? Bagaimana dia memotong satu pohon, dia harus bisa menanam 100 pohon, ini tidak ada. Dia menanam, dia memotong satu pohon, ya sudah, tidak ada nanam lagi, tidak ada namanya reboisasi,
4: tidak
5: ada pembaharuan, ya alam kita ini, ya ya sudah, ya itu korporasi, korporat dan macam-macam ya. Ini Neng Ana, kita juga tidak istilahnya menyalahkan mereka, ya bagaimana kita bisa menahan diri gitu Neng Ana ya. Itu bagaimana di dalam Buddhisme itu moralitas, ya itu cinta kasih itu sangat-sangat penting. Cinta kasih kepada lingkungan itu sangat penting, di mana kita tinggal kita merawat, ya ya kalau kita menebang pohon ya otomatis kita harus mengembalikan gitu. Makanya di kota Surabaya ini menebang pohon itu kan tidak sembarangan gitu Neng Ana.
4: Betul.
5: Ya ada aturan-aturan tertentu, apakah pohon itu memang sudah tidak layak lagi, ya perampingan-perampingan, ya itu kan, ya kita juga berterima kasih kepada pemerintah kota Surabaya, ya yang memang akhir-akhir ini belakang ini gencar gitu Neng Ana untuk perampingan pohon-pohon yang memang dilihat sudah nggak, mungkin nggak layak, ya dirampingkan supaya nanti juga tidak menimbulkan korban, gitu, ya bisa, biasanya ada kena angin atau apa penyebab-penyebab alam, ya perubahan iklim, ya namanya perubahan iklim itu kita tidak sangka, ya suhu yang panas kadang dingin gitu, ya ini yang menjadikan apa ini kondisi lingkungan kita ini kan tidak stabil gitu, ya perubahan iklim kita kan tidak tahu, ya makanya semua elemen, ya Neng Ana, semua elemen masyarakat dalam pemerintahan itu harus sinergi gitu, ya sinergi artinya tidak lintas sektoral, ego lintas sektoral ini harus dikesampingkan, ya bagaimana kita mendahulukan kepentingan-kepentingan yang urgent gitu loh, ya yang penting dalam memajukan masyarakat, bagaimana kita menjaga semesta ini. Ya itulah cerminan, ya itu Neng Ana, itu cerminan pribadi seseorang lah itu. Seseorang itu kalau sudah peduli pada diri sendiri, ya dia akan peduli pada lingkungan, keluarga, ya tentunya semuanya di mana dia tinggal. Ya seperti saya sendiri Neng Ana, ya. Saya tuh kalau di rumah, ya ini sebuah contoh kecil aja. Kecil aja, ya. Bersih-bersih rumah. Kadang orang kan gengsi ya, Neng.
4: Iya.
5: Gengsi wong
4: laki-laki kok bersih-bersih kok rumah.
5: Ngepel, nyapu, kura-kura, masak. Ini bagi saya ini sebuah sesuatu ibadah. Kita kegiatan itu ibadah nih Ana. Selama kita menganggap kegiatan itu keterpaksaan, ndak ya ndak ada anunya, ndak ada manfaatnya. Kalau saya menganggap kegiatan ya kegiatan kita ini kita menganggap sebuah ibadah yang baik. Ibadah yang baik bagaimana semua itu akan kembali kepada kita. Ya, rumah itu harus bersih, kalau bersih ya kita ditempati ya enak, enggak bau ya ning ana ya. Ya seperti cuci baju ya. Kita maksimalkan hal-hal pekerjaan-pekerjaan rumah. Tuh, itu yang memang saya alami tiap hari ning ana ya. Selama ini saya memang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah bukan karena keterpaksaan. Memang hal itu sudah menjadi apa ini kebiasaan saya dari dulu, dari sebelum merit. Sebelum merit saya itu nyuci baju sendiri dari mulai SD kecil itu ya nyuci baju sendiri, kadang gosok sendiri. Itu kan hal-hal kecil ya Neng Ana ya. Yang sebagai contoh ya. Sebagai contoh kehidupan bermasyarakat sebelum kita terjun ke masyarakat yang luas, karena yang kita hadapi ini tidak sedikit masyarakat cara berpikir, berperilaku, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya itu tadi ya. Kayak kita ini hidup seperti gelas pecah gitu Neng Ana. Jangan sampai seperti gitu ya. Cepat tersinggung, ini suruh jaga lingkungan enggak mau. Ya, seperti itu Neng Ana.
4: Yang parahnya lagi karena emosi ngono sing di salahno lingkungannya akhirnya buat sampah sembarangan.
5: Nah, betul Neng Ana gitu.
4: Enggak ngurus gitu ya.
5: Enggak ngurus lah wis diresikno. Nah, itu kan jangan sampai ya Neng. Lah lewat moderasi beragama Pro 4 RR ini saya juga mengajak semua elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dari tingkat bawah, dari keluarga kecil, kita menjagalah menjaga lingkungannya masing-masing. Siapa lagi kalau tidak kita ya. Kita tidak bisa menyerahkan begitu saja kepada orang-orang tertentu. Tapi kita harus semua masyarakat ini peduli ya, peduli dengan lingkungan di sekitar kita ini untuk menanggulangi ya apa, ada bencana alam macam-macam ya Neng Ani, kerusakan ekosistem ini kan dari hal-hal kecil ini, buang sampah diselewkan akhirnya mampet banjir ya. Itu Neng Ani, pencemaran ya kemarin di Surabaya ini kan lagi viral ya Neng Ani ya, pencemaran sungai apa ini, sungai Kalimas atau Brantas itu ya Neng Ana, yang menjadi sumber baku PDAM ya. Kalau kita baca di medsos para netizen ini kan komentarnya kan juga berbeda-beda ya Neng Ana. Namanya itu media sosial ya, bagaimana tanggung jawab itu ya, tanggung jawab itu kan harus kita apa ini wujudkan, kita utamakan gitu Neng Ana. Karena apa ini air sungai Brantas ini kan sebagai bahan baku mutu PDAM ya, jangan sampai tercemar karena di situ juga ada ekosistem Neng Ana ya, ada ekosistem, ada ikan macam-macam ya, keracunan. Nah itu kan eman ya. Ya kami ini kadang kami kelompok-kelompok kami di Budhis ini Neng Ana kadang melakukan apa ya, pelepasan satwa, yaitu namanya fangsen. Nah itu fangsen itu.
4: Fangsen.
5: Iya, fangsen itu melepas makhluk hidup ya sesuai dengan habitatnya. Kadang ikan lele, ikan tawes.
4: Ikan tawes?
5: Tawes yang itu keprean itu loh. Apa itu Neng Ana?
4: Tawes.
5: Tawes yang kecil,
4: wader.
5: Iwak wader. Kalau bahasa kami ini keprek.
4: Oh, keprek. Tawes itu saya baru dengar. Saya taunya tawas.
5: Tawes.
4: Ya.
5: Nah, bukan kalau tawas itu pembersih air.
4: Iya, benar.
5: Jadi iwak keprek, iwak kalau bahasa desa kami itu iwak kemporan. Itu isap-isap besar itu Neng Ana. Kita juga yaitu untuk menjaga ekosistem, menjaga perimbangan. Ini yang memang kita juga prihatin ya. Yang lagi viral kemarin di mana ini, di Kali Brantas yang kena apa ini limbah gitu ya Neng Ana. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita masing-masing gitu. Kalau enggak kita nih siapa lagi itu Neng Ana, supaya bencana ya, pencemaran-pencemaran, ancaman-ancaman untuk kehidupan manusia ini bisa dimitigasi, bisa diantisipasi gitu. Ada namanya ya itu tadi, mitigasi. Mitigasi itu kan sejenis apa ya Neng Ana ya, kita
4: persiapan
5: ya, persiapan yang harus kita matangkan ya, seperti kita Surabaya khususnya di Jawa Timur yang kemarin di Bromo ya, ya hal-hal itu harus ada mitigasi. Mm-mm. Para apa ini penegak hukum, para apa ya lagi penjaga yang apa ini berkewajiban, yang ber apa ya neng ana ya, yang mempunyai tugas,
4: yang mempunyai tugas,
5: tugas yeah. yang urgent ya mengenai kelestarian hutan. Semua ya seperti apa ini walhi ya dan juga orang-orang yang memang betul-betul mempunyai tanggung jawab besar pada lingkungan harus betul-betul bisa menjaga ya. Ya kita juga lewat masyarakat kecil di Kota Surabaya ini juga berterima kasih kepada teman-teman khususnya negara-negara tetangga kemarin yang melakukan pembasahan ya karhutla di Bumi Borneo, ya, Bumi Borneo, Kalimantan ini ya mereka teman-teman dari negara tetangga Jepang khususnya ya melakukan pembasahan dengan mengerahkan ya segala daya upaya kekuatannya untuk untuk membantu ya untuk membantu Ning Ano. Jadi karena saya ada teman di Kalimantan khususnya di Kalimantan Tengah itu sangat-sangat sampai pagi ini tadi Ning Ano jarak pandang itu mengerikan, pendek sekali, 5 meter aja enggak
4: kelihatan. Asap.
5: Asap itu Neng Ana.
4: Iya, kapan hari teman saya juga update di sana. Jadi, ayo siapa yang mau main ke sini di Gudongan ambil foto.
5: Iya Neng
4: Ana. Aduh, astagfirullahaladzim, kok ngono men yo sampai jalanannya.
5: Segitunya enggak. Iya. Seperti kabut, memang kabut asap Neng
4: Ana. Betul, betul.
5: Mengerikan sekali.
4: Betul.
5: Jadi, makanya
4: di sana kan tempatnya hutan-hutan
5: iya, ya. Iya. Sana Kalimantan Tengah itu kan pulau yang paling terluas di antara seluruh Kalimantan, Kalimantan Barat, Kaltara, Kaltim, Kalsel, Kalimantan Tengah itu pulau dari seperempatnya ya, kalau pulau Jawa ini, jadi seperempat pulau Jawa, Kalimantan Tengah itu pulau yang terluas itu. Kemarin ya terjadi ya kebakaran, karena memang lahan gambut ini ya juga tidak kita bisa prediksi. Ya.
4: Betul. Di Lombok bulan Agustus kemarin desa adat Sade
5: ya,
4: di
5: Lombok itu
4: kepadu
5: ya.
4: Itu
5: eman itu ya
4: iya itu Pak memang bangunannya kan
5: iya dari kayu
4: iya jerami-jerami ya kan ya,
5: karena itu kan masuk destinasi purbakala yang harus ditutup secara fisik bangunannya kan tidak memungkinkan dari kayu ya memang kondisinya tidak anu ya ya memang resikonya resiko seperti itu Neng Ana jadi
4: memang apa ya,
5: ya kita nih
4: dari orangnya juga sih sebenarnya ya harusnya tetap jaga atau mungkin ada oknum yang nakal jahil gitu ya kan
5: ya itu kan ya harus ada restorasi ya restorasi semua harus berkolaborasi bagaimana mengembalikan apa ini rumah adat budaya yang memang dilindungi itu kan masuk UNESCO juga ya.
4: Betul.
5: Itu seperti di Bali ada desa Panglipuran.
4: Iya.
5: Itu desa-desa adat seperti itu.
4: Duh, saya jadi pengen jalan-jalan. Aku kurang taunya sampe lo non desa adat Sade lah kok wis kobongan.
5: Wis kobongan ya.
4: Wis hangus semuanya udah rata dengan ini.
5: Ya ini Neng Ana ya semesta ini harus kita rawat. Harus peduli Neng Ana. Eman lah. Eman sekali kalau sudah kejadian kayak gitu ya. Mahal, mahal betul. Sekali ya. Kalau sudah kejadian itu mahal harganya bagaimana kita mengembalikan lewat reboisasi itu tidak mudah dan tidak gampang. Untuk menyadarkan masyarakat ini juga tidak mudah ya. Ini makanya ya dari diri kita sendiri tadi sesuai dengan apa tema kita merawat semesta adalah merawat diri kita ini. Bagaimana semesta ini juga seperti diri kita Neng Ana, buana alit dan buana besar.
4: Betul.
5: Buana alit pun harus kita jaga seperti diri kita ini dengan perilaku-perilaku yang baik harus dipagari yaitu makanya cinta kasih ini sangat penting Neng Ana ya. Cinta kasih ini yang harus kita kembangkan untuk diri kita, masyarakat kita, untuk alam semesta gitu Neng Ana. Ya demikian Neng Ana. Enggak ada pertanyaannya Neng Ana ya.
4: Ini pertanyaannya dari saya saja ini tadi. Nah, Romo ini waktunya ternyata sudah di penghujung acara kita pada hari ini di Dialog Moderasi Beragama dinten Senin tanggal 21 September niki. Monggo Romo bisa maringi konklusi benang merah garis besar dari tema kita merawat semesta, merawat diri sendiri.
5: Iya Neng Ana. Jadi apa ya kita sama semesta ini kan yaitu tadi tidak boleh membelakangi ya, tidak boleh membelakangi semesta ya, karena kita ini adalah bagian dari semesta, hal kecil apapun ya, ini kita tidak boleh apa ini mengabaikan ya, mengabaikan tentang semesta, karena kita sama semesta ini ada hubungan erat ya, di mana kita tinggal ya, bagaimana kita menanam sesuatu ya dengan semesta ini, makanya harus kita rawat ya. Semesta ini sudah memberikan segalanya ya, pohon-pohonan, tanam-tanaman ya, kita harus menjaganya dengan sepenuh hati dimanapun kita berada ya, kita menjaga dengan sepenuh hati seperti kita menjaga diri kita ini dengan baik. Kalau kita merawat diri kita seperti kita merawat semesta ini, Neng Ana. Terima kasih.
4: Sami-sami. Inze, itu tadi ya Cak Ning, obrolan Bare Romo Nyana Abaya Sarijan saking FKUB Kota Surabaya mengenai unsur Buddha. Mengenai unsur Buddha, dari unsur Buddha mengenai merawat semesta, merawat diri sendiri. Romo matur nuwun, sampun rawuh teng studio Perempat. Sehat selalu Romo, sampai ketemu lagi di lain kesempatan nggih Romo.
5: Nggih Ning Pu, Ning Ning Pur. Apale Ning Pu? Nggih Ning Ana, matur sembah nuwun. Akhir kata dari saya namo sanggih budaya, namo budaya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, witek tung tien. Om Swastiastu, Rahayu, Bagas, Waras, Rahayu, Rahayu, Rahayu, matur nuwun.
4: Sekalian Ana juga mau pamit ya Cak Ning ya, sekarang dan habis ini bakalan ada Ning Lia singan jani sampean Cak Ning melanjutkan perjalanan Tanjung Perak siang. Sehati karo kowe saking Intan Caca.

Caning tak sampai no wara-wara jam 10 awan bare aku lia. Cak Ning Polresta Sumenep mendirikan posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo transport nang laut Jawa jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu nyatakno saiki pihak nyiapno telu posko sing disebar nang pelabuhan Kalianget, Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep. Selain iku pihak bersinergitas marang lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan lan KSOP. Kabar liyane Cak Ning, Pemkaplan DPRD Kabupaten Jember ngesahno Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah utawa PABD tahun anggaran 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid, perubahan Raperda iki difokusno nekan angka kemiskinan lan peningkatan anggaran pendidikan. Nang sektor pendidikan diutamakno revitalisasi fasilitas pendidikan sing nang tahun iki ono sekitar 258 sekolah direnovasi. Jane kumoyore woro-woro jam 10 awan iki ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?

0: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
0: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ, kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
0: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang Cak Ning ya. Wis katene siang iki mergane. Balik maneh nang Perumpat RRI Surabaya. Saniki sampean kabeh tak kancani ya Cak Ning ya. Tentune bare aku lihat sing bakal ngancani ne sampai jam 3 sore mangke ngaten Cak Ning. Nggih. Ya apa kabar dunia ini Cak Ning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurang apapun sing lagi loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Mergo sak niki wis mari akhir pekan ya. Dino-dino Senin sing padat ngono iku Cak Ning ya. Terus cuacane ya panas ngene iki lho ya, ngarai rodok-rodok males. Sajane ngono jane ya. Tapi tak dungono jane mugi-mugi sampean kabeh niku lancar-lancar ae kegiatane sedinoan iki ya jane ya. Urusane yo lancar, rezekine yo lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Cak Ning, saat ini wayahe aku ada informasi balik lagu-lagu keroncong nang kene. Niku mau lagu keroncong sing wis keputar ono Mawar Biru. Terus nang kene ono Dalan Liane, ono Sewu Siji, Walang Kekek, Bukannya Aku Takut, Suketeki, terus ono Salam Tresno, Walau Hati Menangis, Mungkinkah Kekasih Bayangan di sini di batas kota ini, Cuek dan Berharap Tak Berpisah. Waduh, lagunya agak galau ya Cak Ning ya. Ya Cak Ning, engkau sekalian tak puter no lagu-lagu nang kene, terus tak ada informasi ngono ya Cak Ning ya. Mergo iku sampean tetep nang Perumpat RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya.

0: Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok, kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

Channing balik mana nang perempat RRI Surabaya tase bareng aku Liang ye. Kaya sampean kabeh sing lagi ngrungokno siaran perempat RRI Surabaya terus lagi di jalan sampean kudu hati-hati nang dalan Channing ya. Biasane ana wong-wong sing kaya to lagi kesusu ngono ya. Akhire gak ndelok kiri kanan terus belok asal belok ngene kaya tolong diperhatikan Channing ya. Pemane lek misale isu-isu mau kan tentunya pas lagi macet-macet deh ya toh Cak Ning. Tapi tetap waspada. Kita harus waspada terhadap orang-orang yang agaknya diri sendirinya kurang waspada ya Cak Ning ya. Anak mana sih San biasanya mang isu Cak Ning aku budal aku mau macet tepol ya. Apa mana lek aku itu mesti kena lampu abang itu ya. Terus ngenteni kereta sisan. Untungnya gak telat Cak Ning. Untungnya aku aman ya toh. Nah terus ojo lali lek misale kate belok sisan walaupun wis ngereting iku sampe ndelok kaca spion Cak Ning. Mergo nopo? Mergo lek gak ndelok kaca spion biasanya wong mburi iki gak ketok jane lek sampean lagi ngereting atau lagi kurang fokus. Dadi lebih baik e sampean ndelok nang kaca spion, mari ngono lek wis aman, wis sepi, rodok sepi ngono ya atau agak ada jarake baru belok. Soalnya motong dalan iku gak sembarangan ya jane ya, harus ada belokan, harus ada tanda-tandanya begitu. Ya Channing kok tak lanjut namanya ya. Aku cuma ngimbau sisan kami sampein kabeh sing nang dalan ngoten Channing. Soale bahaya sisan iki nang dalan iku. Ya Channing tetep nang perempat RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya.

0: Ibu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah lha apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki ya kudu digowo. Terus nek berkendara ya kudu sing hati-hati, Le. Jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Caning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Lanjut no di titik ya sak ya. Mergo biasane wong-wong ki akeh ya, ya sing kurang hati-hati nang dalanan caning. Pamane lek misale ndelok mobil, ana mobil sing moro-moro nyeripit-nyeripit sampean kate kehimpit ya caning ya. Lek biasane kan mobil iku jarak pandangnya kurang luas ya. Pemane lek truk ya utawa mobil box gitu ya. Jadi lek awak dhewe terlalu dekat iku gak ketok biasane utawa ana sing kurang fokus mangkane nang dalan iki janing sampean kudu lebih fokus ngoten. Nah, iku mau lek misale sampean katene dihimpit ya jane ya, lebih baik sampean coba ngebel janing. Ngeklakson ya tepatnya ya. Digunakno dengan baik. Terus cek juga klaksone sampean sebelum sampean budal, mergo biasane ana sing klaksone ku malah gak muni ngono jane. Tapi lek misale sering-sering ngeklakson ya pasti krungu sih muni-muni ngono. Ngoten. Terus karena jarak pandangnya truk utawa mobil box sing rodok gedhi-gedhi iku terbatas, dadine sampean kudu jaga jarak. Makane biasane nak mburine truk iku ana tulisane mohon jaga jarak begitu janing. Hal itu agar sampean iki ketok nang sepion biasane lek terlalu mepet iku iso-iso sampean kabeh iki kenek nanti. Pemane lek misale mari mobil mandek, biasanya mobil gak sengaja malah kemundur. Nah, lek sampean kemunduran ngono ya jane ya, wis nak mburine mobil, terus moro-moro mobil itu mundur, aja lali sisan ngeklakson. Iku nandakno lek sampean iki ana nang kono, dikirain kok sepi, terus malah ana sisan supir mobilnya malah gak sadar lek mobilnya mundur. Nah, ikulah jane ya. Banyak hal yang terjadi juga, apalagi kemarin-kemarin juga gitu. Terus untuk saat ini ya Cane ya, aja lali sampai di gua nang tempat sampah. Aja sampai di gua nang sungai, laut, sana Cane ya, lek laut itu ya, untuk biota alam di nang kono. Ya Cane kok nang jam 11, tak ada informasi lainnya, berita lainnya. Mari ngono nang jam rola sampean isok gabungan ya. Kita bakal awak dhewe bakal cerita-cerita tentang apa ya? Tentune tentang keadaan lalu lintas. Biasanya sampean nemokno pengendara sing ya opo sih ya. Isok cerita ngono jak ning terus sambil sampean isok request lagu lek gak salah nang kono iku campur sari ya. Pergi ke Caning tetap nang perempat RRI Surabaya sampai ketemu nang jam 11 lan jam 12 jam loro.

0: Dik, aku iku sakjane ketun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambek sampean.
1: Ora iso, Mas.
0: Apa oto, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah, toh?
1: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
2: Intermezzo.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Caning saniki wayahe wara-wara jam 11 awan. Caning Pemkot Surabaya nglibatno warga nglaksanakno verifikasi bantuan sosial salah sijine lewat metode musyawarah kelurahan. Kepala Dinas Sosial Surabaya Antik Sugiyarti nyatakno metode iki gawe mastekno pemutahiran data kemiskinan, terbuka lan penyaluran bantuan luwih tepat sasaran. Kabar liyane caning, Presiden Prabowo Subianto bakal ngekei bonus 3 miliar gawe atlet peraih medali emas nang ajang Asian Games Nagoya Jepang 2026. Dijelasno Presiden, hal iki sebagai stimulus supaya para atlet Indonesia semangat nang ajang olahraga tingkat negara se-Asia. Kontingen Indonesia diperkuat, 330 atlet sing bakal berlaga nang sejumlah cabang olahraga sing dipertandingno mulai 19 September sampai 3 Oktober 2026. Janeng iku moyore woro-woro jam 11 awan. Ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng siang janing balik mandang perempat RRI Surabaya tasih parang aku lia sing bakal ngancani sampai jam telu sore mengko janing ya kok ke oleh bosen-bosen iki ceritane. Ya ngono iku. Nah janing mugi-mugi sampean kabeh enggak detik ini tasih diparingi sehat-sehat terus lancar-lancar juga ya. Pomane wis siang-siang ini ya wis wayahe awak lemes mergo wayahe mam siang sajane. Tapi istirahat kadang-kadang iku nang jam 12 ya jane ya iso mah begitu. Nang dalan pemuda ya wis mulai panase pol ya. Sajane mau nang jam 7 lho jane wis mulai panas ya. Tumben ya. Biasanya rada-rada sejuk gak sih kaya mendung-mendung ngono kan. Tapi mangisuk pas lagi apel panasnya menyengat ya sampai berkeringat ini rasanya. Nah, dalan pemuda ya tasih rame, dalanan ya lumayan rame. Mergo hari Senin iki biasane pas jadwali podo-podo padet kabeh janing. Oke, arek-arek sekolah, upacara ya kan. Mergo ono sing budal kerja utawa ono sing mlaku-mlaku, dina Senin mlaku-mlaku iki ceritane. Wis mari akhir pekan ya jane. Ngenteni seminggu maneh baru ono akhir pekan terus sampean iso liburan, refreshing. Apa ya jenenge? Lek arek-arek jaman saiki ngomongnya healing jane ya. Tapi lek healing tipis-tipis, liburan tipis-tipis iku gak mesti kudu nang tempat mewah-mewah ngono ya kan. Gak mesti kudu tempat sing wah gitu ya. Utawa metu-metu gak usah jane ya. Cukup ketemu ambek konco lawas misale reunian utawa kumpul bareng keluarga lo iso janeng ya. Tapi awak dhewe gak bahas iku ya janeng soalé cek seminggu maneh. Sing minggu maneh akhir pekane. Ya janeng samarine iki bakal tak lanjutno ana berita lainnya tapi sadurunge iku tak elingno nang jam 11.44 menit wayahe adzan Duhur kanggo Surabaya lansak kita tengene. Ya janik mergo iku iki tasih bareng dikancani lagu-lagu keroncong ya tetep nang perempat RRI Surabaya. Engko aku tak lanjut no manek.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Cak ning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurno layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saning bali mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki wayahe ta info no berita ya Jani ya. Nah, mitigasi lan kesiapsiagaan dini menghadapi potensi risiko gempa bumi di nang Surabaya iki perlu dadi perhatian kabeh pihak Jani. Kerjasama antara pemerintah lan masyarakat penting dilakoni kanggo meminimalkan risiko sekaligus mencegah kepanikan pas bencana terjadi. Nah, anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhammad Saifuddin ngajak pemerintah lan masyarakat memperkuat mitigasi lan kesiapsiagaan dini. Saifuddin ngingetno sampai saiki dorong ana teknologi sing iso memprediksi secara langsung kapan gempa bakal terjadi. Selain penguatan infrastruktur, Janeng Saifuddin yang dorong pemasangan sensor dini untuk mendukung sistem peringatan dini. Pemerintah di minta rutin berkoordinasi karo BMKG ben langkah mitigasi berdasar no data dan informasi yang valid. Masyarakat pun diimbau janing ora gampang percaya utawa nyebarno informasi sing durung jelas kebenarane, terutama informasi sing isok memicu kepanikan. Saifuddin menilai informasi sing ora relevan lan tidak valid iki justru isok nimbulno keresahan bahkan sampai mbahayakno masyarakat. Mergo iku janing penyampaian informasi kebencanaan gak mek dadi tanggung jawab pemerintah lan BMKG, tapi ya perlu melibatkan Diskominfo. Informasi resmi sing akurat lan isok dipertanggungjawabkan diharapno membantu masyarakat tetap tenang, waspada dan siap menghadapi potensi bencana. Dadi ngono ya jane ya, dadi awak dhewe gak oleh gampang percaya utawa nyebarno informasi sing durung jelas jane. Kene kudu awak dhewe kudu cek dhisik kejelasan dan kebenaran informasiku baru iso disebarno. Pamane sing informasi-informasi sing garai kepanikan jak ning iku sing bahaya. Ya jane mari ngene tak lanjut nomane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Napa sih? Gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Walah, ngono ya ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Ya cari sama si para marek perempat RRI Surabaya Tasik bareng aku Lia. Nih aku mau cari ya untuk informasi berita-berita sing penting iku sing garai kepanikan iku berbahaya juga. Jadi sampean kabeh kudu mengcross check istilahnya ya. Dilihat ulang, dicari kebenarannya dulu. Biasanya rodok-rodok angel janing. Tapi like misalnya sampean koyok kurang yakin ngono iku ya, lebih baik ya disimpen dhisik janing. Biasanya ngono. Biasanya like misalnya lagi senggarai kepanik panik iku janing. Like misalnya ada gempa terus tiba-tiba podo lari kabeh. Sebelumnya kan pernah ya dibahas di dialog ya, lupa lagi itu. Pokoknya tentang dialog yang dimana pas pertama kali awal ada terasa getaran, itu jangan panik. Lebih tepatnya kita harus langsung menuju ke titik kumpul ya, Chan ya. Utawa lek gak sempat dikeluar masuk kan bisa berlindung di bawah meja begitu. Ya jane cukup samono dhisik saya iso tak sampai no samarene iki nang jam 12 baru tak buka no jane ya. Sampean iso request sekalian cerita-cerita iku mau lek sampean eling ya, cerita apa ayo. Cerita tentang keadaan lalu lintas lah ya jane ya. Apa sampean iki tahu nemokno para pengendara sing agak nakal-nakal ngene iki jane ya. Utawa maem siang apa? Wayahe maem siang soalnya jane ya. Sekarang ini jam 12, biasanya lah istirahat kan jam 12 ya toh, istirahat sholat makan begitu. Atau anak sing wis maem siange nang jam 10-an jane. Terus mari ngono. Sajane jam 10-an iku sarapan, mari ngono sorene baru maem siang ya, wah ya janeng tetep nang perempat dari Surabaya kok aku bakal balik maneh nang jam 12. Terus nang jam 1 engko awak dhewe bakal bergabung nang siaran budaya Nusantara pada RRI Ternate dan RRI Jakarta pada tema tarian tradisional dan pelestariannya. Lebih lengkapnya engko takandani pas nang jam 12 mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya.

Paning, cukup semene siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Janing tak sampe nang ora-ora jam 12 awan. Janing Pemkot Surabaya nglibatno satus seluruh perguruan tinggi lan akademi gawe dampingi pelaksanaan program Kampung Pancasila sing ono nang 1300 RW sak Surabaya. Kepala Badan Riset lan Inovasi Daerah utawa BRIDA Surabaya Agus Imamson Haji nyatakno keterlibatan iki diharapno iso memperkuat Kampung Pancasila melalui dukungan sumber daya teko akademik lan penguatan pendampingan gawe masyarakat.

liyane janing BPBD Surabaya ngajak ahli geologi memperkuat mitigasi bencana gempa bumi teko keberadaan patahan sesar aktif nang wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto nyatakno upaya mitigasi iki sasarane pelajar sekolah mulai SD sampai SMA sederajat sing ono nang Surabaya. Mitigasi iki difokusno marek langkah penyelamatan diri, penentuan titik kumpul lan bantuan gawe keluarga pas gempa. Cak ning kumoyorek woro-woro jam 12 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 2 awan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ana gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin. Cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Gajane sugeng siang balik mana nang perempat RRI Surabaya tase bareng aku liang ge. Saniki jane lagune campur sari. Dadi sampean iso gabungan lek pengen gabungan lek pengen ya to. Mari ngono nang jam 12 iki yo wis panas-panase jane ya. Wis wayahe maem siang iki aku ya wis luwe lho. Ge jane tak dengono kabeh. Sampean iki lancar-lancar rezekine, urusane sehat-sehat selalu, nggih. Sing lagi loro utawa sing lagi masa pemulihan mugi-mugi ndang seger waras ben iso aktivitas maneh. Nah, niki langsung mawon niki sing pengen gabungan. Halo, sugeng siang.
4: Tanjung Perak siang. Semakin sayang.
3: Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Lia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parno.
4: Sehat-sehat Neng.
3: Alhamdulillah sehat-sehat. Sampean piye apa iki? Sehat nggih?
4: Alhamdulillah. Pendungane penyiar, para pendengar. Kula kalih Neng Eri iki kali Allah diparingi sehat segar.
3: Alhamdulillah. Pepe lagi panas nopo?
4: Mboten panas ning.
3: Nopo?
4: Kentang-kentang potato.
3: Panas banget berarti lek panas kentang-kentang iki.
4: Dongki. Ngeten iki sing enak nggih ngeten iki kok mirengne pro 4. Lagune campur sari kali leyeh-leyeh gak ate metu omah.
3: Nggih.
4: Okay. Wis pokoke ate dibuka mablak ngono karo ning liyang ngene iki wis enak pol pokoke.
3: Oke. Okay. Bu Eri masan apa?
4: Niki wau kula digodhogne iwak patin dibumboni asem-asem ning liya.
3: Iwak patin dibumbuni asem-asem. Waduh, seger kaya e.
4: Yo pol seger e.
3: Gawe kangge sarapan ta, maem siang.
4: Eh niki sekaligus masake kangge sarapan nggih, makan siang nggih. Mungkin sonten ae iwake patin telas terus dadar telur utawa ngiles-iles tahu.
3: Waduh, leng ngomong no panganan iki dadi luwe lho Pak Parno iki aku.
4: Lah sampean wetenge dibijuki ngoten.
3: Tak bijuki sik to.
4: Kok nek deloki ning mah engko tambah iku. repot sampean.
3: Langge.
4: Malor mah kidul. Dan iku mengke wetenge ampun dibijuki ne.
3: Tak bijuki dhisik Pak Parno, sik dorong jame iki kudu on dhisik iki aku.
4: Oh, ngaten ta.
3: Nggih, ngaten.
4: Lah nek kula ning ngeten iki mantun wangsul jamaah salat zuhur ning masjid. Langsung nyaut.
3: Langsung
4: nyaut, nyaut piring.
3: Iyalah, langsung maem iki ceritane.
4: Oke, tapi ning eri siji nek sing disaut nek dinten ngeten iki.
3: Napa?
4: Nyaut memean.
3: Wis panas, wis kering iku, Isan.
4: Pun mangane disauti kok wabue.
3: Wis wayahe pancene.
4: Iki ngeten iki wis apa mawon sing badhe dijemur niku wis nek kepengin jemur geger ya. Teles gegere.
3: Kasih do kering tapi teles nggih.
4: Nggih, soalnya kemeringet.
3: Nggih. Kayak jam 7 mau lho panase, Pak Parno.
4: Nggih, kula wau pun ngepe geger enten ngene. Pasar mriko wau ning pasar Delta Sari mriko wau.
3: Oh, alah ngoten ta.
4: Nggih, ngepe geger kalih nunggone customer sing dugi. Lah niku terus duwite ditampani gegere anget. Es kali ngrungokne pro 4.
3: Wajos niki. Minume apa Pak Karno minume?
4: Jalan. Nggih niki wau ketepaan HP-ne sing kangge on air ngeten iki wau ketinggalan enteng griya.
3: Apa?
4: Akhire terpaksa ngangge HP-ne ning eri sing kula biasane damel ngrungokne pro 4 niku ning.
3: Ketinggalan.
4: Tapi tetap berusaha, nggih. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Andok lontong balap, bau, nggih.
3: Oh, alhamdulillah. Kok ketinggalan mana, Pak Parno? Piye?
4: Lagi. Ong, nek berangkat nih kula neng persiapane proso kula pun kula lebok netas nggih mboten mboten HP kali sing setunggal kangge ngrungokne perempat sing setunggal kangge on air ngonten lho neng
3: nggih nggih
4: nggih atine iki cek suarane cek enak ngoten lho
3: oke nggih monggo Pak Parno lagune sing nang kene ya sing ana.
4: Nggih, napa?
3: Ana ireng manis. Ana.
4: Wis ireng manis ae, Neng.
3: Oh, langsung ireng manis.
4: Langsung ireng manis iku wae, wis.
3: Heeh, siap.
4: Nek iki golek-golek sing manis-manis ae, Neng.
3: Ngaten ta.
4: Nggih.
3: Oke, oke.
4: Lah niki mengke wangsul jam 3 niki wangsul Sidoarjo napa mboten?
3: 4:30 niki wangsule. Ten Sidoarjo.
4: Tengah lima, lembut ngantos jam 3 ta.
3: Nah, siarane sing mantos jam 3.
4: Oh, 4:30 medal saking studio.
3: Nggih, tekan kantor RRI ngoten.
4: Kantor RRI.
3: Sidoarjo.
4: Mangke langsung meluncur Sidoarjo, ngoten ta.
3: Nggih, leres.
4: Nggih, mangke salam dateng Bapak Ibu nggih.
3: Nggih.
4: Senadyan niate dereng saged mampir wonten PP Legi nggih mboten napa-napa.
3: Nggih.
4: Kan tergantung niate ta ning.
3: Nggih.
4: Nggih nek niate mampir nggih kantun menggok ngene puter ngene Aloha niku ngulon titik mboten dugi ning.
3: Oh, putere ten Aloha niku.
4: Nggih, puter balike teng Aloha niku lho ning.
3: Oh. Geng.
4: Boten jembatan layang waru boten mriku mangke kathah tiyang melanggar arus.
3: Nggih, bener.
4: Nek puter balik Aloha lere pom bensin niku. Heeh. Niku jalure sing bener ning.
3: Oke.
4: Mengke ngene gateway yang perlu temat niku mlebet tret ngilen titik petuki.
3: Oke. Nggih, insyaallah. Nggih, lanjut salame mungkin.
4: Nggih, salame kagem samudayanipun. Sing mirengaken setya tuhu mirengaken pro 4 wonten pundi papan lenggahipun mugi-mugi sedoyo paringi kesehatan, sehat wal afiat sedoyo.
3: Amin.
4: Engkang nembe nandang rogo, nembe sakit, mugi-mugi enggal diparingi sehat kali Allah Subhanahu wa taala nggih.
3: Nggih, amin.
4: Engkang nembe luwe, enggal-enggal dahar siang ning.
3: Nggih, siap.
4: Nggih, atur nuwun nggih.
3: Nggih, sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Siji malih nggih jane nggih sadherenge tak puterno lagune. Halo. Sugeng siang.
5: Halo. Tanjung Perak siang.
3: Iya.
5: Semakin sayang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Sehat kalian?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat. Pripun iki Bu Sari, sehat?
5: Padok kae ning.
3: Nggih, suarane kok rada beda mangkane.
5: Nggih, sakit anu ning mulai flu.
3: Mulai flu?
5: Tanggungi soalnya kalau kena flu, esok mangus pada berbondong-bondong mangus ke semalam.
3: Enggak, usume kaya iki ya. Waduh, kudu istirahat teman-teman iki. Enggak apa?
5: Enggak,
3: putus-putus enggak Bu Sari? Enggak, mboten apa-apa.
5: Lagune ku ning lali janjine
3: sekedap nggih tak golekno ana tagak nang kene. Lali janjine. Oke, nggih. Salame mungkin.
5: Salame kangge sedoyo mawon. Kangge ning Lia selamat bertugas. Semoga sehat selalu ning.
3: Amin.
5: Semangat happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane langsung ae ya, tak puterno lagune terus soalnya samarine iki bakal nang jam 1 awak dhewe bakal bergabung nang RRI Pro 4 Jakarta. Tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Sarapudaya Surabaya.

Nggih, jane bali maneh nang perempat RRI Surabaya, tapi jane sakniki wayahe tak marikno dhisik. Soale sakmarine iki nang jam 1, mengko wonten ten Suara Budaya Nusantara bergabung bareng RRI Ternate karo RRI Jakarta bare topik tarian tradisional dan pelestariannya. Narasumber Iyas Kalesang, founder Sanggar Kirana Art Kiraha. Bare host teko RRI Ternate yaiku Tasnim Nirwan dan host teko RRI Jakarta yaiku Jo Aditya. Lagi ngenteni tersambungi mengko nang RRI Jakarta tase bareng perempat bare lagu-lagu campur sari. Mergo iku jane tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayjority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di Radio Visual RRNet ya. Teman-teman di Perompat Ternate dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Joh Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Joh, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya.
3: Langsung
4: bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir
3: di hadir, studio. Sudah di studio ya. Oke, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang.
4: Iya, Kak Iska Lesang.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara. Untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita sudah di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya gitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kiran Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini, mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri, untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa? Tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara. Ya. Ada itu soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu, secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya, makna
5: geraknya,
4: gitu ya. Oke, sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya? Seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman, gitu, guru tari, gitu, para penari khususnya, gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul, gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat. Kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Gitu sih. Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya. Bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir, ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya, ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
3: gimana iya. Bang Jo? Siap Bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuma ayah doang nih kagak tahu nih. Ya ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan gak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalili, ada tarian Soiso yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Gitu. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
4: Iya betul.
3: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya. Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, dinyinyirin gitu padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa hari ini kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar perompat, tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, oh, di sini belum ada interaktif.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Iya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari? Gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga Bang. Pertanyaan. Oke. Silakan.
3: Kois. Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya apalagi, itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya, itu maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Okay. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di
1: Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Ya? Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Iya, silakan Cegur, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois.
1: Kois,
4: panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini. Memang kalau Pak Kasang ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu. Maluku Kiraha itu yang apa? Okay. Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa? Bagaimana korpilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kreator di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya,
2: dari Sumur ya di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada apa namanya acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu, biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Ya, sorry, tadi Cegurianya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyala, yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok apa namanya Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat RRI Jakarta. Yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, ya. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya, gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke. Okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu? Kois.
3: Iya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar ini sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak begitu kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh, okay.
3: Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh gabungan gitu ya?
3: Iya. Jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai
1: untuk latihannya. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih banyak apa penarinya. Namanya yang ikut yang menari siap deh ya, kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung itu kalau tidak salah Nyintrik Production.
1: Oh itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya?
3: Iya ya, dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya iya iya siap deh. Bang Nirwan sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lem mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal anggaplah parfum apa gitu pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Yeah. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita tidak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya.
1: Oh.
3: Yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih. Faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya.
3: Silakan. Ya, okay, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan, membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya, itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, ayo juga kudu pamit dari RRNet ya. Karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Cakning, Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah. Salah sijine nempatno sekitar 1.400 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno pihake terus gencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya.

Kabar liane caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno pemerintah barek lembaga terkait liane terus ngelaksanakno penanganan secara simultan ngatasi dampak kemarau sing terjadi nang 4 kabupaten kota nang Jawa Timur. Berbagai langkah lan upaya wis dilakono diantarane melalui operasi modifikasi cuaca utawa OMC, ngeboran sumber banyu lan distribusi banyu resik. Jane iku mau yorek woro-woro jam loro awan ketemu manen nang woro-woro jam 3 sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing balik mana nang perempat RRI Surabaya tentune bareng aku Lia ya. Sing bakal ngajani sampean kabeh sampai jam 3 sore mengko. Terakhir ya janing ya. Soalnya meneh aku libur lho. Gak ketemu aku mana iki ceritane. Nggih janing. Tak dungokno mugi-mugi sampai detik iki sampean kabeh sehat selalu nggih. Terus yang lagi loro utawa lagi masa pemulihan mungkin-mungkin dan diparingi seger waras. Mergo niki lagi usum-usume sakit flu ya cane ya, sampean kudu jaga kesehatan. Nang dalan pemuda iki rodok mendung ta panas iki ya. Kayak rodok iup-iup ngono ya cane ya, tapi ya pokoknya sampean kabeh sing nang dalan kudu hati-hati sisan ngoten jane. Dalan pemuda ya mulai ruame dalanan iki ya. Padahal dorong wayahe mulai iki. Dorong wayahe mulai kerja ya jane ya. Engko lah nang jam 5 utawa jam 4-an lah ya paling wis mulai rame soale padha mulai kabeh. Apa maneh dina Senin dina sing sibuk. Ya sakjane samarine iki aku bakal wenehi informasi lainnya bare lagu-lagu campur sari maneh iki nang kene. Tapi saderenge niku tak elingno nang jam 2 luwe 37 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Beku aku kok balik maneh tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Luala, Neng, ketemu lagi nih.
0: Luala
1: nih, apa kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo apa ae Neng? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luweh apik ketimbang produk lokal lho Neng.
1: Walah Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, apa Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Neng. Gak kalah karo buatan negara liya Neng.
0: Iya ta Neng?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta Neng?
1: Apa maneh Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Makane
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
0: Iya ya Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
0: Iya
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Cak Ning, penawis ero gurung. Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini. Coba delok dilu, terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyawa dewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awa dewe. Pesen iki disampekno RRI Surabaya.

0: Sugeng siang caning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tentu nih tak siap bareng aku liang ke caning ke siang-siang niki pada lagu-lagu campur sari. Iku mau lagu ne memanik caning ya. Loro lagu sing wes ke siji ya. Sampai lali ya caning ya. Ya wes caning. Nah, libur akhir pekan wingi ya dimanfaatno masyarakat gawe refreshing bareng keluarga, konco maupun komunitas. Salah sijine nang wisata Kali Kromong, kawasan Susuk Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto sing rame dikunjungi wisatawan jane. Pengunjung teko kanggo nikmati suasana alam sing sejuk, terus dulinan air nang aliran sungai, terus santai-santai layang-layang ngono ya nang pinggir kali, sekaligus nikmati ijone pepohonan nang sekitar kawasan wisata. Salah sijine pengunjung sing teko saka Surabaya iku bareng anak lan istrine menurute lek Kali Kromong iki cocok kanggo istirahat keluarga ya. Apa mana are-are iki sok dulinan banyu karo nikmati suasana alam. Sementara iku pengunjung lainnya teko saka Sidoarjo bareng rombongan arisane. Selain rekreasi, kunjungan iki sekaligus dadi kesempatan kanggo kumpul lan silaturahmi bareng kanca-kancane. Pengunjung lainnya Laila yang ngabisno waktu libur bareng keluarga besar. Anak-anak isok dulinan air, sementara keluarga ini nikmati suasana alam Pacet. Aktivitas wisatawan cukup beragam, cak nem. Mulai dulinan air, santai nak pinggir sungai, sampai tubing nganggo ban. Pengunjung kita tetap diimbau memperhatikan keselamatan pas dulinan banyu lan njogo kebersihan ben kawasan Kali Kromong iki tetap nyaman kanggo wisatawan ngono cak nem. Jadi kayaknya like, misalnya liburan-liburan saya nggak refresh pikiran ya, menyegarkan pikiran lah istilahnya. Iku iso ae nang kawasan Kali Kromong jane ya. Di situ dengan melihat ijo-ijo lah, ijo-ijo pemandangan alam ngono iku iso menyegarkan pikiran jane. Pikiran iso dadi lebih fresh, terus iso dadi lebih fokus gitu jane ya. Tadi sekalian ngancani are-are cilik dulinan anak cucune ngono ya. Terus sampean iso menikmati pemandangan begitu.
1: Cak Ning, wasli. Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku jane. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe tok. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sane saniki wis jam 2 luwih 37 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balemana nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki tapi wayahe Lia pamit undur diri. Cukup samono ae caning informasi sing iso tak sampekno. Samarine iki caning sampean bakal melaju nang Tanjung Perak sore, tentune dewi kancane barek Cak Wahyu ya caning ya. Matur nuwun caning sing wis nyimak siaranku sedinten iki teko jam 10 awan mau sampai katene jam 3 sore iki. Sakniki semoga lancar-lancar kabeh aja nih ya. Yes, ngono tak ngono dhisik Cak Ning. Tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir lho neng kampung ewek dewe.
0: Lala Neng, iki lho Neng, aku iki lho mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak ake sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing keliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lho Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to ning teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
0: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning we woro-woro mbare Wahyu Chan. Pemerintah Kutha Mojokerto ngapresiasi akhirnya telulikur pendonor darah sukarela sing dadi pendonor darah ping 75 kali caning ambe nampa rencana penghargaan saka Gubernur Jawa Timur. Wali Kutha Mojokerto Ika Puspitasari nyatane di tengah keterbatasan sing diadepi bareng khususnya keterbatasan anggaran gak dadi hambatan kanggo terus peduli lan gerak bareng.

0: Yang ada kabar liane canim pemerintah kutha Surabaya nglibatne 1320 RW ndek 154 kelurahan nang lomba Kampung Pancasila 2016 dadi upaya nguatne gotong royong, kemandirian lan kesejahteraan masyarakat. Wali kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatane la lomba iki dadi momentum kanggo nguripno maneh nilai-nilai Pancasila ambek kehidupan de kehidupan sehari-hari kaya gotong royong lan sikap saling bantu sing perlu terus dijogo ndek tengah masyarakat. Caning kumang waro-waro barewayu jan mangko ketemu lagi ndek waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakni. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng sonten. Saiki aku Wahyu Chan ketemu maneh ambek sampean ya, Ndek Goyang Dangdut. Leko tenan. Monggo caning ya, sampean sing kepengin gabungan ambek aku Ndek Goyang Dangdut, langsung aja caning sok komen-komen spesial dino iki. Dek 0896021-nya 3x968 atau Dek 5462961 ya. mohon maaf ya, bukan ini. Oke, selain itu caning sampean ya esok langsung aja gabungan ambil aku langsung di live TikTok ke Pro Papat RRI Surabaya. Ya kan? Di TikTok ke Pro Papat RRI Surabaya, komen-komen kok langsung tak wacana caning sampean kepengin request lagu OVO ngono ya kan. Langsung dek kesempatan dino iki. Oh iki mang ambek iki ana koncone aku janeng ya dino iki wong loro. Tapi dek gak ngomong mek kancane aku tak nang kene ya. Selain iku janeng sebentar. Oke. Okay. Iya iku ae sih. Oke. Okay. Langsung aja janeng ya. Dek kesempatan dino iki ana sapa sing kate gabungan ambek aku Wahyu Chan. Tak terima dhisik telepone ya. Jolali follow di TikToknya Pro 4 juga ya Janeng ya, di Pro 4 RRI Surabaya. Di situ langsung sampai nih sok langsung request lagu apa ngono ya. Komen nang kono Janeng. Ku langsung tak puter lagune ya. Ana sampai sing kate gabungan tak terima dhisik telepone dino iki langsung ae ndi mang. Kok gak metu, Mbak? Oh, iki lho metu ya, Kak. Oke, langsung tak terima dhisik telepone. Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Neko tenang.
0: Kecilin dulu dong radionya.
1: Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam. Cilino di sini radionya.
1: Iya wis iki.
0: Oke, siap.
1: Yo apa kabare?
0: Alhamdulillah sehat kabare.
1: Beres, moga-moga pada beres, pada sehat.
0: Inji amin.
1: Aku mau request lagu.
0: Mau request lagu apa?
1: Buta karena cinta.
0: Buta karena cinta. Oh ya ampun, buta karena cinta. Iya iya iya iya.
1: Kalau me untuk Neng Rahma, Kak Usen, Cak Toto, Cak Askum, Cak Mul, Cak Wandi, Neng Ela, Neng Dia, Neng Sitira. semuanya aja. Okay. Tanpa terkecuali. Untuk Mas Wahyu sehat selalu.
0: Oke.
1: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lanjut. Monggo ke yang dangdut.
2: Teko dengan.
0: Halo.
2: Halo.
0: Jay monggo, mau request lagu apa ini dengan Cak Tommy?
2: Yo.
0: Mau request lagu apa?
2: Tadi tut.
0: Hah?
2: Tadi tut aku butuh kasih sayang.
0: Ayo Tinting.
2: Yo.
0: Yes. Oke, salamnya buat siapa?
2: Cak Wahyu, Cak Tansa, Neng Ayu, Neng Lia, Neng Pol, Neng Ana, Wes.
0: Oke, siap.
2: Oke.
0: Makasih ya, terima kasih.
2: Yes.
0: Oke, dilanjut ke Maleh, monggo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut sore-sore ngene iki bareng Cak Wahyu Chan. Leko tenan. Selamat sore Cak Wahyu.
0: Je, selamat sore.
3: Aku lagune gabung karo Cak Tommy ae Cak Wahyu.
0: Oh ngaten, siap. Monggo.
3: Ya, salamnya buat Cak Nokumis. Kemudian ada Cak Askum. Ning Iin, kemudian ada Ning Salama, Ning Latifa, kemudian ada Cak Rahma, Ning Rahma, Cak Husen, Lani Yoliani.
0: Oke.
3: Okay. Selalu sehat, akhir rezeki ini, tetap semangat, Landalin dengan Allah Subhanallah Ta'ala.
0: Matur sembah nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Geledak. Mas ana digelodakno dhisik mangaten nggih. Oke, dilanjutke malih enten sinten jane ya sing kate gabungan bare Wahyu Chan dinten iki. Oh iya, sebentar ya jane ya. Untuk TikTok-nya sebentar. Kita lagi ada something ya. Ini ada kesalahan dulu nih ya TikTok-nya. Sebentar. Oke. Sip, dilanjut ke Malaysia. Anak siapa sih kata gabungan sampai aku nih Dino iki langsung tak terima teleponnya ya Cak Neng ya. Oke, sebentar. Oke, yuk monggo goyang dangdut.
4: Yang dangdut, Leko tenang.
0: Oke, goyang dangdut Leko tenang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Wahyu.
0: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat Nak Wahyu.
0: Alhamdulillah. Pripun uti, saya juga ya.
4: Alhamdulillah, sal pandungane Nak Wahyu. Uti sing wonten manukan nggih tambah suweger.
0: Oh, wow, alhamdulillah.
4: Sing rukun nggih Nak Wahyu ten mriku.
0: Oh, rukun. Sale gak iso jambak-jambakan. Enggak, gak tek jambak-jambakan soalnya rambutku gondol. Tadi pasti rukun. Iya, pasti rukun.
4: Dereng wangsul ta ning Lia.
0: Ning Lia sampun insyaallah sampun. Oh, dereng. Mengko. Oh, saniki tasih jalan-jalan.
4: Kanjenge Mbak Turi jenengan ngoten lho.
0: Oh.
4: Kan padha ora nek sing ngenteni.
0: Lho, wis ana masing-masing.
4: ngoten ta. Alhamdulillah ya Allah. Semoga diijabahi.
0: Injih.
4: Kula mangke nyuwun sebuah nama Nak Wahyu.
0: Sebuah nama, apalah arti sebuah nama? Gitu. Enggak ya. Iya, coba.
4: Arti sebuah nama ya.
0: Iya, makane sik tak coba esek ya. Sebuah nama.
4: Karena dia aku bisa menangis.
0: Ya
4: karena dia aku bisa ketawa. Karena dia aku bisa merana.
0: Ya Allah.
4: Karena dia aku bisa bahagia. Kledak.
0: Iya, ini sebentar. Ini sebuah namanya dari Intan Ali atau dari Elvi maunya?
4: Bu Hajah mawon.
0: Bu Hajah Elvi.
4: Iya, salame kagem Mama Fikri sing wonten Madura kali ning luk nggih, ning Salama, ning Ii, ning Ela, ning Rahma, ning Siti, ning Dia, ning Kustia sing wonten Pondok Maritim. Wonten Pak Parno, Pak Wandi, Cak Ali, Cak sampai di Cak Toto pun gini, Cak Senang Kumis, Cak Mul, semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah untuk Nak Wahyu. Selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Semoga cepat dapat pendamping yang soleha.
0: Amin.
4: Matur suwun Nak Wahyu.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Mangaten nggih Umi. Uti. Umi Alfi lah. Oke, engko tak putarne lagu-lagune ya. Iku mang sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Males banget kan, apalah arti sebuah nama? Kenapa kok saya bilang males banget apalah arti sebuah nama, Janing? Karena nama saya itu kayak namanya orang Tiongkok atau orang Jepang, tapi muka saya aduh jauh. Kalau mereka mau disamakan dengan saya pasti sakit hati. Kalau saya disamakan dengan mereka alhamdulillah gitu kan. Seneng-seneng aja lah aku jeneng ya kan. Sing sorongan mereka lah dipadok nama aku. Jahat ya aku ya. Iya iyalah. Karena aku sadar diri jeneng ya. Oke, dilanjut gimana. Kalau aku jadi menghina diriku sendiri sih. Enggak lah ya jeneng. Sebentar. Mohon maaf ya tadi ada yang sudah ini ya request di TikToknya, tapi saya offkan dulu TikToknya karena ada sedikit kesalahan tadi ya. Daripada aku kok kena seleni, kena semprit ya kan, jadi syabar, enggak bakal tak lanjut ke mana live TikToknya ya. Untuk sampean caning sekeping gabungan di live TikToknya Pro 4 RRI Surabaya, langsung aja ya di Pro 4 RRI Surabaya, ngono lo caning ya kan, gampang kan. Jadi bakalan seru-seruan ini caning ya, ambil aku dek goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Oke, lagu-lagunya wes tak cepat nih ya. Kita mau terima telepon lagi atau gimana nih caning ya? Terima telepon lagi ya. Oh nanti, oke. Ini ada siapa ini? Ada Mas Teddy. Oke, matur nuwun Mas Teddy ya. Nggak dilanjut ke maling, saya kita putar lagu nih, langsung ayo deh kita siaran TikToknya juga sudah mulai lagi. Wes tak arah nonang aku ya, cak nih kamera nih. Ini adalah muka saya, gitu ya. Jadi kalau sampean mau lihat muka saya di TikToknya Pro 4 RRI Surabaya, oke? Okay? Atau di RRI Digital insya Allah muncul ya. Ya langsung aja tapi ternyata lagu-lagunya yang wis di request caneng aja ini pancet di Pro 4 ya. Jadi geser frekuensinya pancet di 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sini? Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojok lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojok lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Oke, channel dilanjut ke Malih ya kebersamaan ini di Propapat RRI Surabaya. Kanggo sampean sing delok di TikTok Propapat RRI Surabaya aja lali ya. Tap-tapnya gitu ya, banyak-banyakin tapnya ya biar banyak yang suka, banyak nonton juga begitu ya. Saya mau menyapa dulu ada terima kasih Ar sudah bergabung, ada Mama Wulan, terima kasih. Ada Jawa. Terima kasih. Oke, sudah bergabung bersama saya untuk di TikToknya Propapat RRI Surabaya. Ada Cak Selamat juga sudah bergabung, terima kasih banyak. Ojo lali tap-tap ya Cak Deng ya. Oke, tak lanjut ke Male. Untuk kebersamanya Dina ini anak sekat gabungan tak terima di teleponnya, yuk monggo Cak Deng ya, monggo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenan.
0: Oke. Halo Irfan.
1: Iya. Iya Cak Wahyu.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, Cak.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Oh iya syukur, alhamdulillah kabarnya baik. Ini gimana? Ini kalau enggak salah udah mulai masuk ya kuliah.
1: Udah dari tanggal 24 Agustus, Cak.
0: Oh, dari tanggal 24 Agustus. Oke, selamat menjalankan kuliah iya. Kalau gitu ya.
1: Iya, Cak.
0: Aduh. Oke. Ini hari ini mau dengerin lagu apa ini? Ini berarti posisi di mana? Di Surabaya kah atau mau pulang ke Mojokerto atau seperti apa?
1: Di Surabaya, Cak. Ini masih di kampus.
0: Oh, masih di kampus. Oh, sekarang ngomongnya langsung gitu ya. Oh, masih di kampus. Mari kita sesok ngomongin yang di nang kos-kosan.
1: Soalnya seminggu untuk semester ini dapatnya full, Cak. Gak ada jedanya tiap
0: hari. Oh, jadi jarang pulang jatuhnya ya.
1: Sering sih Cak, biasanya kalau misalnya di hari-hari tengah minggu tuh ada yang jadwalnya pagi udah selesai, jadi kalau misalnya mau nyempetin pulang bisa.
0: Oh iya, untung omamu cedek ya kan, omamu Jakarta dan ini omamu nang Ambon. Uduh, puyeng sirahmu.
1: Aduh.
0: Ya Allah, mikir
1: ya walaupun mulai. Dengan begitu ruwet sekitar UPN daerah apa Rungkut Mat ya kan, sering macet Cak.
0: Oh iya sih.
1: Jangan
0: oh.
1: Simpangan was-was.
0: Jangan gitu dong ya kan. Kita harus bangga dengan keberadaan Rungkut dan Gunung Anyar.
1: Terus apa? Gunung Anyar sawah. Tambah.
0: Gunung Anyar tambah. Ya Allah. Iya sih ya. Oke, Irfan mau request lagu apa ini? Mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Deni Canan yang Sinarengan aja Cak.
0: Yang mana?
1: Sinarengan dan
0: oh jana. Sinarengan. Oke, siap. Tak putar dong kok lagu ini.
1: Bentar Cak.
0: Apa itu?
1: Sigar aja, sorry.
0: Oh, Sigar. Sigar gitu ya. Oke, okay, boleh. Tak putar dong lagu ini Sigar.
1: Ya. Salamnya buat Cak Wahyu, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat ya wes semuanya Cak, sama lagi dengerin.
0: Oke, ini kamu berarti lagi ngerjain tugas atau mau nunggu kelas atau seperti apa ini?
1: Kelompokan Cak.
0: Oh lagi kelompokan, oke siap.
1: Iya, terima kasih Cak.
0: Oke, terima kasih banyak Irfan, sukses terus gitu ya. Gantian yuk, monggo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo.
2: Apa kabar Cak Wahyu?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Lagunya
0: apa lagunya? Tier.
2: Dari Jampai bawa Mas Wahyu, ada apa?
0: Apa?
2: Dari Jampai.
0: Ya mana?
2: Jampai, bahannya Jampai.
0: Jampai? Gak ada anaknya jamet.
2: Bada.
0: Beneran, mana lagu apa ini? Gak ada.
2: Jampai.
0: Gak ada, yang lainnya wes.
2: Dari itu Radi,
0: ada.
2: Dari Rudi Mahesa.
0: Dari Rudi Mahesa itu adanya simpanlah cintaku selamanya.
2: Terus?
0: Iya itu aja ya. Coba. Sebentar. Kalau alternatifnya apa? Saya tak cari ini ya.
2: aja simpanlah itu aja lah.
0: Iya benar, Rudy adanya cuma simpanlah rinduku selamanya ini aja.
2: Rindu apa cinta?
0: Rindu, keliru. Lah cinta kabotan rindu aja.
2: Ya udah itu aja, simpanlah rinduku selamanya.
0: Oh ya ampun, gak kelam diungkap no gitu rindunya ya. Disimpan aja.
2: Ya simpan tuh malah tak ayam.
0: Oh ya Allah, sakno ya.
2: Ya udah itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mas Irfan ya.
0: Iya benar.
2: Ada Kang Tommy, juga ada Mas Ali, Cak Skum, Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Parno, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Untuk Mas Wahyu semoga selalu sehat serta keluarga. Ya langsung pamit kalau sor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengin nyopo ana niki ke Wulandari matur nuwun, ana Fitri Pak Besti matur nuwun sampun rawuh di TikToknya Perempat RRI Surabaya. Lanjut mana ana sapa iki? Monggo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut.
0: Heeh.
3: Eko tenang.
0: Alhamdulillah.
3: Ya apa kabar sehat ta?
0: Sehat we, jenengan pripun sehat?
3: Aku gak sehat, lagi sakit.
0: Oh lagi sakit, suaranya serak, makan kencur ya.
3: Nah, ini mabeng iku aku wis kudu KO asli ini.
0: Kudu KO.
3: Ya tonggone KO kabeh mang berbondong-bondong nang puskesmas kabeh.
0: Oh kenapa? Ini kali ya kena
3: flu.
0: Oh, influenza A itu kena flu in. Ya,
3: aku yo katut iki ekor aku sakit.
0: Iya.
3: Wis aku lagi meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia. Bahagia kok meleleh.
3: Bahagia. Bahagia kaya penyiar.
0: Bahagiane kaya penyiar.
3: Sedang berbunga-bunga pokoke.
0: Oh, alhamdulillah. Oh, bukan lagi. Wes bungane. Monggo.
3: Temenan pokoke. Tak enteni ya pokoke kudu bahagia lho ya.
0: Oh iya harus. Harus bahagia.
3: Nek kanggo kabeh wis. Kanggo sing sedang berbunga-bunga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semangat ya. Sehat-sehat aja sakit ya. Wae sing sakit.
0: Iya, karena sing sakit dong harus. Sebentar lagunya apa tadi?
3: Itu loh meleleh bahagia. Itu
0: oh meleleh.
3: Tak
0: kira kuyonan lagunya meleleh bahagia.
3: Sampai lali ya Allah.
0: Iya, meleleh bahagia. Oh dari Mila. Oh iya.
3: Iya, A7. Bahagia kalau penyiare wis muga-muga selalu bahagia.
0: Siap. Lah ngono nggih. Ditunggu lagunya ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bingung aku. Di lagune meleleh. Oh, meleleh bahagia. Aku gak connect. Aku lagi linglung dadane ya. Oke, ada Aplax Music. Terima kasih aku njaluk lagune Nur Lela spesial gawe KB pendengar Pro Papat. Mantun nuwun ke mari ngono ana tadi ya juga lagune rindunya rindu Ike Nurjana. Lagu Mutiara, okay. Mutiara apa iki? Mutiara putih. Okay, Mama Wulan ini assalamualaikum Bang, salam kenal dari Kalimantan Barat. Okay. Nur Hasiah ya, mau request lagu. Okay. Oh DJ Ipa. Oh nanti dulu ya, saya coba cari dulu ya. Okay, kalau gitu terima kasih Kalimantan Barat, matur sembah nuwun ya kan. Salam dari Surabaya, ada Piki juga terima kasih. Channel ojo lali ya kan. Follow-follow semuanya ya yang ada di running text-nya Pro 4 ya kan. Kalau mau request lagu langsung aja di sebelah sini ya. Di sebelah sini ya channel ya. 0896021-3x968 atau di 0315462961. Oke. Okay? Sudah tertera di sini di text-nya di TikTok ya. Kalau mau request lagu langsung aja atau langsung di chat-nya Pro 4. Lalu jangan lupa untuk sosial medianya @pro4rrisurabaya ada di running text bawah ini Caneng ya. Langsung aja di follow-follow untuk Facebooknya RRI Surabaya, YouTube-nya RRI Surabaya juga ya. Oke, saiki aku langsung kate terima di telepon mana ya? Siji mana boleh ya? Oleh lah yo Caneng masuk gak oleh sih. Tak terima ya. Enggak apa-apa. Apa? Iya apa iki Caneng? Aku bingung tadi nih. Ya wis lah lak ngono. Ternyata banyak votingnya enggak dulu ya kan. Terima teleponnya nanti karena lagu-lagunya udah banyak di request di ini ya. Di TikToknya juga sudah ada request, jadi Nur Lela. Nur Lela mabuk kepayan. Oh bukan sih. Oke, Nur Lela nanti tak putarkan ya. Nur Lelanya dari kayaknya dari Muksin ya ini ya. Sebentar, sebentar. Nur Lela. Iya dari Muksin Alatas ya. Sebenarnya ada lagi. Ini ada dari Pak Yanto Prawira Negara. Mantan kapsa kami ya kan, sempat juga lo ya, beliau itu nyanyi-nyanyi seru lo ya, sama beliau nyanyi-nyanyi. Oke lah ngono kok tak puterno lagune ya. Aja ning Didi pancet di Propapat atau sampean mau request lagunya melalui chattingan WhatsApp boleh ya. Sama nomornya ya yang di sini. Nomornya di 0896021-3x968, mau voice note juga boleh, nanti tak putarkan voice note-nya ya. Oke, aja ning Didi pancet di Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Aku bakal lanjut mana? Samarinnya singkat lewat iki, Cak Ning.

Kantor pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sugih ngono ta? Enggak lah, sing sugih iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duwekmu, eman anak bojomu. Wis ta? Mandeko, bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Oke, aku lanjut mana jane sampean di Pro Papat RRI Surabaya mangaten nggih. Dek goyang dangdut leko tenar. Monggo sampean sok gabungan ambek aku ya janeng ya di 0896021-3968 atau di 5462961 janeng nggih. Nek kesempatan dino iki monggo langsung request lagu de apa kok tak putar nih janeng ya. Iku mang sampun di mirengake sarang-sarang ya janeng ya, requestane Nur Lela iki mang sampe tak putar nang sing di TikTok mang requeste Nur Lela. Terus meniko ono maneh. Tapi kudu tak putar sabar ya. Engko tak putar neng ngono lho ya. Oke. Sebentar cawah matur nuwun nggih. Ning Dewi Sari gimana kabar Mas? Api. Kaco sampe ka api. Kabarku api ya Allah. Kabarku api. Ada Bu, oh Ning Ina Kusuma Winayu metugas jan nggih matur sembahun Ibu. Enten Carizal met gitu ya. Oke. Genrenya hahaha lo iya lo saiki kan lagi goyang dangdut mengatur lo ya kan. Dadi goyang dangdut dino iki aja sampe sing laine ngono lo ya. Oke, Nika matur nuwun cawahi lagunya sukses buat Perempat matur sembah nuwun nggih. Oke, dilanjut mana ya jane ya. Sebentar.

0: Ntar. Tadi ada lagunya Ikke Nurjana tadinya, Rindunya Rindu sebentar. Tak masuk dulu ya. Rindu. Rindu serindu mesti ya. Mesti ngerusak lagune wong ya kan. Wes wis kan apa gaweane Wahyu Chen iki mesti ngerusak lagune wong. Oke. Dan iku ngerusak lagune wong di oh rindu oh, birunya rindu ta. Birunya rindu atau rindunya rindu. Sing ndi iki sebenar iki? Sebentar. Ikke Nurjana iya birunya rindu iki apa iki guys ya kan Ikke ke Ikke baik kelan Ikke Nurjana maksudnya. Oke, tak lanjut dong, kok dilanjut malah aku tak nomor di set teleponnya yuk monggo goyang dangdut
1: goyang dangdut rekor senang rekor senang kangen sampai
0: oh birunya
1: rindu nang diae
0: nang diae kanang di India aku Pak Bos aku nang kene wae Pak Bos
1: lah wong kok digoleki nang di India ora enak
0: lah sampai goleki nang isor kasur nang isor meja ya kano awakku sampe ini gede nih kok golek nang isor kasur
1: wong isor kasur ya ono duit kok
0: nah makanya gue
1: nah kacangnya nang di gunung aku. Takok nang di ini ya kak banyak nong. Kok ngilang tak ngiling. Lagunya tujuan hati.
0: Apa yang mana?
1: Lagunya tujuan hati. Tujuan hati.
0: Tujuan hati.
1: Aku tak cekol ya, mapak putul pola.
0: Oh. Muka mulai yang ini. Mapak
1: putul pola lah cekol. Moko sibuk pokoke.
0: Hmm. Lho enggak kok mulene ya mene anake. Eh putune kok anake.
1: Terakhir kok jam 5 lho ning SMP.
0: Oh, wow. Tambah iki ya, tambah suwi ya.
1: Ya ora apa-apa putu. Putuku putusan.
0: Duh.
1: Wong nek gak gelem putuku keliru.
0: Iya.
1: Kita mari ngopi.
0: Ngopi, wes ngopi.
1: Biras mari teko nang kira ke nutul kok. Mlebu. Ake sing mlebu.
0: Ya wes mari ake sing mlebu iku, Mbak. Iya.
1: Salame. Cak Sunkin, Mama Fikri ning Dalama ning Lakwipa.
0: Heeh.
1: Terus Tonggone Chandra ki sopo jenenge? Tonggone Chandra Umi.
0: Umi
1: Ratno karo Umi. Kristia, Abah Marioto, terus ono, ya Neng Siti, Neng Ayu Dewi itu, manis dong itu, sama Neng Siti, besok balik,
0: waduh,
1: beleng tok, iya takum, iya no, mau aku lupa, ini karu udah usah ngomong, aku rosa ali, Neng Siti,
0: geng. Terus.
1: Kare Umi Eri. Terus cak totok sampai gerodak. Sing ini mecura iki ono cak apik, cak sapa? Cak iku, cak Irsyad. Terus Mang Kobar. Terus ono cak Basuki. Wis kuwabe ae sing durung sak candak ya. Kuwabe ae. Sing durung di Siki amplop yang ku meniai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sekarang Siki amplop, ya Allah, salam tempel ada nih. Oke, dilanjut ke Malay. Yuk, anak siapa sih kata gabungan abe aku? Mangga, goyang dangdut.
2: Leku dulu.
0: Assalamualaikum, jawabnya. Inge, waalaikumsalam.
2: Iya kabar ini.
0: Alhamdulillah baik.
2: Masuk sih.
0: Ayo suwi-suwian ya. Betah-betahan gak suaranya.
3: Dicopot bulu.
0: Aduh, aduh, akhirnya langsung metu asli nih.
3: Saya si dapat dot dulu ku nuruti sampean.
0: Dur, ya apa sih kok si dapat dot? Ya gak no.
3: Kok iya?
0: Lho iya.
3: Tambah dapat bote kan.
0: Enggak.
3: Enggak bilang cinta.
0: Kalau nak aku lo gak mudun pancet sak munu ae.
3: Saya munda bilang gintal.
0: Enggak ana.
3: Kalau aku di pangan aku di cemilan aku enak.
0: Apa iko?
3: Linjo.
0: Linjo?
3: Iya.
0: Heeh. Linjo lo gak apa-apa lo, saiki aku wis gak wedi ambek samurat ngawur ae. Wis ngerti ana tak-takane. Wis ana tak-takane saiki aku. Ya apa. Saya kira las aku, diajak makan durian budal, diajak makan melinjo gas, diajak makan mente gas.
3: Iya dah.
0: Lho, ya apa? Ini
3: baru-baru kamu, budi-budi ini kambat.
0: Lho, gak, saya kira wes gak, kandani gak percaya. Aku ini saya kira nemu tak-takannya, misan.
3: Wes temu obatnya tau, misan.
0: Wes sana, cukup hanya minum. Nah, aku tadi promosi. Aku wis duwe, jadi wis gak wedi. Pokoknya dikonsumsi hanya pagi dan sore. Ya dong. Iya, yang herbal-herbal saja.
3: Temenan ta.
0: Duh, ya apa sih dak dikira aku bujui lu tenanan iki. Aku iki temenan iki.
3: Iya, percaya.
0: Aku wis gak wedi asam urat, kolesterol, gak jumawa sih. Cuma setidaknya dengan mengkonsumsi apa yang saya konsumsi itu asam urat saya turun, kolesterolnya turun, terus habis gitu gula darah terkontrol. Tapi ya gula darah kan biasa terkontrol aja, gak pernah naik, gak pernah turun. Habis gitu apa namanya? Tidur itu lebih nyenyak, habis gitu apalagi ya. Ya itulah pokoknya saya iki mangan bebek los, mangan linjo los. Ayo
3: los jalan jadi rewel.
0: Wes saya iki wes mangane los dol.
3: Kembarang diuntal.
0: Iya, cuma ya tetap jaga gak sing kaya mendino mangane duren ngono. Yo mikir aku lak mendino mangan duren, gajiku gak sepiro entek duren kabeh.
3: Langsung.
0: Langsung gak mangan sego aku. Entek duite. Saiki duren lumayan lho, larang lho duren iki. Duren duren montong iki piro kemarin iki ya? Sing ngambek arek-arek ning Malang.
3: Mana iku lho daerah? Oh, nang ndi? Wonosalam mu enak-enak duren.
0: Lho nang Jombeng.
3: Iya, Wonosalam ngono nggone kan.
0: Enggak, kemarin tuh makane ndek daerah ini kok ning apa? Ini lho Trawas apa Manas itu namanya?
3: Macet
0: lah. Iya, pokoknya ada pengkolan itu rumah durian ya. Ada pokoknya rumah durian atau apa gitu. Pokoknya di sini kok durian tok. Wah, mantap
3: jos kan. Nah, ini kita kampung durian ini lah.
0: Ah mungkin ya, aku nggak ngerti, nggak paham aku. Pokoknya saya ki wes los dolak diajak mangan ambek arek. Oke. Okay.
3: Budal. Yang kau nang gua mari mangan durian langsung kum. Nang kau nyepanyu anget.
0: Iya iso, tapi aku gak sih mari makan durian turu.
3: Ya iki digarai.
0: Lah diajak bengi.
3: Nek durian sih tok wong turu. Ya bagus.
0: Lah wis bengi ya turu lah.
3: Ya jadi kok jalanin turu rek. Olahraga kecil sih.
0: Oh, olahraga kecil.
3: Iya loh.
0: Olahraga kecil, tapi saat kecil-kecilnya olahraga ya tetap aja sama nolak. aduh. Panggone mau request lagu apa sampean?
3: Iko ini, kita Alfia sing Simalakama.
0: Simalakama, oke.
3: Kita Alfia.
0: Tak kira kata request lagu Gulu Pedot sih mang.
3: Gak. Iku lagu pop Jawa itu.
0: Simalakama ada. Oke. Siap. Monggo salam ke sapa iki?
3: Kong Askum ya.
0: Heeh.
3: Ya, sanggo kong Askum malah ki angele kecantel Gusti. Jadi untuk yang ini kalau ngomong jangan kencang kalau kucing.
0: Dulu apa dulu angkat dulu.
3: Ya iya asli. Jadi untuk ini ompong kan.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Kencang tu Pak Mariono. Kamu silakan tahu ceramah tapi masih lagu ngomong ini.
0: Belum.
3: Hai Pak Mul, Pak Mul, mau buah Pak Mul. Pangkobar. Pak RT wis masuk tak belum?
0: Pak RT belum kayaknya.
3: Tak paham ya. Pak RT lagi dikit-dikit yo. Mau buah Pak RT, mau buah Pak RT. Wah, aja umek ta gue Pak RT. Ayo lawan RT ini. Terus Neng Rahma, Bunda Iin, Bunda Sulatno masuk.
0: Bunda Suratno belum. Utiratno sudah.
3: Oh sudah. Bunda Kusti ya.
0: Bunda Kusti ya.
3: Belum. Pondok Maritim loh.
0: Belum.
3: Ayo Bunda. Ayo masuk Bunda tak tunggu.
0: Turun kabeh kok.
3: Kak Irsa, Neneng Aci, Aci biasa, Kak Pau Keri. Ini canggu kabeh, canggu Cak Wahyu. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari balak musibah, selalu diamin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin.
3: Semoga cepat mendapatkan jodoh yang solihah dunia akhirat.
0: Oke.
3: Mulai hati-hati ya Jawa Yu, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke Male, monggo.
4: Goyang dangdut,
0: pleko
4: tenang.
0: Mantap.
4: Mantap. Gak mantap ya apa lah entek durian akeh.
0: Wow.
4: Hati-hati lo ya, gak iling nang boloi.
0: Gak lapo. Gak lapo, gak iling.
4: Ya, gak kasan nang durian, gak iling nang boloi. Kalau anak tiba-tiba siapa yang nulungi lah gak boloi.
0: Nggak, aku gak nang pohonnya kok.
4: Oh, gak nang pohonnya ta?
0: Aduh, ojo nang pohonnya, aku pada kaya ngulik molo.
4: Pek taman cukup dewe, milih dewe nang dukur.
0: Oh, no, dah. Nggak sanggup saya, tak sanggup. Masa awak sampe dikongkon menek-menek, sih bener rai. Oh.
4: Apa ngerti lek kancane Tarsan ya iso ae.
0: Lho, la kancaku kudu Tarsan.
4: Oh, dudu Tarsan ta?
0: Dudu, kaya Tarsan iya kanca.
4: Cara bojoku ponakane.
0: Lho, aku ponake Tarsan maksudnya.
4: Iya.
0: Aduh, itu kurang ado duline berarti bojone sampean.
4: Aku rekas lagu.
0: Apa itu?
4: Janji palsu.
0: Janji palsu, janjimu janji palsu. Oke, janji palsu.
4: Temen lo nyanyi enak mas.
0: Temenan ta.
4: Temenan, saking enak eh kabeh lagu dirubah eh. Mengalai pencipta eh.
0: Iya bener. Lah dirubah enak, kan gak apa-apa jadi sembrawut eh.
4: Nah, iya.
0: Janji palsune teko sapa iki? Kita saka kita ta.
4: Liane kita.
0: Liane kita ono gak ono. Sampe gak jelek sapa lo. Janji palsu
4: di sing lawak sapa ya? Gak ngerti jenenge aku penyanyi asli ini.
0: Lho ya apa? Didi Kempot ta.
4: Didi Kempot. Lah gudang berarti ku janji palsu.
0: Iya.
5: Roma Irama.
4: Tutuk Roma Irama.
0: Tutuk Roma Irama.
4: Oh sembarang kah mas? Terima aku.
0: Janji palsu, iya kau no. Ana undangan palsu.
4: Undangan palsu ya teman.
0: Undangan palsu itu toko Caca. Caca Andika. Oke, undangan palsu.
4: Salam ya.
0: Siap.
4: Tangguh Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Asum, Bang Kobar, Cak Ali, Neng Iin, Neng Surat, Neng Dian,
0: Iya, makasih.
4: Ning Gusti, ning sisi ning Ella. Umi Latifa, misalnya Mama Fikri. Ning Lulu, Cak Solihin. Cak Hafiz, Bajainal. Ning Surat, apa mas? Tumira, ning Tumira. Oh, jadi guyu-guyun.
0: Oh iya. Yeah.
4: Tempat keliru.
0: Iya.
4: Terus.
0: Kuape? Ya wes.
4: Kuape nih.
0: Oke.
4: Kanggo Mas Wahyu matur nuwun ya Mas.
0: Siap.
4: Tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Salam untuk semua keluargane ya. Oke, Caning langunu matur sembah nuwun ya. Caning ya iki mang wis ana Susan. Matur nuwun udah dikirimi mawar-mawarnya. Alah. Nang kene tibane, oh iya, ayah siapa iki? Ayah Nasni ya. Nasnin Hanani. Oke, okay. Terima kasih sudah kirimin mawarnya. Waduh rek, disawer aku rek. Ya Allah, ngene iki aku ya kepengin nyanyi sih. Mosok Mbok Ami yang disawer terus mau nyanyi. Aku ngene-ngene lak disawer yo nyanyi. aduh. Ya wis langsung dilanjut kok mana ya, Cane? Ya saiki ngrungokno lagu-lagu dhisik sing wis di request. Monggo.

0: Cakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti barek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cakning, bentangan 2 Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.
1: Ya, jane saiki aku kudu pamit dhisik teko ruang dengere sampean kabeh ya. Matur sembanuwun kanggo sing ndek TikTok, matur sembanuwun ya Caning ya sudah bergabung bersama saya ya. Jatane wis entek Caning ya. Jatah live TikTok wis entek. Jadi wis tak closing ya kan. Matur nuwun juga untuk sawer-sawerannya nanti saya balasnya nanti pada saat live di Goyang Dangdut Live ya Caning ya. Lah saiki ga iso Caning, mosok aku kate nyanyi saiki ya gak mungkin lah ya. Nanti insyaallah Goyang Dangdut Live-nya tanggal 24 Caning ya, di hari Kamis nanti saya akan coba untuk bisa bernyanyi di sana untuk bayar sawerannya tadi gitu ya, untuk di edisi September 2026 ngaten nggih. Ya selang ngono akhir kata Caning aku pamit dhisik nek Goyang Dangdut ya. Engko dilanjutke malah bare rangkaian lagu-lagu liyane dan juga dirangkaian acara liyane Caning. Aku akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, jane sakniki wayu ceng ngancani sampean di Lenggang Surabaya mangaten nggih. Sampeyan jane informasi-informasi lek sampean ono di kawasan-kawasan tertentu mangaten nggih, lagi laporan masalah mungkin macet dan segala macam enggak monggo. Sampeyan iso sampeyan di 0896-021-3x968 mangaten nggih atau di 5462961 monggo ya. Saiki awak dhewe bakalan mirangaken Lenggang Surabaya tapi ana informasi ya Cak Ning ya. Engko awak dhewe bakalan ngrungokne sareng-sareng Cak Ning adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya saiki wetenge jam 17 utawa jam 5.27 menit waktu Indonesia Barat. Tasih enten waktu Cak Ning kanggo sampeyan untuk persiapan saiki wis jam 5.15 menit waktu Indonesia Barat ngaten nggih. Dadi aja ning ndi pancete Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya mbarek wayu jan sing pasti ini tasik kancane sampean nganti engko jam 8 bengi dina iki Senin 21 September 2016.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberi nikmat kepada kita sekalian, utamanya kita masih diberi kesempatan untuk menghirup segarnya udara. Artinya kita masih diberikan kehidupan dan mudah-mudahan saja kesempatan hidup ini dibarengi dengan keadaan diri yang sehat, dan yang paling penting lagi adalah kita masih ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentunya manusia dalam menjalani hidup ini ingin selalu mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan di dunia. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meminta kebaikan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kita selalu berdoa dengan doa yang dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah suatu keinginan manusia yang sungguh sangat normal, mendapatkan kebahagiaan di dunia, kesejahteraan dan kebaikan di dunia dan juga nanti di akhirat. Tetapi pendengar sekalian, kebaikan ataupun kebahagiaan itu tidak semata-mata kita akan bisa dapat tanpa adanya suatu perjuangan. Makanya kita harus ada prinsip, harus punya cara-cara dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan itu. Ada dua hal yang harus kita lakukan dan harus kita pegang teguh bahwasanya hal ini akan mendatangkan dan menjadikan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, manusia dalam rangka menjalani kehidupan itu harus punya ilmu. Dan yang kedua, harus ada iktikad kesungguhan, kemauan yang mendalam, yang kuat, itulah kesungguhan. Dengan dua hal ini pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita sekalian karena kita sudah tahu bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan, dan yang kedua kita memang bersungguh-sungguh dalam rangka mendapatkan kebahagiaan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Rasul menegaskan dengan sebuah hadisnya yang artinya bahwasanya barang siapa yang menginginkan keberhasilan, kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan di dunia ini, fa alaihi bil ilmi, maka sudah barang tentu orang itu harus mempunyai ilmu. Mengapa harus punya ilmu? Karena dengan ilmu itu kita akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, karena ada pada ilmu itu sendiri. Kalau kita ingin bisa meraih atau mendapatkan dan mengetahui segala sesuatu hal, makanya orang yang tidak punya ilmu, yang tidak ada ilmunya, melakukan segala sesuatu tanpa dibaringi dengan ilmunya, maka katanya pasti ditolak dan mengalami suatu kegagalan. Wa kullu man biwari ilmin ya'malu a'maluhu ma tudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan segala sesuatu tanpa ada ilmunya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Pekerjaannya itu akan ditolak, la tuqbalu, dan tidak akan diterima, artinya tidak berhasil. Maka harus ada ilmu. Yang kedua, manusia itu harus bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu harus betul-betul dilakukan, karena dengan kesungguhan itu kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Menjadda
wajadah, barang siapa yang sungguh-sungguh wajadah, maka akan mendapatkan segala apa yang diinginkan. Pendengar sekalian yang berbahagia di mana pun Anda berada, saya kira cukup sampai di sini. Saya Mukhlis Amal Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Ihdinash shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

akhir yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki, muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, pernah wis tau liwat daerah Ahmad Yani Cidek Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba dengerono. Ono monumen unik sing bentukane Suro karo Boyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Iya, ben dadi pengeling-eling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku duduk wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani jaga kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoe karo kabeh dulur-dulur Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan keren. Surabaya Wani tertib. Pesan iki didukung bare LPP RRI Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caneng wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember caneng nyatet ana 72 kejadian kebakaran hutan ambek lahan utawa karhutla di wilayah Jember pas musim kemarau ket Mei nganti pertengahan September 2016. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo di kantor BPBD Jember nyatane lak kasus karhutla iki paling akeh kedadean di bulan September nganti 32 kedadean caneng. Mari ngono di Mei kecatat ono siji kejadian, bulan Juni ono 4, bulan Juli ono 14 kebakaran lahan, ambe Agustus Agustus ono selikur kasus karhutla, bare rincian telu kebakaran hutan ambe 18 kebakaran lahan. Ada kabar liane jane Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutha Surabaya ngimbau masyarakat ngwaspadai rob di wilayah pesisir Surabaya pas 11 dino ke pungkur janing. Kepala BPBD Kutha Surabaya Irfan Widianto nyatane lah rob iki disebabno karo fenomena super new moon nganti pasang air laut maksimum bakal kedaden di wilayah pesisir Surabaya. Jangan kumau waro-waro barek Wahyu Chan, mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Janin tasik di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, kalian kulawayu jas yang tasik kancani sampean di Tanjung Perak sore, khususnya di Lenggang, Surabaya. Saiki janin ono informasi Ketua Forum Pimpinan Redaksi Pemret Retno Pinasti, iki ono limo jurnalis sing ilang pas ngeliput di wilayah Anak Krakatau merupakan insan pejuang informasi utawa berita daerah AI saiki. Cak Ning, dungo bareng bare solidaritas kanggo limo jurnalis yang digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta. Iki jadi salah siji dedikasi paripurna kanggo jurnalisme Indonesia. Menurut Retno, saiki dunia wis mlebu daerah dendi gambar utawa visual tertentu isok direkayasa karo teknologi AI. Kecanggihan iki kadang digawe kanggo informasi palsu utawa hoax. Limo jurnalis iki cak ning jare Retno kanggo nglawan hal iki bare upayane nyajine karya jurnalistik berupa visual sing penuh bare fakta. Dan mergani kuwi cak ning Retno ya nyampe ne penghormatan kanggo para jurnalis sing ilang atas dedikasine ndek dunia jurnalistik. Operasi pencarian lan pertolongan SAR barek rombongan jurnalis lan kru kapal cepat KM Arupadatu Siji sing ilang kontak dek perairan Selat Sunda secara resmi dihentikno Cak Ning samarine berlangsung suwine nganti 10 dino. Penutupan operasi SAR gabungan iki diumumno secara resmi karo Gubernur Banten Andra Soni dek konferensi pers dek posko utama SAR gabungan Dermaga Marina Carita Kabupaten Pandeglang Banten pas dino Kamis tanggal 17 September sore. Andra Soni maparnela sepanjang operasi sing digelar tim SAR gabungan secara umum janing gak nemokne tanda-tanda keberadaan korban utawa awak kapal ndek kabeh sektor penyisiran. Pemerintah daerah barek Basarnas mastekne operasi pencarian lan evakuasi isok dibuka maneh sewaktu-waktu lak ditemone petunjuk sing anyar utawa laporan terkonfirmasi saka masyarakat. Andra Soni ya turut nyampekne rasa matur sembah nuwun kanggo lan apresiasi sedhuwur-dhuwure Cak Ning kanggo para unsur tim SAR gabungan, insar pers sing terus ngawal pemberitaan ambek pelaksanaan operasi kemanusiaan iki Cak Ning. Kecatat ono 8 wong sing digoleki Cak Ning di operasi iki terdiri saka 5 jurnalis yaiku M. Bagus Khairunas, Kantor Berita Antara, Ari Basuki, Merdeka.com, Yudhistira, iNews, Firdaus, Anadolu, lan Donald, jurnalis lepas. Maringono telu liyane yaiku Warta, Cak Ning, Kapten Kapal, Surakman ABK, kalian Herianto selaku pemandu, iki dilaporne ilang kontak ket Senin tanggal 7 September 2016 awan jam loro Cak Ning. Iku mang informasi sing tak sampe nang Lenggang Surabaya, mari kene awak dhewe bakal jeda Cak Ning. Miwiti sarang-sarang adzan isa kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 18.36 menit waktu Indonesia Barat.
1: Cak Ning, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Channing, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha kawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek karo hak lan program perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulyo bareng-bareng.
1: Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nang Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang caning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 7 bengi.

0: Janeng wae woro-woro mbare Wahyu Chan, pemerintah Kabupaten Lamongan ngerahne perubahan anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD 2026 di 5 prioritas pembangunan bare mempertimbangne kemampuan fiskal daerah. Bupati Lamongan Yuronur Effendi caneng nyatane lak 5 prioritas iki ngliputi infrastruktur lan konektivitas, ketahanan pangan lan sumber daya air, penguatan ekonomi lokal, penguatan sumber daya manusia, bare lingkungan hidup lan perlindungan masyarakat. Canda kabar liani cani Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khairi Fauzi ngapresiasi pemerintah Kabupaten Situbondo sing wis nggawe peraturan kepala daerah mbare upayane nyegah lan penanganan perkawinan anak usia anak. De 4 Agustus lalu caning Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo wis nggawe peraturan bupati utawa perbup nomor 42 tahun 2016 tentang pencegahan lan penanganan perkawinan anak kanggo neken angka pernikahan usia dini di wilayah Situbondo. Caning woro-woro bare wayuhan mangko ketemale di woro-woro selanjutnya sesuk jam 6 isuk. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ni, sampean sing ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jane saiki ndek layang kangane Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya engko nganti jam 8. Oh, ijan ngancani sampean nggih. Ndek layang kangen, kangen tenan. Lagu-lagu campur sari siap ngancani sampean caning ana sesi deman, atiku lega ngelamun ing ati, impenku maringono ana gethuk lindri, loro sakit rindu, maringono ana rukun agawe santoso, kembang kecubung, luntur caning ya. Utawa lagu-lagu liyane engko ya, tapi usahanya sih anak dikin di saya janeng ya. Oke, langsung tak terima di saya teleponnya anak siapa ini yang kati gabungan. Monggo lah yang kangen.
2: Lo yang kangen yo mosok yo wis kangen to Cak Wahyu.
1: Wis kangen iki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Warno.
2: Sampean
1: napa?
2: Kulo jak mangan gethuk lindri cewarek.
1: Mangan gethuk lindri.
2: Lah, nggih lah, sampean nawani gethuk lindri pangan bareng-bareng ngeten lho Cak Wahyu.
1: Oh iya iya iya iya. Tapi aja enak lho gethuk lindri iki. Aduh aku dadi luwe.
2: Lah kene mantun mangan gethuk lindri. Heeh. Kulo terne mantuk. Hey. Wayahe mantuk.
1: Iki, aduh.
2: Oke, muka-muka tetap semangat.
1: Sihat.
2: Dan sehat.
1: Amin, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Mantun niki sinten Cak Wahyu?
1: Insya Allah, nak neng Ayu Arta yang bakal ngancani kok nganti tutup siaran Cak Merolas bengi.
2: Oh, ngatan.
1: Sih.
2: Biasanya kulo nggih ngancani nek Senin kan enten ludruk ka Cak Wahyu.
1: Betul. Betul.
2: Oke. Pokoke enake durung tutup siaran niku kula dereng film Jawayu.
1: Iya iya iya. Ludruk. Oh iya iya. Oh tapi aku enggak melu ludruk sing dino iki. Ah.
2: Boten ndang ngeneng ayu sing melo.
1: Boten waktu pas rekamane kok.
2: Oh pas niku rekaman.
1: Iya, anjir kula mboten mlebu adegan.
2: Oh lah, ya apa wong kanggo ganteng-gantengan adane dadi katutne iki lho.
1: Lah ya, kan aku kepingin menjadi orang yang tersakiti, ngono kan terluka.
2: Loh, ya emang lah. Oh, ya. Nah aku petuk boleh panggling lah.
1: Iya, cuma jarene ning Pur, lho Mas, lak sing tersakiti iki biasane terkuras awak iki terkuras jadi kuru tadi siksa. Lah sampean awake megreng-megreng.
2: Lah sampean dapukane kurukan daging.
1: Lah mangkane ora cocok jare. Lah lah ditawari lah sampean kepengin dadi pejabat, lah cocok, tapi sing korupsi apa ora ya ora ro gitu.
2: Ya aja lah.
1: Lah ya aja lo, ya kan. Tapi lah cuma memerankan ngono ya ora apa-apa, ya ta.
2: Ya ya.
1: Tapi jane lah dari pejabat korupsi kuwi enak apa ora ya? Ora enak lah kagak dosa ya kan. Ojo
2: ojo. Wis to, ojo golek perkara, ojo golek perkara Cak Wahyu.
1: Iya, ulah mangane gebuk ya ngono kok ya.
2: Lah sing korupsi-korupsi lo beritane iku lo. Niku
1: napa
2: sampai eselon. Wonge kan pinter-pinter. Ya pinter korupsi barang ngoten
1: wae. Ora gathuk berarti aku wis gak iso berarti aku Cak Warno. Ngaku ra pinter. Allahu akbar.
2: Nggih, salame Cak Wahyu.
1: Injih monggo salame kagem sinten.
2: Cak Wahyu. Lajeng Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, Neng Aja Suratno, Neng Aja Kustia, Neng Siti, Neng Ela, Bang Kobar, kagem sedoyo kemawon.
1: Siap.
2: Matur nuwun Cak Wahyu nggih.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Nek wangsul atus-atus lho nggih, lewat pinggir-pinggir mawon.
1: Nggih.
2: Ampun nengah-nengah, nengah-nengah kok. tau oleh apa-apa lewat tengah. Nah, lewat pinggir kepengen mampir kan enak. Minggu sliut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lanjut ke malih enten sinten sing kate gabungan monggo layang kangen.
3: Kangen terus terus kangen. Lecak kangen kak telepon assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kira-kira
3: tenang aku mang dangdut kasok pelabuhis papano kok nang layang kangen ay. Tak kangen sampai penyiar sing kawan teng dhewe sing gelinuk dhewe.
1: Kok gelinuk ora aku.
3: Rambutnya dipotong apa dijarno anu. Ana kunciri.
1: Ya ana tak plontos aku.
3: Hai gondol.
1: Loh, gondol.
3: Loh, aku kemarin ketemu kan ada agak gondrong. Lek gondol padha karo bapake. Bapake tas potong wingi gondol-ndol persis.
1: Tapi yo paling mek sak senti lah, Cak.
3: Walah, kak gondol entek ngono.
1: Enggak sih ono kri-krine sithik lah.
3: Iya, sama. Tinggal 5 berapa gitu. Tapi iya. Yang saya tinggal cuma kumis saja. Semuanya takon berjari kabeh ya ketok. Ganteng. Jano ciri kase brengos putih so mana lek gak tak mul yo kok kembali. Iku mah adikku sing gua nang dhewe sing mangyo.
1: Injih.
3: Jaluk lagu apa? Adikku Cak Parno mang.
1: Jaluk lagu Gedhok Lindri. Kepingin mangan Gedhok Lindri kowe.
3: Lek kula. Lha cuma Cak Parno Gedhok Lindri gak warek. Ayo ta andok bakso mie ayam mai.
1: Oh, injih. Cocok.
3: Cak Parno berik. Sampai iki lah mbek arek sing ganteng iki lho ayo andok bakso mie ayam kono ndok ndi sing enak.
1: Pandegiling.
3: Aku jaen lek serun gone.
1: Pandegiling kaya cocok ya.
3: Loh, wah iki Pak, enak iki nek jak kene dijak iki. Pandegiling kapan Biskop Purnama? Zaman dulu.
1: Lho aku enggak ngerti Biskop Purnama
3: itu sekarang jadi jalan yo. Dulu kan ada Biskop Purnama situ ada yo.
1: Oh, aku enggak ngerti sepuran.
3: Dari Pandegiling, jalan Pandegiling kok tembusin nang konser di
1: pokoknya ngerti ini pada kirim pokoknya ono SD Islamiku.
3: Enak tayo.
1: Lumayan, aku sih seneng lah bengi-bengi ngono ono tetelane barang. Wih.
3: Oh iya, dikai anu yang itu ya. Balung-balung itu ya enak ya.
1: Iyo. Lah balungnya enggak, cuma tetelan aja. Kalau balungnya enggak ada. Enggak dikasih.
3: Petik toh.
1: Hah?
3: Petik toh, Pak Sumi ayam.
1: Oh enggak bakso tetelan.
3: Oh bukan itu yang saya maksud bakso mie ayam itu. Yo ono pentoli.
1: Oh ono mie ayam.
3: Iya ayam. Iku ono lagu nih aja nih bakso mie ayam itu.
1: Iyo lah tapi kir bakso neto.
3: Oh ya wes kalau nak kunul ganti apa lagu bakso mie ayam. Di mana ketul lindri kak war nyeretio toponi. Iya adikku untune jangkep cacakne untune gak eno. Sama karo dhewe ya. Tapi Pak Sumi aja mulu enak serup cuk sing akeh dodone waduh
1: sewek. Karek serupat-seruput tok iki.
3: Ya iya ngombene tanget ae. Adikku lanang ambek bayar iki sing ane es teh ketane.
1: Allahu Akbar.
3: Aku wis aga tombok kangen temen aja nelayang kangen ini apa ndang itu gak uman belat di setau beru uang ya aku ya Allah. Tapi alhamdulillah saat ini pun sakit derek ngeregengakan adi coro layang kangen
1: siap
3: yang dipandu kali penyiar saking pun dipanjenan menikah mas
1: saking pun saking gunung anyar gula
3: saking gunung anyar ingin menikah nami pun Wahyu Chan. Tapi MC Wahyu Chan ya jangan terusan sopo.
1: Gana aja ditambahi Dra, aku jadi Chandra. Mau aku
3: mojo, aku gak wani gabung-gabung no. Wahyu Chan. Bahaya. Pondok Chandra gini anakku ngelipi iki mas gini.
1: Apa jalan apa?
3: Tropodo, mas.
1: Oh Wisma Tropodo tasik kesana tasik
3: ngidul,
1: lagi
3: ngidul
1: male.
3: Nggih. Ya apa-apa. Salam kula kagem Niku wae nggih. Heeh. Adik kula sing kuwanteng dhewe Cak Parno kali Bu Erik. Pak Wandi, Pak Asnan Kumis. Bu Iin dangu mboten on air nggih, ten pundi?
1: Lah, ten pundi niki mboten ngetas kula.
3: Bu Iin ning Septi mbok pilih. Jerang nggih kula do ngangkel enggal-enggal dangan lek sehat nggih alhamdulillah. Saget pinang nggih malih mbok pilih wonten adicara napa mawon. Budian, Mas Toto, Bang Kopar dereng on air Mas.
1: Dereng.
3: Ayo Bang Kopar, silakan masuk Bang. Terus kagem, Ibu Haja Suratno, Ibu Haja, siapa sih nih ini? Alah.
1: Alah.
3: Anu nih Abah Mariota lu.
1: Aduh. Bu siapa? Bu Latipa, duduk.
3: Duduk.
1: Sapa?
3: Anu ini Bu Abah Mariota iku lha.
1: Aduh, ayo.
3: Aduh.
1: Lah ya apa iki?
3: Sing omahe ngene kok Mas, daerah di terus ngulon iku lho.
1: Kebraon, Warugunung.
3: Ah, Kebraon. Ibu aja siapa iku?
1: Nah, iki PR iki. Alah.
3: Ya Allah, eling sampean juga ya Allah, sing saged.
1: Ngene iki lak pentolo tuku iwak hias sang kedurus ngene.
3: Apa?
1: Tuku iwak hias sang kedurus.
3: Iku pantun ta, Yu?
1: Loh, enggak, encen ono panggonan tuku iwak hias sang kedurus.
3: Ya iya, mrene TPI kuwi se.
1: Iya.
3: Ya sama gawe mruno, Mas.
1: Loh, ya apa lak sopari subuhan tapi lak sak durunge subuhan.
3: Iya, api-api kuwi, Mas.
1: Nggih.
3: Sampeyan gawe iwak. Ya, siapa iwak sing dimak-mak?
1: Kok iwak dimak-mak? Nang kono kan iwak iya.
3: Kaya ono iwak sing iwak welut, iwak lele, iwak bandeng.
1: Iya, apa ono apa?
3: Ngono bae lho.
1: Enggak, gak ono
3: nang kono. Ikan hias, khusus ikan hias.
1: Iya, ikan hias, ikan laut. Maksudnya ikan hias laut ya, ikan hias laut, terus ikan hias air tawar sing warna-warni, koi ku ono.
3: Air tawar-tawar, ditawar piro, Mas?
1: Ya, biasalah. Nang kono murah-murah lho, Cak. Sumpah, murah-murah nang gunung kuwi.
3: Aku gak tau, sebon gak iso aku.
1: Oh, right. Oh.
3: Lek mantuku seneng mah cucuke anu, di anaknya cucuku seneng lho, iwak cicit terus. Laku melakung nang aku gak. Gak gopo Mas, wis tak engkono langsung wis.
1: Wah, iki
3: milih yang mana?
1: Iki bahaya iki.
3: Lur-lur senengane ikan ya, sak omah kon omah kono.
1: Iki bahaya berarti lak dolen nang omahku iki.
3: Apa Mas?
1: Duh, iwak
3: iki. Taun cedok, iku cijun milo sing api aku iki nek dulure dhewe.
1: Iwak e cili-cili, tapi
3: cili-cili Mas, lucu-lucu gitu lho Mas.
1: Iya, berwarna warna-warni ngeten lho. Ya, lah sing laut niku. Kula senengane sing laut.
3: Wis sak menyae.
1: Oh, nggih.
3: Kalau sing buri yang teni ya.
1: Nggih.
3: Mboten mawon Mas Wayu.
1: Heeh.
3: Bapak pilih mantan kelepatan kulo, wicantanan kulo, kira toto, kira duga nyun, aku yang pangapun tenang kata.
1: Inci, tok.
3: Oh, kintun salam kagem panjenipun Mas Wahyu Chan, kagem keluarga yang kawong dalem, kulo dong akan sehat itu, bagaimana kulo
1: akan. Amin. Bapak pilih
3: mangke saking studio, mundur ten daerah Pondok Candra kulo tangken buat wonten alangan nopo-nopo.
1: Amin ya Allah.
3: Matur nuwun Mas Wahyu.
1: Inggih, sami-sami.
3: Karena pun kulo teng nggih Pak Sumi ayam nggih.
1: Inggih, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lanjut ke malih monggo. Layang kangen.
4: Kangen tenan. Apa sehat?
1: Alhamdulillah Don, sehat.
4: Semangat yo, semangat.
1: Pastinya Don.
4: Oh, kudune sih rek. Ya Allah, anak lanang ya kudu semangat sehat. Aku kepingin ngombe jamu. Jamu ayo beras kencur. Soalnya aku lagi sakit, tapi ngombe jamu ae.
1: Jamu, oke. Okay.
4: Ono ta?
1: Enten. Maksudnya suara jamu ta?
4: Tutu jamu nih.
1: jamu jamu oh jamu nih
4: ah iya iya wis salami gaik wabai kangge sing berbunga-bunga semoga bahagia
1: Injil.
4: Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Mangaten nggih. Dilanjut kembali enten sinten sing kate gabungan kalian Pak Yucan. Monggo lah yang kangen.
5: Kangen tenan. Pamule mung karepe ngono Bunda Gusti ya.
1: Oh,
5: lali. Ya gede-gede kangen. Kakang ngecowet sih kulali.
1: Aduh, kudu tak keriting ya, kumise ya kan.
5: Di pelintel ya, beringul sih.
1: Gusti. Ayo,
5: kudu ngiling-ngiling ke malam kok, gak apal-apal.
1: Lah iya.
5: Bunda Kutia, Pamarioto.
1: Sampai munyer-munyer, sampai kerang kedurus barang kebrel. Gusti ya.
5: Sampai kecil doang, coba barang kohon dia. Ayo, toko. Mojokan toko tandu-undi barang.
1: Aduh, ya Allah, ya Allah.
5: Kepo. Pamul. Lali gurung mah, gurung mengantau setengah matang, maka nih, lali.
1: Iya, gurung buat, jadi si mikirnya si gurung jangkep pikirannya.
5: Ayo, gurung mengantau setengah matang,
1: ayo. Iya, lagi, leres. Maka nih gurung kebek, lah gurung makan tahu setengah matang, iya kan. Gusti Allah.
5: Mau coba taruh ngomong bawah ini kan muter lah ya. Gak ada tunggu
1: Allah Akbar. Monggo neng ya, sampai kepingin mirangake lagu napa niki?
5: Aku njaluk lagune apa iki nek nang Dirga. Sing judule Sentir Weno Poto.
1: Ana napa?
5: Apa Kirun?
1: Apa Kirun? Oke.
5: Heeh. Sentir Weno Poto judule.
1: Ambek sapa mang?
5: Dirga.
1: Mbek Dirga, sik tak golekane ya. Ono wis mlebu apa urung ya?
5: Oh no no, udah pernah diputar kok ada yang ngayon.
1: Sebentar ya.
5: Sentir lengo pot. Barungnya dibuka ya. Ditoto sendok cangkiri. Panas kebul-kebul. Wetang ronde nih.
1: Oh sentir. Iya. Kok pikiranku kentir jadi.
5: Ya toh ya pak.
1: Lambo loro iki ta saking gabek ya aku yoan kaya aku loro apa luwe iki
5: wis paling paling wetenge kudu keisi ya toring
1: mangane kuwi
5: ha iki mau dicakan nduk ini ayam mbek bakso
1: kudu lah niki baksone sampun ngebul iki
5: dicak Pak RT barang opo anduk gethuk iki mau kok iki kudu warot.
1: Allah Akbar, ya Allah.
5: Ya
1: wes pon, matur suwun nuwun ya ning ya.
5: Salami kan ngrap ya wes. Aku Cak Wayu. Selamat tugas semua lagi hati. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya wes langsung tak puter-puter ya lagunya Cak ning ya. Aja ning ndi? Macet dek Pro Papat RRI Surabaya Cak ning. Dek layang kangen tenan.

Saiki nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dino Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

jane saniki wehe-wehe ijon pamit saking ruang dengare sampean kabeh. Matur sembah nuwun. Sampun ngancani kula wayuhan ngaten nggih jam 3 sore mang. Ya Dek Koyang Dangdut Lenggang Surabaya mbek Layang Kangen utawa Dek Tanjung Perak sore. Mari ngene Tanjung Perak bengi bakal dikancani kalian ning Ayu Arta nganti engko jam 12 bengi ngaten nggih. Ya wis langono jane matur sembah nuwun. Langono tak tutup akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu caning sehat sedoyo ngaten nggih.

0: Cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndamelampahan Sri Tanjung Sido Pakso seri sekawan.
2: Paman Tumenggung Gunasarta.
3: Inggih, sinuwun.
2: Nggih, Pawarta.
3: Nah, menika ngaten, Cip. Kula sampun ngutus prajurit telik sandi menawi Gusti Patih Sido Pakso sampun bidal dateng Gunung Geger.
2: Wis budal.
3: Nah, nggih. Pramila panjenengan siap siaga tindak wonten ing Taman Kepatihan manggi Sri Tanjung.
2: Iku sing tak katon aja. Paman Tumenggung.
3: Nggih, Dalem.
2: Yen aku mlebu ing Taman Kepatihan, aku kudu waloka marang Nimas Sri Tanjung yen aku pancen kayuyun.
3: Langkung prayogi ngaten sih.
2: Gawa katresnan segede.
3: Nggih.
2: Sing sampe dinane iki ana sing sajrone kalbu. Aku kondo waloko ya?
3: Inggih sinu.
2: Kondo waloko.
3: Nanging sampun kesupen. Panjenengan kedah matek aji pengasian.
2: Loh,
3: kersanipun Sri Tanjung menika menawi meresani panjenengan. Wah, langsung tresno lahir lan batinipun.
2: Paman Tumenggung.
3: Dalem.
2: Sampeyan kok duwe pamikiran sekaya ngono iki? Janjane weton padepokan saking pundi sampean?
3: Kula menika meguru pun tepung gelang Gusti. Wetan kulon kidul lor pun tumplek blek. Sampun atus kula dugeni.
2: Lek panjen kaya ngono tak ranti pitung dino. Sampean Paman Tumenggung tak wisuda dadi patih minangka gantine Kakang Patih.
3: Nggih, matur nuwun sanget.
2: Nanging. Aji pengasian sing yok nopo? Kula mboten gadah babar pisan.
3: Oh, ngaten.
2: Nggih.
3: Menawi kangge nyepetaken. Pengasian kangge pari estri menika jaran goyang.
2: Jaran goyang.
3: Nggih.
2: Linturne niku mboten napa?
3: Menika ingkang cepet.
2: Paling ampuh.
3: Menawi tiang estri sampun kenging jupa japi jaran goyang. Waduh, bingung sing jelas.
2: Terus anggonku ngucap naji jaran goyang iku sak durunge mlebu nek jroning Taman Sari apa ning gapurane Taman Sari.
3: Panjenengan mlebet dateng Taman Sari, panjenengan batin panjenengan ucap sun matekajiku jaran goyang. Tak goyang nang tengah latar. Sabetake gunung jugruk segerasa. Aja maneh mung jiwa ragane Sri Tanjung manut miturut apa sing dadi kandhaku. Pun beres.
2: Gampil.
3: Lho gampil. Sing penting madhep mantep.
2: Kudu tak pasani apa ora?
3: Mboten usah dipasani kesuwen.
2: Terus oleh ku ngecakno ajiku aku nyawang pasuryane Sri Tanjung apa ora kira?
3: Leres.
2: Oh ngono. Ora oleh kedep ya.
3: Mboten.
2: Tak batin aku ngucapno ajiku mau Sri Tanjung luluh.
3: Luluh sing jelas.
2: Manut
3: miturut menapa ingkang dados dawuh panjenengan.
2: Tak boyong dadi garwaku.
3: Garwa Prameswari wonten Kraton Sukodono.
2: Aduh,
3: sing lanang bagus sing wedok ayu. Wah, tambah kuncara.
2: Ngono ya.
3: Nggih.
2: Paman Tumenggung.
3: Nggih.
2: Sampeyan kudu ngerti. Yen aku pirang-pirang dino pancen ora doyan mangan, ora iso turu. mung ketok-ketok cerita Jun.
3: Kulo percados.
2: Aduh,
3: kulo percados. Menak ingit memani jagat ngene nggih namung Sri Tanjung. Pari estri kang ayu yu yu. Nggih namung Sri Tanjung. Mangke sinuwun menawi sampun mlebet Taman Sari, sampun kesupen njangkah suku tengen rumiyin.
2: Oh. Sikil tengen sing mancik sak jerone
3: leres
2: Taman Kepatihan.
3: Lajeng ngucap aji jaran goyang niku kula
2: ngono. Gedruk lemah.
3: Deleng?
2: Gedruk lemah ping telur.
3: Sampun mriku wonten kathah semutipun.
2: Oh, ngono. Ya, ya, ya. Taman Tumenggung.
3: Nggih.
2: Aku manut. Aku percaya banget karo sampean. Ning sampean ya kudu melu ning mburiku ngene aku mlebu ning Taman Kepatihan.
3: Kula rencang-rencange nyuwun dhateng ngarsani Gusti ingkang karya jagat. Mugi-mugi menapa ingkang dados sejo panjenengan saged kelampahan.
2: Matur nuwun, matur nuwun. Monggo, saniki bidal wonten Taman Kepatihan.
3: Monggo kula dherek.
2: Ayo.

0: Loh, enten wonten tamu.
1: Nggih, wonten nggih.
0: Kula tak
1: ngampuri.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Nimas Sri Tanjung.
1: Monggo sinuwun.
2: Ora usah kaget.
1: Kaaturan pinarak sinuwun, monggo.
2: Ning tak sawang pasuryanmu koyo nandang ana ana apa sing mok go njero ati?
1: Sinuwun.
2: Heeh, bloko suta wae karo.
1: Ngapunten menawi kula kepareng matur sinuwun.
2: Iya. Pi.
1: Wonten awala saking panjenengan sinuwun. Menawi Kakang Patih Silahati Kromo. Menawi Kakang Patih Sido Pakso. Dipun utus padus emas telung plengkung, gumbolo telung gelung.
2: Ora tak selak.
1: Manggenipun tengene Gunung Geger.
2: Iya.
1: Kula kuwatir sinuwun.
2: Ngene. Nimas Sri Tanjung. Wisik sing tak tampa saka Gusti Engkang Mudheng dumadi. Sing kautus iso goleki emas telung plung gembolo telung gelung mung garwamu.
1: Namung Kakang Patih Sido Pakso. Ateges boten wonten malih tiyang sanes sinuwun.
2: Tekaku mrene aku melu prihatin.
1: Oh mekaten.
2: Nimas
1: menawi menika wujud tali bektinipun Kakang Patih.
2: Yo
1: kagem panjenengan.
2: Ngene Nimas.
1: Nggih.
2: Wis kondang kaloka Gunung Geger gaiping gaib samaring samar. Jalma menungso sing mlebu sak petitih Gunung Geger. Akeh matine tinimbang urip.
1: Nanging kula percados sinuwun. Pilih mangke Kakang Patih menika saged ngentasi karya sinuwun.
2: Nimas,
1: kok panjenengan malah gumujeng to sinuwun?
2: Aku guyu. Iku mung ngimpimu kaya ngono. Ning, cetane aku teko mrene. Ngarep aku wis kandha aku prihatin. Mergo ora suwe meneh awakmu kelangan bojo.
1: Kelangan
2: mati Kakang Patih Sido Pakso. Nanging, nanging mati nih Kakang Patih Sido Pakso onok gajule. Onok sing bakal ngengku Sri Tanjung. Orang nolur telumong aku. Aku sing gelem nampani rondo nih Kakang Patih Sido Pakso.
1: Nyun ngapunten sinuwun.
2: Ya.
1: Mangkir mbiyen. Menapa menika ateges sinuwun sampun yakin. Sinuwun sampun napa percaya bilih Kakang Patih menika badhe tumekani sedo teng mriku.
2: Aja kaget ya.
1: Sampun ngoten sinuwun.
2: Aja kaget. Dinane iki aku bakal kandha sing waloka. Pancen aku sing ngongkon mergo aku kadung rasa tresna marang Sri Tanjung.
1: Dados menika sedaya namung reka-reka panjenengan sinuwun.
2: Aku panjeneng.
1: Sinuwun. Panjenengan kok tega kados
2: ngaten. Wong manis. Wong ayu manis
1: sedaya tega kale Kakang Patih.
2: Tampan ana brantaning atiku.
1: Mboten sinuwun. Ateges kula mboten sakit malih. Kula mboten sakit tak sampun cerak mriki sinuwun. Kula mboten sakit malih. Hormat kale sampean.
2: Ayo Sri Tanjung, melu aku.
1: Mboten.
2: Kata Sukodono. Ayo, ayo Sri Tanjung.
3: Ning mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusana kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM berupa Patar RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Bengi iki bare aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak malam edisi Tino Senin 21 September 2016.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya, Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene-ngene, Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah siji ne tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran, yaiku ana nang Desa Balung Dawa, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan, nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah, utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno, utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk, lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.
4: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing lumpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin, cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas. napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
5: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
0: Penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sak durunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah. Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

itu. Tak hirau deru kendaraan lengkingan kenalpot, tak hirau dingin memagut, kala sang penguasa langit tuangkan cawannya. Wajah-wajah lugu hauskan ilmu, menari-nari di pelupuk mata menunggu. Untaian kata demi kata terucap seribu makna. Untaian kata demi kata terucap penyejuk jiwa. Ruang persegi jadi saksi bisu pengabdianmu, menyaksikan tingkah pola sang penerus. Canda tawa penghangat suasana, hening sepi berkutat dengan soal. Lengking suara kala adu argumen. Ruang persegi menjadi saksi bisu pengabdianmu. Entah berapa tinta tergores di papan putih, entah berapa lisan terucap syarat makna, entah berapa lembaran tumpahan ilmu terkoreksi, entah berapa ajaran budi kau tanamkan. Waktu demi waktu dijalani hanya demi mengabdi, berserah diri mengharap kasih ilahi. Ilmu kau beri, harapkan berarti. Satu persatu sang penerus silih berganti, tumbuh menjadi tunas-tunas negeri. Kau tetap di sini, setia mengabdi, sampai masa kan berakhir nanti. Iku mang caning, puisi Sang Pengabdi karya Zaniza. Pasti nenek awak dewe ngerungokno beragam narasi ini iki ditujukan untuk seorang guru, ya. Ya wes, iku mang ya, kabeh bengi iki, moga-moga isok menghibur sampean-sampean kabeh bengi iki dulur. Pasti ini nang Tanjung Perak malam ya, nang program Geguritan Pro Papat RRI Surabaya. Bariki bakale ono tembang-tembang campur sari dhisik, dilanjut engko ono sing arani Ludruk RRI Surabaya.

106,8 FM Pro Papa Tereri Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning telu menika monggo sareng sami midhangetaken kiaran Ludruk nggih. Kalian lakonipun ketemu jodone seri kaping setunggal. Langsung kemawon sugeng midhangetaken.

0: Waalaikumsalam.
1: Oh, mesti tuan rumah kok iso rada loyo.
0: Eh, gak maido, maringi dungan mengge-mengge.
1: Tapi ya cek waalaikumsalam.
2: Yo,
1: power cak power. Power itu adalah energi, ngono lho.
0: Wis tuwek rek, wis tuwek.
3: Eh, rumah sa ta.
1: Lah iki apa? Mas yo mriko wis suwek.
3: Suwek yo.
1: Wis beda kabeh.
0: Lah yo, ngaku wis tuwek tapi ana arek kaya sir lirik-lirik ae.
1: Lho, arek tuwek padha wae.
3: Umur wis akeh. Tapi karep. Isih anu ae.
2: Nek tuwe lak umure, karepe ya padha karo areno. Lah,
3: kaya arek
0: usia boleh tua, semangat tetap membara.
3: Tetap muda.
1: Tuwek enakane.
2: Makane sing dikidono cakus lan arek nom-nom tuwek.
0: Iya.
2: Dek iku ajiwane sing kepengin pacaran.
3: Ngene lho, aku iki asale kan roh arek sing sekolah.
2: Iya.
3: Lah kuwi kan nggo mburine.
2: Oh ngetutno.
3: Ngetutno.
2: Kepingin.
3: Perasaan ku arek iku jange mlebu nang sekolahan.
2: Iya.
3: Ternyata gak nang sekolahan, nang pemandian.
0: Oh.
3: Ngono ya tak tutno ae aku.
2: Tutno wong sampean kepingin aja.
1: Mergo sampean ya durung adus.
3: Karo ku anak melok jegur ngono lho.
0: Lho, pemandian kan siji loro badene sih rek.
3: Badene.
0: Arek iki jange jange mandi
3: apa
0: jange
3: medu sih.
1: Ora telu cak. Apa pengen dititi liwat.
2: Lho, pemandian masuk ana titilan liwat.
1: Lho, sumber maron itu kok wak sumber maron iwake to.
2: Iku pemandian.
1: Alam, pemandian tapi
2: pemandian alam. Ya sepurane cak wong aku pemandian sing pemandian buatan.
1: Iya, rek kan got ngarep
0: pemandian. Sebone kan sendang-sendang tok iki.
3: Iya.
1: Sendang madhe.
2: Iku ana titilane, titilono, titilono.
0: Ya, ya wis teko jaman iki mong ngobrol ya, arep itu kadang-kadang apa ya, tanpa di kode, tanpa di kudu dhisik ngono wis menjerine dhisik.
3: Lho. Adek arek saiki ku kan gak kaya arek biyen.
2: Yo sih lah siji, Cak.
3: Ya yo nek arek biyen
2: saiki wis tuwek. Wong
3: mapan turu ae.
2: Lho, nek arek biyen saiki wis tuwek. Nek arek saiki sik enom.
3: Omonganmu iku titik tapi mengandung alkohol,
2: Sam. Lah yo yo arek biyen be arek saiki seje. Nek arek biyen saiki wis tuwek. Nek arek saiki sik enom.
0: Berarti arek tuwek, arek ngono
1: lho. Ya, iku kan arek pemandian ta maksudnya.
3: Maksud iku ngene lho, Cak Insyaf, arek ganteng anake wong gendeng.
2: Lah ketularan awakmu apa?
3: Maksudku nek arek biyen, nek dikongkon ngaler,
2: yo aja arek biyen, jaman biyen.
3: Yo, jaman biyen. Dikongkon ngaler ngalor.
1: Mereka pato.
3: Pato barek.
0: Oh,
3: wong tuwa ngono lho nuruti karepe wong tuwa. Nek arek saiki gak.
1: Arek jaman lho.
3: Pamitan. Aku jangan nang koncoku, wong tuane jawab. Yeah. Ojo bengi-bengi. Yeah. Gak aku mulai esuk dari tambah tambah mulai esuk.
0: Luwih aman.
2: Cari sapa?
3: Kok cari sapa?
2: Jadi wong dhisik nek anu nurut dikongkon mung nurut ngono. Lah iku nang nggonku jeneng patuh gak nurut.
1: Coba.
2: Patuh.
0: Patuh.
2: Patung.
0: Kaya apa?
1: Elambe. Lah
3: nurut tok enok gondel menawa ngono.
1: Patuh ta patung.
3: Patung.
0: Nek aku cara membedakan arek biyen mbek arek saiki siji.
2: Ha iki.
0: Tak ibar ta aku dhewe.
2: Ha iki.
0: Nek arek biyen tahun sudah 50-an. Nek dikon tuku kecap ku dindekno, diduliti. Baru kelopo dikerokoti
3: ngono. Iki yo maco eling-eling nang aku ben.
1: Iki lho ya.
3: Iya ngono.
0: Ayo ngalami ta gak?
3: Ngene lho. Aku biyen dikon makku tukokno gula ambek kelopo. Nah, kate geng lothek karepe. Lah klopone kan enak ana gulone, tak dele ndukure klopo. Cikalan nek biyen iku cikalan. Wis oncekan iku lho.
2: Oh iya.
3: Ati enak tak krikiti teko mantek.
1: Iki yo nek aku urang gremut terus urang gremut iku.
0: Apa?
1: Urang gremut.
0: Urang gremut.
1: Urang gremut iki cilik-cilik
3: sing keringan.
1: Atau lek jaman saiki ngarani ebi tapi lek sing gedhe.
2: Heeh.
1: Lek sing gedhe. Iku ditoko yo. Aku yang ngendit karepku ngono. Ngendit nane tak pangan. Wong bayanganku kan wis kering kan dadi kuning-kuning ora enak.
0: Ya ya
1: gurih. Tak pangan tepak nek pawa.
0: Soale biyen iku rek ya saking-saking angele panganan. Jujur ae ya.
2: Jaman sakmono
0: ya. Sakmono.
3: Peno ngomong angel panganan peno biyen tau mangan nopo ae.
0: Lho, tegese angel ngene ya. Wong desa biyen iku terus ngonku ya. Di PT di mentok. Ndoke akeh. Ndoke gedol gitu kok asin.
1: Nah iya, tapi kan
0: akeh. Cukup.
2: Nek ngono, ono ndok. Sesope
1: babat.
2: Iya. Didadar. Dikek tepung sing akeh. Supaya dadi sak omah.
1: Iku nek dari segi panganan. Iki riyel jamanku biyen nek sapa Tegal golek bekas codot iku.
0: Codotan
1: iki. Codotan.
2: Tegal golek codot.
0: Iya nek po jambu.
1: Gak codot nyuk.
2: Apa? Yo
1: bekas buah yang bekas digigiti codot. Nek saya kira gak doyan arek-arek. Biyen justru sing digoleki bekas e codot iki.
0: Soale legi. Istilahnya codotan.
1: Codot.
0: Mesti matengi.
3: Iya, masih golek pacar ya ngono.
1: Lah karena sering mangan codotan yang awake dhewe saiki dadi codot.
0: Nah. Nek biyen iku ngene panjenengan ya wong tuwa iku arek bayi utawa sopo dikek panganan cerdas iku dadi niku manis. Dadi niku pokoke api lah pokoke cerdas dianggap baik.
2: Iku anu mitos opo.
3: Iya sing aku roh dhewe wingi ya. Sore. Ya. Cek 6 padahal dipangan codot pas Kemis Kliwon.
0: Cek 6 lho.
3: Cek 6 dipangan codot. Esok wis lagi.
1: Percaya aku, percaya. Ilmiah aku, Cak.
3: Lho,
1: ilmiah.
2: Congore codot ngarakno legi.
1: Lah codot iku mangane kliwon.
2: Iya, sih.
3: Soale mangane kliwon, sore dipangan, esuk wis legi.
2: Oh, iya iya iya.
1: Mudeng tak gak takono.
2: Mudeng wetone kok gak anu
0: pasaran.
2: Pasaran iku.
1: Aja didelok barang tapi delok iku munduwe. Padha ora gawe tape, ora titungane kudu dina kliwon.
0: Iya.
2: Meneh wis legi.
1: Wis legi.
2: Kayak apa kirun.
1: Ya dulur-dulur karena situasi kayak ngene iki ya pengawasan itu melekat lah
0: istilahnya.
1: Ya,
0: lah sekarang
1: ada putra.
0: Ya iki sapa iki sapa iki? Sapa iki? Sapa iki?
1: Masa anu
0: jane kayak kacau ae.
1: Masa menteri keuangan. Iya, mari rawat.
3: Ya tapi kabeh iku
1: mari rawat.
3: Perlu hiburan.
0: Ya iya. Nah, salah satu hiburan sing paling murah meriah, ya ndelok ludruk.
1: Ci ono ta ludruk, ci ono.
0: Loh, saiki ludruk ku merajalela rek. Heeh. Sekarang ludruk meraja.
1: Meraja. Relane opo? Meraja iku opo? Rela. Meraja itu kan gede. Iki punya penguasa. Rela, rela.
0: Ya kene awak dhewe tidak memungkiri ya bahwasanya sekarang itu sing jenenge tradisi daerah sedekah bumi itu luar biasa beda dengan tahun-tahun yang lalu.
3: Iya toh?
0: Beda.
1: Ya. Kembali ke
0: hikmahe apa? Kaja ludruk payu, kaja dalang payu, iya toh?
3: Sarkes ya payu.
0: Kaja dagelan payu, ya sale.
2: Artinya untuk tradisionalnya
0: itu campur sari payu.
2: Yo.
0: Apalagi ditambah lagi dengan apa namanya? Kepedulian dengan ini dinas pariwisata, ya tak?
1: Ono fenomena cak saya. Ternyata juga karena pengaruh teknologi, tidak hanya blegere ludruk itu tambah lighting yang wah gemerlap.
0: Oh iya,
1: itu kan ya mungkin tren aja ya. Yeah.
0: Ono mana sing lagi tren? Son hor. Nah tanggal Petuli Gore.
2: September.
0: September.
1: Nanti mari teko Pelwatikta geser yang Petuli Gore.
0: Petuli Gore. Iku kanca-kanca ludruk RRI diundang panitia sedekah bumi Desa Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Hajate sedekah bumi, ngono lho.
1: Ludruk RRI.
0: Sabtu ini wis ana acara macam-macam bae sing ono campur sari, ono
3: tayub,
0: ujung, tayub dan sebagainya.
1: Ujung kulon.
0: Ya ujung galu. Kayak semlak sampe cek nemu ya. Ayo salam kanggo para panitia iki ya.
3: Ha iya perlu iku.
0: Iki Pak Lurah Madir sebagai pembina, jenenge Pak Widodo Santoso. Ketua panitia Pak Joko Hadi Sumangat. Sekretaris Pak Darmanto, Bendara Pak Suwoto, Si Budaya Pak Legiman, Keamanan Mas Fajar Arianto, Konsumsium Bu Dewi Sundari, lah perlengkapane Pak Jumeneng, bagian kebersihan Pak Karnoto, penggalian dana Pak Jono.
1: Pak Jumeneng wong kuat rek.
0: Oh iya ngadeg terus ya.
3: Jumeneng terus.
0: Lah si acara ni rek iku Pak Johan.
1: Si itu kasine ya.
2: Seksi
1: ngene ya.
0: Betul. Yes. Ya, okay. Jelali 17 September 2016 nggone Desa Madi, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.
3: Ojo lali semboyane, ngeling-ngelingen. Sekali di udara tetap di udara.
0: NKRI harga mati.
3: Perempat RRI Suara Budaya
0: Surabaya.

Caning sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndak melampahan Ketemu Jodoni seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Tarno dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Purbandari dalu niki nglampahi dados kasih. Sita dipun lampahaken ning Wiwi. Pak Karim dipun lampahaken Cak Pendi. Wondene ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Minah. Dani dipun lampahaken Cak Sabil. Pak Warung lan Mbok Warung dipun lampahaken Cak Pur lan Ning Murgiati. Cak Insaf dalu niki maragani dados Pardi. Dene Cak Kusnan dalu niki nglampahi dados Minto. Cak Ning, giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makaryo sami kalian SMK Dr. Sutomo Surabaya. Operator audio wonten Cak Bambang. Editing audio wonten Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan dening Cak Trio Umarwanto. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Pak.
1: Si
0: alon. Di anu tadi ganjil bantal ta, Pak? Alon-alon, Pak, alon-alon. Si Bapak nyun piye? Bapak nyun yo apa? Oh, pipis. Wis ngene. Wis iku iki lho, tadahe pipis biasane wis tutupi sarungnya.
1: Wis metu iki.
0: Halah. Wis gak usah mlaku, Pak. Wis mengkene tak salini yo, tak salini sik.
1: Bu, anakku gemeter kabeh.
0: Wis Pak, wis sampean meneng sik. Sampean pengin lungguh ning nggone apa amben pinggiran ngene apa pengin nglethak?
1: Senden.
0: Ya wis tok mundur. Tak angkat dulu.
1: Wis tak
0: pindhe bantal yo, tak jandir bantal. Gegere. Nah, ngene wis senden. Mundur.
1: Gatel. Kene kene
0: tak
1: kuri. Wis. Aduh. Aku iki tak
0: oleh tombol aku. Wis, aku sikulekno tombol. Lah awak dhewe nek arep ning dokter ki terus ya apa to, Pak? Oh, duwite yo gak ono.
1: Utang terus.
0: Nek utang la wingi ya wis utang. Wingi utang ning gone Bu Santoso wingi wis ah.
1: Kabar waras saiki ya apa sih?
0: Sing sabar, Pak. Durung wae waras, sing penting obat e diombe. Mangkane sampean maem ya tak dulang ya, Pak ya.
1: Kok ngene terus aku.
0: Ojo ngono ta, Pak. Sampeyan iku ojo ngono. Ojo putus asa ngono. Terus ya apa iki? Ngletak ta. Sik maem dhisik mumpung sak lungguh.
1: Dirubung semut das.
0: Kok dirubung semut ya apa sih, Pak? Kemriyak ngono ta, Pak? Cekit-cekit ngono ta, Pak?
1: Iya.
0: Ya apa wis nek gegere tak peteki ngene enak ta enggak? Ah, ya apa? Kebanteran apa enggak? Lumayan.
1: Kayak katisen aku rasa.
0: Kok katisen kademen ta, Pak? Tak kemuli ya. Ah, bingung aku. Ya apa iki wayahe ndulang? Wayahe mangan lho Pak iki, Pak. Wis ya kene. Kene tak kemuli. Wis, ambek maem ya Pak ya. Di. Iki lho Kak, tak kene sapa panget-anget iki mau. Ah,
2: niki lho anu bubure. Bubure Bapak
0: iki ya apa to, Nduk? Bapakmu gak gelem maem ketisu.
2: Ya obat e tasik wonten.
0: Ya sik ono lah wayahe ngombe obat. Isuk mau wis gak ngombe obat lho, Nduk. Aku ngene-ngene iki aku ya susah lho, Nduk.
2: Lah Bapak ngoten. Mboten ajeg ngobati.
1: Dokter sing mandi ngono lho, Nduk.
2: Nggih mboten kurang-kurang sajane lho, Pak. Lah niki biayane pun mboten enten. Lho, kula kanten damel sang utok niki lho, Pak.
1: Utang-utang celakan gak iso, Pak.
2: Ini anu lho, Bu.
0: Utangmu sebulan wingi lho, Bu. Utangmu bulan wingi kan wis lunas purune juragan.
2: Gereng lah tambah.
0: Pak, wong sing wingi sing mulai awal-awal periksa kae wis utange juragane durung lunas kan tek saiki.
2: Niki mawon lho, Bu, sepeda mawon pun.
0: Ya apa, Pak? Niki karek sepeda motor anake lho, Pak. Lah kok anake nek kerja gak anu terus kula Pak opo?
2: Angkot mawon lho.
1: Aduh Bu,
0: numpak angkot kok ya duwit
1: neng. Kok anak semut nyokot iki lho Bu. Ngisor iki lho Bu.
2: Ada kringingen iki paling.
0: Iya, kringingen. Niki Dok ganjelan opo bantal Dok sikile Dok.
1: Semut lu mutai, gak nyokot-nyokot.
0: Cak enek semut e Pak.
1: Kan aduh.
0: Setala Pak, gak ono semut e. Saman iki wis semlekit ngono ta Pak ning sikile.
1: Rasane kaya ngono.
2: Anu iki obat lah Pak diunjo.
0: Pak banget ya Pak ya, tanget Pak diombe ya Pak ya.
2: Sik niki mawon bubure
0: sampean ombe ni titik lho Pak. Ayo Pak bubur titik.
1: Aku ambek ibumu dikerojok banyu.
0: Yo gak sampean maem gak gelem.
2: Nggih niki bubure bareng ning Bapak mboten didahar.
0: Pak iki mau lho Pak, anake iki ngene kanggo biaya periksane Bapak. Iku solusine kan mek duwe sepeda motor tok digawe kerja. Oh, ya apa nek didol ae, engko anake jere numpak angkot.
2: Wis ngoten mawon anak. Utange wis
0: nek sampean ngolehi ya wis ben sepeda dibudalno.
1: Jane bapak gak tekan.
0: Lah iya, lah tapi kadane sampean koyo ngene lho, Pak.
1: Langkung monggo cerakanmu nek bapak waras tak ijole kabeh.
2: Sing penting ngeten lho, Pak. Sing penting bapak saras pun kersane ngeten-ngeten pokoke saonoke ya, Bu ya.
0: Ya wis ngene lho, Pak. Apa ya apa enak ngene lho, Pak. Sak payu-payune ngono lho, Pak. Sing penting sampean iso mertombo ya, Pak ya. Tapi nek wis wis ditambani, wis diperiksakno dokter sampean yo sing manut, Pak.
2: Lah ngene iki.
1: Aku iki kira-kira loro ya opo sih, Bu? Aku iki, Bu.
0: Mbah sampean ku lorone koyo loro wong kesel tapi sing numpuk ngono lho, Nduk yo.
2: Nggih niku wau nggih. Obate nggih mboten diunjuk.
0: Iya, iki Pak coba. Iki sampean ku wis dina wingi wis
1: mandi, Bu.
0: Soale sampean ngombe niki gak sesuai karo aturan nih, jadine yo gak waras. Kudune yo wong nek lara iku makme sing akeh, istirahate sing akeh.
1: Lho ngene iki, Bu.
0: Nyopo?
1: Metu dhewe.
0: Yo yo opo, kemarin tak itak
2: ditombak
0: sini.
1: Metu dhewe.
2: Tapi niku
0: wae. Lah yo duit
2: ta terus kulo niki, kulo mosok mampa, Bu.
0: Wis kene kene tak ajak ijak tak
1: meneh. Lho,
0: madhep ora ndo aku nyalini bapakmu iki.
1: Aja delok. Mboten
2: lan opo sih.
0: Wes, ngene ya, wes.
1: Iya, ngene.
0: Eh, sarunge bapakmu gorene tak gek kelapi kene. Nah, wes iki klumpukno dadi sitok pojokan kono engko tak umbahe.
2: Kula niki Bu kadhe bidang kerja.
0: Bu. Ya wes engko ya opo nek awakmu wes
1: ana
0: ya opo?
1: Piye, Pak? Bapak gak iso diturunno rumah sakit terus, Bu.
2: Lah ngene iki sik niki rantos sepedae panjeng lho, Pak.
0: Anake cek golek dhuwit dhisik, sepedae cek ditawakno kanca.
2: Nggih,
0: wis kok payune piro? Ayo awak dhewe priksa, ngono Pak yo.
2: Rawatina
0: tapi sampean kudu nurut, Pak. Wayahe maem yo.

0: kula selesai.
1: Iya, ya wis matur nuwun ya, Nduk. Wis muga-muga ndang ndang payu ya.
2: Hati-hati ya, Sita.
0: Nggih, Pak.
1: Wis bontot, Nduk. Wis bontot.
0: Mbet napane sing bontot
1: lho. Kok mawon sego ambek tempe ambek ndok separo lho, gak apa-apa. Parman karo bapak.
0: Mungkin bapak, ibu mungkin.
1: Wis ibu e gampang.
0: Kulis gampil ngian, Bu.
1: Ya, ya wis hati-hati. Dijaga awake, aja melok-melok lara.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak. Iya, Bu. Bapak, sampean sing sabar yuk, Pak, yuk. Iya, Bu. Wis saiki makem masih didi-didi. Awake gak enak, gak popo rodok timpet, Pak. Engko nek makem sampean akeh ngombe obate ajek, muga-muga engko ndang waras.
2: Iya, Bu.
1: Ya wis, saya makem ta dulang.
2: Aku kok nyusano sampean.
1: Enggak, wis aku gak rumangsa susah, Pak. Sing penting sampean nurut. Ngono lho, Pak. Anak sampean iki wis berkorban kanggo sampean, ya awak dhewe ayo ndonga. Aku yo gak pedot-pedot nek ndongakno sampean nang waras supaya ditemokno dalan sing enak. Ngono lho, Pak. Ya, Pak, ya. Wis iki bantal sik tak jukno dhisik ta.
2: Carine aku nek iso dijembur.
1: Iya. Ya gak apa-apa engko gawe dengklik kae engko tak tonton.
2: Aja suwe-suwe garing aku.
1: Oh, lho jarine nek uang nek dijemur ku gak bakal garing, Pak. Soale apa? Uang nek kena angete srengenge iku engko terus keringete metu dadi gak garing.
2: Ngono ya.
1: Mal keringet metu iku nggarai sehat.
2: Aku kepengin waras, Bu.
1: Iya, percaya aku nek sampean pengen waras, makane ayo makem sing akeh bendang waras. Kuat nahan lorone ya, Pak, ya?
2: Iya, iya, Bu.
1: Teh anget diombe, Pak. Ya pinter.
2: Iya, iya.
1: Nih, kemarin ini membebat ya.
2: Iya.
1: Ya wis aja ditutup no nek makem.
2: Iya, Bu.

0: Pak. Bu.
1: Kula kok dengaren oma.
0: Lah nggih niku wis. Sangke kula niki sakjane timbane kluyuran sing mboten kenang-kenang utawi
1: napa?
0: Ampun dipundi lak kula krasa nang griya ta, Pak?
2: Lah ibu wingi langon tukar dhuwit wis ta?
0: Nggih, ora sik. Damen napa sik? Sik
2: wayahe ngamplopi rondo-rondo iku lho wong tuwek-tuwek.
0: Nggih, tapi nyun sewu kan mboten kedah dhuwit anyar lho, Bu. Masih dhuwit
2: lan. Kadhuwit anyar maksudku, pecahan eketan kabeh ngono lho.
0: Oh, ngaten ta.
1: Heeh. Oh, ngene mari, Bu. Nek perkara ngamplopi rondo to.
2: Iya.
1: Wis ana aku ae mari.
2: Bapak ngono ae.
0: Sekali-kali bapakne
1: boleh hiburan. Keluarga terpandang to.
2: Untuk
1: kene ya alhamdulillah secara ekonomi kan awake kan mampu. Anak situ to. Sedak wis ben wulan ben dina rekene ya. Lah sing masalah pokok rondo iku aku sing nyetoko ya.
0: Tapi justru karena kita menyandang keluarga napa mampu niku harus menjadi beban, Pak. Terus upami nyun sewu lho nggih, upami kita berniat untuk amal sedako atau paring maring sak padha padha itu mangke pun diumum-umumne wonten ta, Pak. Bapakne lho rodoan, Bu.
2: Enggak, aku lho
1: selama iki rek, aku kene tanganku sing tengen sing amal, tangan kiwa garu. Tak kaya ngono panjenengan.
0: Lha napa tangan tengen kali tangan kiwa niku mesti napa, Pak?
1: Lha ya artine ku nek kapane sedekah iku ya jaremu mau.

0: apa aku sambil goreng-goreng, sambil atang, sambil apa ngono sampean sing ngarep.
1: Gelani kok sampe koyo ngono. Mak mau.
0: Lih, wong warunge lho laris dhewe awake dhewe.
1: Lho iya yo ana, tapi kan wis penggawean yo wis dibagi yo sampean dhewe.
0: Iya.
1: Dibagi. Aku kok ngon toto-toto nduk omah, sampean durung teko mu aku goreng apa-apa ambek buka warung ambek apa noto dasaran
0: yo. Barang mundak lho yo saiki. Hmm. Biasae ote-ote biyen 1000, saiki 2000.
1: Ojo 2000.
0: Lho, 2000 rata-rata kowe 2000.
1: Eh, 2500.
0: Oh, peno sing 500 ngono.
1: 10000 oleh papat.
2: Wah, wah, wah, wah, wah, wah.
1: Lho, Mas Minto.
0: Mas Minto.
2: Sajake ketoke romantis temen.
0: Lho, alah,
2: kene ini jange mlebu sampe sungkan.
1: Ngene lho, Mas. Ya wong iki ya ngene iki kena ge contoh ya mulai nom sampai tuwek jepanggah mesran ya bojo
2: aku percaya percaya anjene kaya sampean ya
1: iya
2: karo mbok umur iki ketoke seneng bahagia ngono
1: iya selalu harmonis awak dhewe
2: iki sajane aku iki iri bare sampean iki
0: ya aku kudu diturut
1: ya ndang rapi lho Mas
2: rapi nek rapine gampang sing dirapi lho ya oh
1: iya wis to
2: sajane awak iki kurang opo iki
1: lho la yo sampean
2: perkara donya bondol karo dhewe sampean
1: Mas Minto sampean nek gak iso ndolek
0: tak golekno
1: nah
0: iki golekno
2: de pandangan ta
0: pandangan iku akeh
1: aku
2: kuwatir nek ana sing kupinge puret barang
1: ya cocok selera sampean sing ya apa sing modele ya apa kira-kira
2: pokok aneh yo selera aku ya wong sing potongane lencir ya terus apa ngarani pokoknya
0: semok
2: pokoknya semok semok belandu isor yo
0: lho kok belandu ni isor lho ya semok apik ngene
2: iki lah iya iku lah nek didelok teko apa ngarani
0: iringan
2: iya
0: tapi teko mburi ah
2: teko mburi ketok lencir terus blanduk nisor
0: iya terus ah
2: terus lencir maneh sikile sing merit ngono lho
0: yo yo aja kuwatir tak golekno papat engko
2: heh
0: tak golekno papat
2: kok gawe jamune jaran ah
0: lho ya pilih yo sing ndi sing srek sing ndi sing
2: maksudte aku menoko kon milih
0: heeh pandangan iku papat
1: golek sikil sing merit yo sikile kidang to sikile jangkrik iku merit
2: Lalapa
1: rapi. Ya saiki perlu ngene, Mas. Jangkrik. Tak golekno selera sampean kira-kira wong Jawa apa wong luar ngono.
2: Wah, ape wong sing blasteran ya.
1: Blasteran ya?
2: Heeh. Ya sing dikanise kok iso
1: ngene nek blasteran iku ya make Jawa, ya. Tapi bapake derkuku.
2: Eh. Langit nanti gimana bekotu ta? Ya apa sampean niku?
1: Wis aja rabi wong Jawa ae.
2: Perkara sampean njaluk
0: apa? Njaluk apa?
2: Ngene lho nek anjane sampean iso golek aku sampean njaluk apa? Apa njaluk tak pendemuri puripan
0: kan lho, taman nemen.
1: Aja sirek.
2: Maksudku tak kei bareng kanggo penguripane sampean lho.
1: Wis aja rabi Jawa, tak golekno.
2: Karena berjawab aku rapi apa?
1: Gibas saya.
0: Sangat no wedus.
2: Lah yang kita wedus saya.
1: Lah
2: ini ngajak ngisini ngisini.
1: Eh mak.
0: Sama ini aku ngenyek.
1: Minto itu wangnya loh. Jadi cawangan ini kayak gini tapi hanya lari ini.
2: Loh.
1: Loh.
3: Wah. Kita ini kayak payu jomblo yang ini itu. Yang dibahas oleh rapi.
2: Wis. Lah bener teko-teko ngomong ngomong kamu sedikit mengandung alkohol kan?
3: Iki warung kak,
0: iya.
3: Warung iku mesinnya aku duduk tuku apa gak kayak curhat.
2: Dodolan iku eh ngurusi aku iku. Hah? Njaluk tak tuku ta ya apa?
3: Mendingan eh Minto, mendingan aku masih yo aku gak sukses, masih yo gak ganteng, tapi aku payu rabi. Lah awakmu duwe usaha. Duwe ya duwe. Mas ya. Ya kok kacek gak? Ya 12 lah ngenteng apakmu titik. Tapi gak payu-payu.
0: Ngene lho.
1: Di, sapa iki Pardi?
3: Pardi.
1: Pardi sih.
0: Pardi apa?
3: Nggih.
2: Sik sik sik. Di Pardi.
3: Apa to Minto?
2: Ngomong apa sengak ngono ambek aku.
3: Ya lah apa njeluk awakmu ya. Sik sik sik, sik njeluk awakmu ya apa?
2: Di Pardi.
3: To Minto.
2: Jawabmu kan gak enak, mesti nek apa Mas Minto?
3: Kemanisan, Mam.

0: saya kita takon ini ngombene apa iki?
1: Loh, ayo. Ngene lho.
2: Nek aku biasa
1: ngomong ya ngomong tapi yo.
2: Es teh.
3: Yo opo?
0: Apa tiba-tiba? Kayak
3: duwe akeh. Yo ngene garane wong wedok wedi kating rabi.
2: Ojo
3: ngombene es teh ae.
2: Lho ojo nyalahno paham kon.
3: Lho lha apa paham?
2: Maksudku aja salah paham apa sebabnya aku kok njaluk es teh?
3: Apa?
2: Pengiritan gendeng.
3: Lah yo ngene.
0: Lah yo ngene.
3: Gara-gara arek wedok gak gelem.
0: Yo bener. Arek wedok gak gelem. Nek awakmu brol-brol, aweh-aweh, arek wedok seneng.
2: Wah, gelane brol-brol, aweh mbek wong wedok aku dhewe mangan tak rewang mbak klotok atau
0: yang ini iki marai kak payu lagi
3: iya iso-iso sampe tuwe awakmu yang medak kak payu
0: karena wong lanang itu
2: mergo aku medit
3: iya
2: mergo aku gak patek jowo maksudku gak patek loman nang gone
3: iya
2: wong
0: wedok
3: perhitungan
2: lho ngene lho aku kan perhitungan iki ono maksude
0: apa maksude
2: tak lumpukno koyoku tak lumpukno donyoku besok nek aku wis rapi oleh bojo temenan duwek donya bondo kata nang sapa gak nang wong wedok
0: tapi ono pancingane nek wong kudu disenengi ku ya iku mang lho carane
3: iya
0: sing Jawa sing aweh arek wedok diboreki ngono kok payu rabi cepet perhitungan medit paling wong ngene ha aja anu sapa jenenge mang
1: Minta
0: aja medit
2: mah berarti aku kurang Jawa
0: iya jelas
2: nek ngono iki lho
1: oh
2: 5000
3: Kok yo 5000.
0: Wes kakean 5000 iku.
3: Di, sapa aku sih? Sapa? Teto.
0: Teto minta.
2: Apa?
3: Awakmu omah yo duwe. Mobil yo duwe. Heh?
2: Terus
3: usaha yo lancar. Kok iso ngekek duit 5000 padha karo ngenyek.
2: Lho kok ngenyek kan gak ero ta? Pacarku sajane yo gak siji loro.
4: Piro?
2: Lho anak limau ini ada
4: limau ada?
2: Iya tapi mau dipakai duitku ada ya?
0: Iya
3: gak mungkin
2: gak mungkin ya apa?
3: Saya ini bukti ini apa menang ulung-ulung ya ijen
2: lah iya dipakai duitku ada
3: awakmu lho kumus-kumus
2: bener yang ngomong ngelokno aku kumus-kumus lho kan aku nyeto jenengnya
3: sejenya aku sana di pucuk, terus ada sing ramut ada sing kadang-kadang aku
5: tapi ya pancet ya di kondi
2: pancet ya ada sing ramut lho potong kamu ya sih, merusut
3: tapi kan temen-temen kok
0: disik kau saya kere-keran nek mangan nang mangan, nek enggak ya wis
1: mangan apa ini?
0: Mangan apa?
2: Aku mau, lho ya apa es teh
0: lah itu
2: mang lho
0: ngarep itu
2: masalah rek, wong es teh ini regane piro gelas mau sak imek ngene iki lho.
0: Ya lu sing gedhe.
2: Ya sing gedhe ta lah.
0: Oh, dombo.
2: Mesti sing regane.
5: Pekno timba.
2: Ya sampe timba. Anggit mah aku jaran nek ate dicombor.
0: Ya wis.
5: Aran es teh.
0: Mangan Pakde, ya wis.
1: Ya,
5: ya
1: sarapan ya.
5: Ya,
2: gawena,
5: gawena.
2: Aku gak gatek mangan.
0: Iya, po.
2: Hah?
0: Gak ada yang mana apa?
2: Lah aku gurung kok duit, ini gurung cair ya.
0: Ya, tai.
3: Rapi-rapi.
5: Ya, singkong ya. Ya, tutup nak kena.
0: Ya, enak nak.

0: Eh, kene. Dan.
1: Bapak-bapak niku.
0: Ibu mana di sini, Bu Mang?
1: Tuh kok ibu medal niku. Napa sih jenengan niku diingati ibu sak jam kadang kok gelisah.
0: Yo rek jeneng rumah tangga iku.
1: Napa anu dereng dipun cepaki dahar
0: tapi ibumu ku mulai esuk cepet iku yo. Bapak mulai kopi, mulai sarapan, mulai gorengan bareng. Padahal sawara lho. Aku wis tunggu aja kayak gorengan ae. Tapi sakno jare, sakno apa sampe gak dikecapi jare.
1: Nggih. Ngenten Pak. Pokoke mboten bentinten nak mboten napa-napa. Lah niku sing dek wingenane niku kula niku jenengan nyuwun kulupan niku rambane napa mau. Niku kula Pak sing masak Pak.
0: Ya, bapak iki pengen sing alami panjenengan.
1: Yo maksudnya nyun saya terus kados wedhus alami ngoten diumbar ngoten. Pun wonten Pak merendahkan.
0: Oh iya proses dan ngono ya ngono.
1: Nggih, alami kan contohnya tiang sundul niku lalapan segar, mboten usah dimasak. Oh. Terong nggih terong entah. Kacang-kacang mentah.
0: Bukan ana entah lah ya.
1: Lho nggih terusnya nyen alami to, Pak.
0: Sariki ya.
2: Lalapan lucu nih Vano iku lho, Pak. Masalah.
0: Kok niku nang ndi ae, Bu?
2: Iku lho. Ngejak anake Vivi ku lho Pano seneng lucu Pak masalah wis nani aku dhe putu dhewe Pak senenge
0: ibumu
1: lah karena ki didukung kali napa karepe bapak yang
0: ngopo ini
1: menggiring opini ne pemikiran ibu supaya ibu supaya ndarak dhe to dhe putu dhe jane mboten ngonten
0: yo bukan mon lah bukan penggiringan opini bukan secara naluri ya toh
1: nggih
0: ibu ini delok anake tangga putune tangga
2: ya
0: kapan yo Pak iku dadi ku nang ngono lho dan
1: iki sementara kan nggih saged ngudang-udang ponakan wah kula niku karier saya di kantor kan nggih nembe-nembe mawon tasih napa niku kula tata sopatas kula rodok mundak titik ae kedudukane terus ndang rapi ini kan nggih mboten ngonten
0: sak lucu-lucune anake tangga sak lucu-lucune putune tangga iku gak kaya
2: putune dhewe mos aku pengen ngundang bapakmu
1: ngeten mon nggih nyun sewu nggih mboten sika nggih bapak umpami bapak kan ibu ngapuntenaken utawi pengumuman audisi ngoten
0: niku.
1: Lah kemenisan pun lah jenenge
0: balik golek mantu lan audisi
1: lah. Lah kan bapak supaya gak anu lho kudu hati-hati lho le ibu yo tenan lho. Le mantu kudu sing seide karo ibu. Di audisi mawon Pak.
0: Gak ngono dan awake iki ya. Bapak lagi ngomong, bapak iki moh maksa. Moh memaksakan kehendak apa jari awakmu tapi awakmu yang ngerti ya dewe ngono Bu ya.
1: Heeh. Ya mboten memaksakan apa lek mbendinten kula cek langit tangi turu apa teko telepon teko anu ya pacarmu ya.
0: Nah, iya.
1: Kula ono SMS ono WA. Coba arek wedo ya. Lah ngonten iki. Iku kan nggih nyun sewu privasi kula to Pak Bu ngonten. Wah, jenengan niku
0: bapak wingi ku ya kan ya pas acara rapat to RW. Kan ketemu Kaji Rahman.
1: Pusat
0: Bu tak
2: cerita. Iya iya.
1: Sido nanggap lodruk kuwi.
0: Lodrok kok disebut lodrok
1: kan jenengan kan nggih remen kan lodrok nate main lodrok.
2: Bapakmu ku lho lak sing sediana iku sih.
0: Nah, dokter iku lho kepengin aku. Oh,
1: niku. Yen saya Bu, jenengan nila Bu.
0: Bukan omongan sepakat bukan.
1: Lho, Ibu kok tari. Nila. Bapak pemanggil bapak ngoten. Setuju.
2: Lho aku isih terserah awakmu.
1: Jenengan jeng rabi maneh ta, Pak?
0: Oh, kok yo.
2: Yo.
1: Ning monggo pokoke Ibu sampun saiki.
0: Dani kan
2: ngawur kan niku.
0: Duduk bapak nah.
1: Lah terus kok
0: gaya awakmu. Soale delok awakmu kalusen ya Bu ya. Kalusen kok niku kok cak-cak bal-bal kok lho nak. Cak-cak bal-bal sih.
1: Nang pun gak nopo sih kadang-kadang.
0: Si sama niku Bu. Anak sapa sih? Sedhepa niku.
2: Sing anu, Silvi.
0: Ah, Silvi.
1: Jenengan bayangkan nyun
0: aku duwe conconga dokter anae Haji Rahman.
1: Umpami sing namine sing dokter oh. Silvi,
2: sinten? Diana.
0: Diana.
1: Dokter nggih monggo dokter suwi Bu Pak. Mboten sempat wonten waktu damel ngobrol kan bapak kali ibu mengke ibu kalian bapak malah duka kali kula.
0: Ya sak sibuk-sibuk dokter nah nek rumah tangga diutamakan rek ngono lho.
1: Niku lah tapi kan mboten sembarang dokter nih. Dokter hewan kan niku.
0: Duduk.
2: Duduk lah apa dokter hewan.
0: Dokter hewan duduk. Niku dokter spesialis.
1: Spesialis penyakit dalam.
0: Penyakit dalam.
1: Dalam sekali.
0: Sak dalam-dalam.
1: Mentegang-tegang Pak, nyantai mon Pak.
0: Jangan delok kok niku greget lho Dan.
2: Ya, ini dan bapakmu ku ayo bu njajal periksa nang dokter Diana kepinro. Dadi ini wong loro meneng-meneng periksa.
0: Sampai alasan ya. Saya kepengin cidek karo dokter siapa sih?
2: Diana.
0: Diana iku.
1: Kula.
0: Sampai tak plemering ngene. Dok. Usia aku ini dok ya ini. Mboten mikire anu
1: ya. Sama sendir-sendir.
0: Nyir-nyir ngono.
1: Wong lek nyun saya oleh pendidikannya tingkat tinggi ini sebetul saya sampai sendiri ini kadang-kadang tersinggung loh pak.
2: Kak jawab ini dari yang ten jodoh nih pak. Ngono jawab
3: ngomongan ten
2: iya
1: menarik yang ten Diana ini ku monggo di jodoh ini yoga ini pak D ini kok
2: ngawur kan itu
0: anak itu punya ini repot kok cara mengarahkan itu is buh
1: pun saat ini kalau badai nyun perso serius
0: ya
1: bapak kepingin pun kalian ibu ini gak ada mantu sing modal ya nopo secara fisik rin.
0: Bapak lah sing ngomong. Nek perkara bojo iki ya, bapak gak kepengin maksa awakmu milih-milih dewe sing cocok. Sing cocok bare pegaweanmu, pribadimu.
1: Ha ibu pripun ibu?
2: Ya pokoke wong wedok iku sing apa? Saleha. Ya. Ketoke gak ketus. Terus
1: oh niku sifat nggih berarti
2: nek bapak opo sing
0: lha kan salah satu syaratte rumah tangga niku
2: bakti mbek wong lanang bakti mbek bapak mbek ibu
1: mongko padus tiyang ingkang
2: sing gak wong sing model saiki sing wedel-wedel kan ono arek sing
1: niku nggih termasuk ideal lho Pak
2: sing
1: apa ono kira-kira wong ideal koyo sing dikarepne ibu ngoten niku
0: dan
2: ya ono lah
0: gak lele wong yo ganteng anak bapak ganteng gagah.
1: Kaya wong cari tiang-tiang lo, bapakmu kaya ambek awakmu, gak nang awakmu.
2: Dan kaya anakmu Din iku lho.
1: Pak Mudin.
2: Siti Julaika.
1: Lah, nggih, napa?
2: Iku kan areke yo ayu, sopan. Terus yo apa jenenge? Ambek wong tuwa kan.
1: Niku nyun sewu, kula pun semrap niku ajeng dijodohkan kali ustaz teng pondok ya, Mbak. Mun salah lho, Pak. Mungkin
0: malah sampai ruh ngono wae yo.
1: Lho langke kan nggih bentinten kula saged omong-omongan kene. Sin Pak Mudin wae to. Anu le iku adekmu wis ate diwengku karo guru ngajine neng pondok ngoten. Pun sampe salah anu lho Pak mungkin malah
0: dadi saged. Kok yo mesti mikir jane. Mikir nas tolong. Pokoke bapak iki intine kepengin kok ndarabi lho Las.
1: Dados
0: bali ngomong yo.
1: Dados bapak ngurangi mangan, ngurangi ngombe.
2: Tirakat.
0: Kayak wong tirakat nang poso.
2: Nang arek
0: jodo. Kemis yo ngemis. Poso nang kemis
1: itu. Lah ngenteni kula sing kula remeni menawi jagongan utawi omong-omong nang bapak niku cek enten napa pola-pola lucu.
0: Iki rencana khusus gawe anake dhewe. Jange poso gelantong.
2: Semak dhewe. Nggih
1: kedah, kedah ijir karo ibu Pak nang poso gelantong.
0: Ya kok niku cek nang de bojo ngono mosore
1: anak kosong glantong niku syaratte nggih kudu malam jemuah
0: duwe jabatan duwe pangkat
1: kaya pun Bapak Pak ngene temen sing jelas umpami lho nggih
0: ya
1: upami kula mangke asal jodoh pun dipaido lho nggih dari status sosial misalnya iku wong sing ora duwe maksudnya apa secara materi
2: apa-apa ibuku gak harus bojomu soge enggak wong bapak ibu iki wis soge
0: selama ini tahu sih bapak mbek ibu
1: berarti kula tak sobo pasar kula tak sobo pasar
0: dudune akeh
1: kula tak sobo pasar
2: sobo pasar golek
0: apa kok apa kan
2: tabung ngono ta
1: pasar itu kan tempat bertemunya orang-orang antara pembeli nah ngonten kadang-kadang tak kula karakter tiyang niku saged ditingali saking pasar Pak nang nyang Lombok sampai ngledu 5000 saya dinyang ngonten iki kan nggih menunjukkan karakter
0: wong 500 saya kan gak sida ya bisa
1: ya pun enten mawon nggih nyun idi lan palilah jenengan nggih kula tak upami kula pun maksul kantor kula tak nggih pun dikungkung teng griya mawon kula tak dolan-dolan
0: ngoten kok digedet len Bu
2: ana di lah iya
1: padane napa Pak mboten pun kula sangat paham kondisi kebatinan kali pemikiran pun bapak adalah ibu.
0: Ya. Penonton pokoknya gini ya bapak kayak deadline batas dan lain sebagainya. Pokoknya cepet-cepet awakmu nang rabi, wis. Yes.

0: Lelah pak, pak.
1: Oh, men.
0: Pandang waras yo pak yo.
1: Lah menek nangis tambah supek.
0: Aku nyong ngerasa no sampean ki lho pak. Apa neng ngerasa no awake dhewe ki pak. Utangi tambah lho pak.
1: Lho aku ngale-ngale bu.
0: Lah iya. Ke anak dhewe saiki wis gak duwe sepeda motor nang ndi numpak umum numpak angkot.
1: Aku pak. Nang mati ae wae Bu.
0: Aja pak, sampean nek mati terus aku ya opo? Aja mbok tinggal ya pak ya.
1: Gak apa-apa.
0: Masih waras wis ta lah pak.
1: Duwe gak cekel. Kolek nang dina
0: tapi kok petang dino kan sik wayahe kontrol lho pak sampean pak
1: kolek no sing gak dokter lho Bu
0: sing gak dokter
1: carane
0: nggone terapi ngono ta pak
1: jane wong
0: nek ku malah ya padha ae lho pak ya duwe padha ae duwe pak saiki masih nang dokter nang puskesmas apa nang rumah sakit bener gratis nang obate pak obat sampean ku yo larang lho pak makane ta pak masih ana obat larang-larang wis ngene iki sak omah kabeh berjuang sampeane wae ngombe yo ngombe saiki nurut yo pak yo
1: iya Bu aduh Bu aduh.
0: Ya apa pak, mereka pak, sampean kesel tak pak, bubuk
1: kayak kayak ditarik.
0: Ditarik apa nih tak pak? Ditarik apa nih?
1: Geger, geger.
0: Ini miring rono tak lulus pak.
1: Aduh, penyakit apa ya bu?
0: Lah ya tau pak, kok iso bian-bian ini bapak ini gak tahu loh. Sampean ini kuat loh pak. Kok tiba-tiba ini bareng loro kok suwi gak waras-waras sampai aku gak iso nang dinding aku nek tak tinggal misalnya tak tinggal kerja mau bapak ya apa nang omah sing kancani sapa aku ya bingung pak
1: aduh ditinggal aku
0: lah iya lah aku nek aku gak kerja dhewe gak cekel duit jaga no anak yang sana pak
1: tapi ono sing kaca situ.
0: Apa pak?
1: Aku wis gak pipisan.
0: Iya, perutnya saiki wis gak kembung to pak, Joan.
1: Iya. Cuma iyo,
0: mangkane ta pak, sampean ku biyen ku koyo ngono ku, sing winginan iku soal gak nurut obate ku gak teratur. Nek obate teratur pak, sampean telaten. Bismillah, muga-muga engko ndang iso waras lho pak, gar titik sing sabar.
1: Cuma anu Bu. Angin ku buat balik metu ae.
0: Wis gak popo, Pak. Wong me angin ngono ae lho ibuku wis. Aku ku gak etong-etong, Pak. Wis to lah. Nyapo? Aku yo gak atek gila, aku gak atek gigu, aku yo gak tau jember.
1: Iya, Bu.
0: Kabeh sampean tak rambut, Pak.
1: Suwene, Bu.
0: Iya, Pak. Sapa meneh sing rambut sampean lah gak aku ngono ta, Pak. Sopo iki anake terwaye mule lho, Pak.
1: Iya. Delok, Bu.
2: Rambut.
0: Monggo. Buka esek lah. Loh. Monggo. Monggo.
1: Sapa, Bu?
0: Iki lho, Mas Minto. Mriki, mriki, Mas Minto.
2: Nggih.
1: Mas Minto.
0: Mriki lho nyedak mriki.
2: Mlebet nggih.
0: Nggih, njamu
2: lho.
1: Nggih.
0: Mriki, mriki, Nak Minto. Mriki lho, niki lho bapake kok
2: nggih. Pangling ta kali iku.
0: Boten, kula boten pangling duka bapak.
2: Minto.
1: Nggih.
2: Minto.
1: Kula niki mripat kula sedo anu, separo ganteng sampean sing separo.
2: Sampeyan ngomongnya kok
1: mripat. Tambah
2: boten karu-karuan ngoten. Wedi dhewe
0: kok. Ono ta, Pak?
2: Kula mriki niki ngoten perlune.
1: Sampeyan
2: Minto.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Mosok ganteng mok separo.
1: Mripat kula. Kepala ndak.
0: Pak, Pak, sampean eling ta, Pak? Iki Mas Minto. Sing aku utang iku lho, Pak.
1: Sedok kuning e. Sedok kuning e.
0: Oh, ya. Nek iku mbo.
2: Biyen biyen apa biyen? Ireng ngoten ta?
1: Koyoke.
2: Komen pun cepet ta? Kula mriki enten perlune napa?
1: Sampeyan njaluk suguhan ta nggih.
0: Boten suguhane nggih Mas Minto gak ono.
1: Banyu putih mawon.
0: Gak ono.
2: Pun biasa ta tiang mriki niki nek enten tamu dijaraken ngeten iki.
0: Masak. Iki entene tanya petak lho. Mas.
2: Lho.
1: Kulo niki
2: mboten nidek lho, tebel lho griya kulo.
0: Nggih tanya petake rada kathah ngoten.
2: Wah.
1: Nggih nek ngoten lanu Mas Minto, nek sampean ningali kadhan kulo kok ingin mbok sampean tambahi.
2: Lho.
0: Niki bojok kulo dereng waras
2: lho Mas Minto. Ditambah janjine sampean niku. Hah?
1: Janji
2: tanggal pinten niki? Niki lha wayahe nyaur sampean.
1: Kula mboten janji tanggal lho, Mas.
2: Lho,
1: mboten janji.
2: Maksudte sampean nyaur niku tanggale dina niki.
1: Mboten.
2: Lho kok mboten ya napa maksud sampean?
1: Kan men lali kula nek ngomong nek ulan niki enten, nggih kula sarep nek mboten enten nggih ulan sing niki.
2: Oh, maksudte nek wulan iki mboten enten, wulan iki. Wulan iki mboten enten, wulan iki.
1: Nggih.
2: Lah nek driji niki entek. Mboten enten putuse lan.
1: Sabar, Mas.
2: Kurang sabar ta aku.
0: Sekedar Mas Minto niki ngeten iki.
2: Kurang sabar ta aku.
1: Aduh.
0: Tenan pun tedak cedak kali bojo kula ren, bojo kula niku sakite nembe nemen Mas Minto. Mbok nggih nyuwun kelonggaran. Sampeyan tingali kaadaane bojo kula koyo ngeten mboten dereng saged kerja ngoten.
2: Kirang longgar. Kirang longgar. Pempen pinten sampean semoyo teng kula
1: niku. Mas pun banter-banter. Niki pun mampet lho sampean banter lho, Mas lho kayak ngeten
0: lali Mas. Lho. Mas bojo kula
1: sampean banter
0: iki mau wis gak ngene ku
2: sampean. Lho wis koyo ngeten iki sik dijarno ae.
0: Lah nek badhe dipeto to pundi-pundi wong nek gak duwe-duwe e, Mas.
2: Tambah tombo mboten gadah. Napa malah ta menyaur?
1: Utang kula pinten.
2: Lah nek ngoten ya napa sertifikat niki kula sembeto? Lho,
0: mboten.
2: Mboten ya napa tanggung jawab sampean?
1: Utang kula pinten. Teh sampean total pinten.
0: Sampeyan ngali
2: total. Sampeyan utang niku pinten?
1: Lah nggih pinten.
2: Sampeyan utang le jaman sak mono nggih.
1: Sampeyan pun
2: 12 juta lho.
1: Rola juta
2: ini pinten wulan sampean mboten bayar
1: Mas Minto, Mas Minto sampean jangkep pilih 15 itu
2: gini. Eh?
1: Sampean jangkep pilih
2: 15 Rola juta gak bisa nyaur jangkep pilih 15 sampean ngomong enak kan ini mengolambi.
1: Aduh bu, aduh
0: Mas, kena bocok lo sesek
2: nih, gue bingung. Aduh Dukar wane ngeten pun sesek, tadi kula nih mboten kepikiran.
1: Terus, kok sampean ndongakno kula koten ta?
2: Lho. Maksud aku kula ndongakaken sampean mboten sesek, cek nang waras, nang saged nyaur ngoten lho.
1: Nek dijangkepi waras-waras, Mas. Nggih.
2: Nun,
1: nek dijangkepi waras-waras.
2: Lolong lunjak sampean.
1: Damel mrepet.
2: Lho,
1: 100 iki lho.
0: Kangge berobat ngoten lho Mas, nek enten, nek angsal.
2: Kula niki mboten kurang-kurang, Bu. Lah bapak koyo ngeten sampean nggih mendel mawon.
0: Lah nggih kula badhe kabar-kabar yo napa, wong kula mboten ngertos daleme sampean.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dok. Lah kok lewat pintu samping to iki mau? Walah.
3: Apa niki wae mboten
0: tenan. Laku adoh, Nduk. Alah, ken angkot ngono ta.
1: Anu
0: mari. Lungguh kene saiki ngombe sik.
1: Numpak
3: longgo.
1: Numpak sepeda engkol ya, Pak.
0: Numpak sepeda engkol.
3: Sepeda engkol nggih mboten enten ngoten.
0: Enek sepeda engkol sing gede sepeda zaman biyen kae wae bapak.
1: Sepeda bapak.
2: Lho sinten iki, Pak?
3: Bane.
0: Niki anak kula, Mas.
1: Anak.
2: Lho niki anak sampean?
1: Anak kula iki.
2: Leres ta anak sampean?
1: Mek setunggal iki anak kula.
0: Anak kula niki anak kula. Nggih niki niki tok sing kerja, Mas.
2: Ngono ya mboten waras-waras sampean.
1: Ya lha
0: apa. Lah sampean nek mriki mboten tau panggih.
2: Kula mboten nate panggih.
3: Wis kula tak ten wengking, Bu.
0: Ngono ah. Oh ya wis. Anu. Undang adus benten seger awake.
1: Godhog-godhog napa? Apa anu?
0: Godhog apa tok, Pak? Wis gak ono apa.
1: Tak ono. Sing nang
2: anak sampean?
1: Sing nang mburi to.
0: Pun, wis nang mburi areke.
2: Anak sampean?
0: Nggih. Anak kula.
2: Ngeten lho. Wong kula niki nggih sami-sami tiyang.
1: Nggih.
2: Kula nggih saged emosi nggih saged, mboten nggih saged.
1: Sabar, Mas.
2: Sarene niki anak sampean utang sampean lak 12 juta.
1: Nggih.
2: Pun ngeten lho, kula sukani keringanan. Mboten usah nyaur, mboten napa-napa. Tapi niki lah anak sampean.
1: Anakku.
0: Nggih, niki anakku lan niku mek sitok niku.
2: Biyen sampean niki.
0: Lah kula nggih mboten ngerti urusane awak dhewe kan mboten urusan kula kudu
2: anak. Ya sepunten nek kula
0: ngomong urusan duwe.
2: Ngomong kebacut.
1: Jelas ta niki. Kok dilunas, dilunas.
0: Nggih, lunas saestu ta, Mas.
2: Pun kula niki sakniki pun mboten nagih.
0: Oh, makanya.
2: Perkara utang niku kula bebasaken. Niki lah anak sampean.
0: Nek mboten anak kula nggih mboten
2: mantun. Nggih pun nek ngoten pun utang iki
0: bebas
2: nggih. Mboten usah nyaur pun kula bebasaken.
0: Saestu lho nggih mboten
2: njujuk
0: lho nggih. Napa kok perlu dicatet napa pripun?
2: Perjanjian. Kayak ora napa dicatet nggih kenging mboten nggih kenging. Tapi niki lah anak sampean sih.
0: Nggih niku wae anak.
1: Nggih Pak. Anak kula.
0: Nggih pokoke tak tulis iki utange lunas dinten iki. Pun iki tanda tangan.
2: Tanda tanganane satering utang niki lah anak sampean sih.
0: Nggih anak kula.
2: Lah nggih. Pun tanda tangan pun bebas mboten usah nyaur. Tapi niki lah anak sampean sih.
0: Nggih anak kula. Pak.
2: Nggih,
0: Pak. Masuk ta?
2: Nggih. Oh, masuk nggih. Pun kula bebasaken.

96,2 FM Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya yang jeneng antasi midhangetaken lantunan-lantunan gending-gending Jawi lumantar Pro 4 RRI Surabaya telu menika nggih. Sameneika sampun merapat wonten jam 11 puncul 47 menit nggih Cak Ning. Sampun merapat wonten tabo 12 dalu matur suwun ingkang sampun gegono wonten kiaran utawi segmen Tanjung Perak malam

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Setelah engkau memohon kepada Allah untuk membimbingmu ke jalan yang lurus, jangan hanya berdiri di sana. Mulailah

Caning sampun wanceni kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki edisi Senin 21 September 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Koloning Ayu ngaturaken nedon rimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing Pro4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka iwak pindang tengah segoro ayo tumandang bangun negoro.

Cak Ning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya teng pun dikemawon serane kisah gedhi tampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Selasa tanggal 22 September tahun 2016 Cak Ning. Saking dalam pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng ijing caning sarangan kalian kula Chandra saged kepanggih malih dinten niki dinten Selasa tanggal 12 September tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sadereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an balik surat Yunus ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepato sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjing janing. Janing sampean seneng serangkan Tanjung Perak pagi. Saniki wancine kita midang ngetaken kuliah subuh dinten iki dinten Selasa tanggal 22 September tahun 2021. Sing sampeno barek Dr. Andes Mohimin Ali saking Majelis Ulama Indonesia barek judul penyakit hati. Sugeng midang ngetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin at-tahirin alladzina yujahiduna fi sabilillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, pendengar RRI Surabaya di mana saja berada yang

0: kami sayangi, kami hormati, dan kami muliakan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andes Haji Muhaimin Ali. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah topik penyakit hati. Pendengar RRI rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman dan Islam sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang benar, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan, mana perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan mana perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan, perlu kami bahas dan kami kaji masalah penyakit hati, di mana penyakit hati ini adalah sangat membahayakan bagi amal ibadah kita karena akan menghapus ibadah kita dan bisa menyelakakan kita ke dalam jurang api neraka. Pendengar RRI rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kibra, fa inna iblisa hamlahul kibra ala alla yasjuda li Adam. Wa iyyakum wal khirsa, fa inna Adama hamlahul khirsa ala an akala minasyajara. Wa iyyakum wal hasad, fa inna ibna Adama qatala khaduhuma sahibahu hasad, fa hunna aslu kulluhu khati'atin." Rawahu Ibnu Asyakir an Ibnu Mas'ud. Yang artinya, jauhilah olehmu terhadap sifat-sifat sombong, karena sesungguhnya iblis itu mempunyai sifat sombong. Ia tidak mau hormat kepada Adam. Dan jauhilah olehmu sifat tamak, sifat serakah, sifat ingin menang sendiri, karena sesungguhnya Adam itu mempunyai sifat tamak. Ia memakan pohon ini. Dan jauhilah sifat hasud, karena sesungguhnya anak Adam saling bermusuhan karena hasud. Maka itulah pokok dari semua kejahatan, hadis riwayat Ibnu Asakir. Pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, sebelum pembahasan ini lebih lanjut, di sini ada tamu di studio. Kita baiklah kita sapa dulu, dan dari mana? Monggo dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Nur Khalifatul Alia dari Surabaya. Pak Ustadz, saya sangat tertarik dengan topik penyakit hati ini. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa bahaya sifat sombong itu? Yang kedua, bagaimana caranya agar manusia itu terhindar dari keserakahan? Dan terakhir Pak Ustadz, apa benar hasud itu dapat menghabiskan amal ibadah?
0: Baik, para pendengar RRI Surabaya di mana saja berada, rahimakumullah. Di sini kami ditemani seorang tamu dari Surabaya, yakni Mbak Nur Khalifatul Alia dari Surabaya. Dia bertanya tentang apa bahaya sifat sombong itu. Pertama, sifat sombong adalah sifat yang merasa lebih baik atau lebih mulia daripada yang lain, sebagaimana iblis merasa lebih mulia dari Adam karena ia merasa diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sehingga menolak perintah Allah untuk hormat kepada Adam karena dirinya merasa lebih mulia kedudukannya daripada Adam yang diciptakan dari api. Karena iblis memandang terhadap perintah Allah, membangkang perintah Allah agar hormat kepada Adam sebagai penghormatan atas ciptaannya, maka iblis dikeluarkan, diusir oleh Allah dari surga dengan penuh kehinaan. Jadi sombong itu ya otomatis sangat berbahaya sekali. Jadi sombong itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak pantas manusia itu menyandang sifat sombong, karena sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk Allah itu adalah ajzun, apes, hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh kita ini bersombong, karena semua yang dimiliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, benda, jabatan, kekayaan, istri, anak, dan sebagainya hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak dibanggakan. Ilmu dan sebagainya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan Allah, tidak boleh kita sombongkan. Tidak boleh kita bangga-banggakan menjadi andalan, tidak boleh. Karena apa? Suatu saat orang-orang yang sombong itu juga akan mati. Walaupun ilmuwan setinggi gunung, ya akan mati. Jadi sangat berbahaya sekali. Sehingga orang-orang yang merasa sombong itu tidak akan masuk surga, kata Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzartin minal kibarin. Rawahu Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya, dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebiji sawi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya sombong itu adalah orang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa juga diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjauhi sifat sombong, karena sombong itu adalah sifatnya iblis, sedangkan sifat iblis itu adalah laknatullah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesombongannya itu, maka iblis diusir oleh Allah dari surga dan dikeluarkan oleh Allah dan dijadikan penghuni neraka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-18, Qala haruj minha madhuman madhkhura liman tabi'aka minhum la amla'anna jahannam minkum ajma'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-18. Jadi cukup jelas di sini bahwa karena ketika Allah itu menciptakan Adam, setelah selesai, maka Allah memberitakan kepada makhluknya yang bernama malaikat dan jin, yakni iblis, maka semua itu hormat kepada Adam. Illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Iblis merasa lebih bangga, lebih mulia daripada Adam. Akhirnya apa? Membangkang, tidak mau. Lah, gara-gara tidak mau itu, akhirnya dicap oleh Allah iblis itu sebagai orang yang sombong, dan wa kana minal kafirin, dikatakan oleh Allah sebagai orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingkar itu akhirnya diusir oleh Allah dari surga dan terhina, dan apa, sehingga iblis ini akan dijadikan oleh Allah sebagai penghuni neraka jahanam. Maka orang-orang yang bersifat sombong itu berarti orang-orang yang mewarisi sifatnya iblis, dan kelak di alam akhirat dia akan dijadikan penghuni neraka jahanam. Kemudian di dalam surat Shad ayat 77-78 Allah berfirman, Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Artinya, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Al-Qur'an surat Shad ayat 77-78. Jadi gara-gara sombong ini, maka iblis dikeluarkan dari surga dan kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kutukan Allah ini, laknat Allah itu sampai dengan hari kiamat, dan besok akan mendapatkan pembalasan yang sangat pedih dan sangat menderita. Jadi begitu ya Mbak Nur Khalifatul Aliyah. Makanya tidak boleh sombong ya. Jadi tidak boleh sombong. orang itu tidak boleh sombong, karena sombong itu warisan iblis. Lah, sombong ini penyakit hati. Biasanya orang yang sombong itu karena merasa kelebihan, punya kelebihan. Ada yang kelebihan hartanya, orang yang terpandang paling kaya di kampungnya, itu akhirnya sombong, menyombongkan, sombong karena hartanya. Ada yang karena pintar, menguasai ilmu, berbagai ilmu, ilmu agama, ilmu umum, ilmu pengetahuan. Kemudian dia tergelincir, digoda oleh setan. Akhirnya dia hatinya itu merasa tidak ada yang paling pandai di sini kecuali saya orang yang paling pintar. Nah, kalau demikian, itu adalah bisikan-bisikan setan yang menggoda anak Adam di dalam hati kita. Nah, yang ketiga termasuk jabatan, pangkat. Karena di kampung itu hanya dirinya yang paling tinggi pangkatnya, punya gelar, punya pekerjaan, dan punya kedudukan yang tinggi. Nah, ini biasanya yang menjadikan orang-orang itu mudah menjadi sombong. Karena apa? Dia ada yang diandalkan. Andalannya adalah apa namanya? Jabatan dan juga kekayaan serta ilmu yang didapatnya itu. Kita oleh karena itu kita harus menjauhi sifat sombong, karena kesombongan ini dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengingatkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahrikal ardo wa lan tabluhul jibala tula. Yang artinya, dan janganlah kamu, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung, tidak akan dapat membelah gunung. Al-Quran surat Al-Isra ayat 37. Jadi manusia ini walaupun kaya, pangkat, ya, hartanya banyak, anaknya juga pangkat-pangkat, tetap harus merendahkan diri, tidak boleh sombong. Jadi walaupun mereka itu kayanya bagaimana, ilmunya bagaimana, pangkatnya bagaimana, tidak akan oleh Allah wala tamsi fil ardi maraha. Tetap diingatkan, jangan berjalan di atas bumi itu dengan sombong. Karena apa kata Allah? Innaka lan tahrikal ardh. Kamu tidak akan dapat membelah bumi. Walan tabluhul jibala tula kata Allah. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat setinggi gunung, apa namanya itu, mencapai gunung, menjebol gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus rendah hati tetap, apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita sandang, kita harus tetap di dalam koridor, yakni berakhlakul karimah, rendah diri, rendah hati, dan adab asor terhadap yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul nar jannata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin minal iman, wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal kibarin. Rawahu Muslim wa Ibnu Dawud. Tidak akan masuk neraka orang yang di dalamnya hatinya ada sebiji sawi daripada iman. Jadi orang-orang yang beriman dalam hatinya itu sekecil apapun, la yadkhulun nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin, kata Rasulullah. Tidak akan masuk neraka orang yang hatinya ada iman, walaupun imannya sekecil. Dan tidak akan masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin fi qalbihi mithqala dzarratin min khadhalin min al-kibarin, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji kecil saja adalah sifat sombong. Nah, maka kata Allah, man takabbara qahtahumullah wa man tawaddoa rafa'ahumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sombong akan dihancurkan oleh Allah, dan barang siapa yang tawadzuk maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu tidak boleh sombong, karena sombong itu adalah sifat iblis. Dan Rasulullah menyatakan man ta'adzama fi nafsihi wa tala fi mishyatihi kafallahu wa huwa alaihi hudbanun. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang merasa dirinya itu lebih besar, lebih terhormat, lebih kaya, sombong dalam jalannya, maka ia akan menghadap kepada Allah, sedangkan Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi begitu ya Mbak Alia ya. Kemudian apa pertanyaan kedua tadi, bagaimana?
1: Yang kedua, bagaimana caranya agar manusia itu terhindar dari keserakahan?
0: Yang kedua, bagaimana caranya agar manusia itu terhindar dari keserakahan? Pendengar RRI Surabaya di mana saja berada yang kami cintai dan selalu dirahmati oleh Allah. Bahwa penyakit tadi yang kedua adalah tamak. Nah, kemudian apa tamak itu? Tamak adalah orang yang serakah, sehingga orang yang tamak disebut orang serakah. Yang artinya tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah didapatkan karena sangat cinta kepada dunia, mencintai dunia yang sangat berlebihan, ingin mendapatkan harta yang banyak tanpa memperhatikan hal-hal yang haram. Nah, apa bahayanya? Bahayanya sifat tamak itu adalah akan menjadi orang yang hina, akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Karena serakah itu juga akan dimungsuhi, banyak mungsuhnya, banyak orang yang membenci, karena orang rata-rata tidak suka dengan orang yang tamak. Oleh karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Jadi bahaya sekali dan menjadikan celaka. Kenapa dilarang? Apa bahayanya? Ya bahayanya akan dimurkai oleh Allah yang dimiliki Nabi Adam, karena kita diingatkan oleh Rasulullah kita jangan sampai tamak, karena tamak itu adalah juga dimiliki oleh Nabi Adam. Ia dapat menyebabkan Adam diusir Allah dari surga. Nah, jadi orang yang tamak ini juga akan mengakibatkan terhalangnya amalnya masuk ke dalam surga, karena keserakahan. Dengan keserakahan itu akan menjadikan sangat cinta dengan dunia, sehingga di dalam mencari rezeki itu tidak mengenal halal, tidak mengenal haram. Yang penting dia mendapatkan banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rohodan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami berfirman, hai Adam, damailah olehmu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Nah, namun demikian, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah karena memiliki sifat tamak. Bahkan beliau berdua memakan buah dari pohon yang tidak boleh didekatinya, sehingga Adam dikeluarkan oleh Allah, Adam dan istrinya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, ini bahayanya sifat tamak. Nabiullah Adam yang sudah nabi saja masih diusir oleh Allah dari surga karena sifat tamak. Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam bersama ibu Hawa ditempatkan di dalam surga. Dan Allah sudah memerintahkan, makanlah makanan-makanan itu yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan, yang kamu sukai. Tetapi Allah hanya memesan wala taqrabu hadhihi syajara fatakuna minadh-dhalimin. Tapi jangan dekat-dekat dengan pohon ini, kata Allah. Adam, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Kenapa? Kata Allah, sudah ditunjukkan. Karena kamu fatakuna, kamu dan Hawa, kamu berdua bisa menjadi orang zalim. Tapi kenyataannya bagaimana Adam? Adam tetap mendekat pohon itu. Adam tetap mendekati. Dan menurut ulama alil tafsir, Adam memetik buah itu dan pohon yang dimaksud itu adalah pohon khuldi. Sehingga Nabi Adam tergoda, digoda oleh setan, tergelincir, lupa karena sudah dihalalkan yang lain tapi hatinya ingin merasakan pohon khuldi itu buahnya bagaimana. Akhirnya Nabi Adam memetik buah khuldi itu sehingga Nabi Adam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk orang yang tamak itu. Serakah. Bahasanya begini, Adam, kamu itu makanan sekian banyak di surga, yang lezat-lezat, nikmat-nikmat, sudah tidak ada kekurangan apapun di sini. Kamu tinggal makan-makan saja berdua di sini sesukamu. Saya hanya, kata Allah, saya hanya mencegah yang satu ini jangan dekat-dekat. Tapi kamu malah mendekati pohon itu dan kamu makan buahnya, maka kata Allah fatakuna minadz dzalimin. Nah ini Mbak Lia ya. Jadi tidak boleh kita ini serakah ya sudah. Ya. Kulu washrobu mirizqillah wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Makan dan minum rezeki Allah yang telah diberikan. Jangan kita buat kerusakan, jangan kita serakah. Terutama biasa keserakahan ini kalau sudah orang tua itu mati, kemudian punya warisan yang banyak. Nah, ini anak-anaknya ini saling berebut nanti. Masing-masing ini kalau tidak menyadari, itu ingin berebut, ingin mendapatkan harta warisan yang paling banyak. Dia tidak mau kalah. Yang tua merasa saya yang paling berhak. Yang kedua, karena laki-laki, saya yang merasa paling berhak. Saya yang harus lebih banyak dan sebagainya. Akhirnya berebut lah. Dengan berebutan ini kadangkala bisa menjadi perseteruan dan kadangkala saudara bisa pecah, saudara bisa menjadi musuh hanya gara-gara sifat tamak, sifat serakah. Dan ini Mbak Lia tidak jarang terjadi di masyarakat. Rata-rata orang yang bertengkar dengan keluarganya, dengan sanak familinya, dengan saudaranya ini gara-gara rebutan harta benda peninggalan keluarganya. Peninggalan entah itu peninggalan orang tuanya sendiri atau juga peninggalan keluarganya yang dia tidak mempunyai anak keturunan sehingga dia menjadi ahli waris, kemudian dia merebut, terjadi rebutan. Nah, karena merasa tidak puas karena ini ada yang serakah, yang tidak mau menang sendiri, dia tidak mau diatur sesuai dengan aturan. Akhirnya putuslah persaudaraan. Padahal memutus silaturahim itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat tamak ini sangat tidak diperbolehkan oleh Allah. Kita ini harus bersyukur diberi berapa saja, yang penting berkah, barokah. Yang penting barokah. Harta benda itu walaupun banyak tapi kalau tidak barokah itu akan habis saja. Dan kita harus ingat bahwa harta benda peninggalan orang tua yang sudah mati itu kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, diberi berapa saja, kalau keberkahan sudah ditarik oleh Allah, akan habis saja. Begitu pula kalau memang harta itu diberikan kepada oleh Allah, walaupun sedikit, harta benda itu akan bermanfaat dan bisa digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 22-23, falamma fa'id fa'idha lahuma bihururin falamma dhaqwa syajarata batat lahuma sa'atuma wa taufiqa yasifani alaihi amikmi warokatil jannah wa nadahuma rabbuma antilkuma hadihi syajara antilkuma syajarata wa akullakuma inna syaitona lakuma adu mubin qala rabbana zulamna anfusana wa illam taufirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Maka syaitan itu membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan padamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah ini, jadi setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa itu bukan hanya mendekat tetapi memakan. Makanya ulama ahli tafsir menyatakan Adam termasuk orang yang tamak, orang yang serakah, sudah diberi banyak masih akhirnya dia memakan wal khurdi dan diusir oleh Allah. Maka keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang zalim. Makanya kita harus betul-betul waspada, mengingat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sifat hasud. Hasud itu adalah iri, dengki, tidak senang kepada orang-orang lain apabila ada orang lain itu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau ada orang lain yang mendapatkan nikmat, maka dia akan iri, dengki, dan hasud. Dan ini adalah sifat kedua anak Adam itu, pernah saling membenci, saling membunuh, dikarenakan mereka itu iri. Allah berfirman yang artinya, ketika dan ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kobil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya dipersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kobil. Ia berkata, Kobil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Ma'idah 27. Jadi, ya karena gara-gara korban yang tidak diterima ini, maka Habil dibunuh karena iri korbannya. Kobil diterima, Habil diterima, dan Kobil tidak diterima, akhirnya pembunuhan. Makanya Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal hasad fa innal hasanata yakul fa innal hasada yakul hasanat kama ta'kulun narul khatab, rawu Ibnu Majah. Pendengar RRI Surabaya di mana saja berada, kita semua tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita mempunyai sifat sombong, sifat tamak, dan juga sifat hasud. Jadi sifat hasud itu, apa benar hasud itu menghabiskan amal? Iya, menghabiskan amal. Jadi pertanyaan Mbak Lia tadi yang ketiga, apakah hasud itu bisa menghabiskan amal? Bisa. Karena apa? Rasulullah bersabda, al-hasadu yusidul iman kama yusidu sobrul asal. Hasud ini dapat merusak iman sebagaimana jadam merusak madu. Dan Rasulullah bersabda lagi, laisa minna dzu hasadin wala namimatin wala kainatin wala ana minhu. Rasulullah, bukan dari umatku orang-orang yang hasud atau mengadu atau juga sering kedukunan, dan aku bukan dari golongannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tobroni. Demikian pendengar RRI Surabaya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Ali, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Woro-woro jam 6 isu iki jane. Jane Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir ning kabeh wilayah, salah sijine nempatno sekitar 1541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo nyatano, biaya terus ngencarno sistem iki sing diharapno transparansi akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya. Kabar liyane janing, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatano, pemerintah mbak lembaga terkait liyane terus melaksanakno penanganan secara simultan ngatasi dampak kemarau sing kedadean ning 44 kabupaten utawa kota ning Jawa Timur. Berbagai langkah lan upaya wis dilakono diantarane melalui operasi modifikasi cuaca, pengeboran sumber banyu lan distribusi banyu resik. Jangan lupa ya, woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra, ketemu nenek woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sampai sini serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki jam 6 punjul wancini kita midhangetaken siaran Bangun Desa. Dino iki Selasa tanggal 22 September 2016 caning ngangkat tema Risol gak enak. Sugeng midhangetaken.
1: Caning sugeng enjing. Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik Risol gak enak. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: tugasnya kemen ya ya. Ngumpulno saiki ya pemen ya ya. Aku kurang garap sisan sing IPA. IPS yo kurang. Si. Aku ngenteni arek-arek, aku kan katen delok.
1: Lapo? Lapo kok ngremeng ae awakmu?
0: Iku kon. Aku kurang garap tugas.
1: Tugas? Sing apa sih?
0: IPA karo IPS.
1: Wah, lho lek IPS aku gorong sih, IPA aku wis.
0: Wis ta. Iya dong, aku ndelok angel lho IPA ku.
1: Iya, aku ya winane ngerjakno ya dewangi iku kok, dewangi mbakku.
0: Oh iya ta.
1: Untunge mbakku ya iso.
0: Iso. Wih, pinter ta lho.
1: Iya, kan mbakku wis kerja ya iso.
0: Iya iya, aku nang omah gak ono sing ngewangi, makan tugasku gorong.
1: Kira telan.
0: Iya iya.
1: Kayak ngene. Aku ya akhirnya gak mudeng lah sih ki akeh sing kerjane ya mbakku.
0: Wange lho anjen.
1: Iya. Dan
0: bolomu ki kurang siji sisan.
1: Sopo? Oh, iki lah yo. Gorong paling gorong teko biasanya lah yo ngaret sih arek yo.
0: Heeh, ya wis tak kerjane ae dhisik ya.
2: Heeh. Assalamualaikum. Merek.
1: Lho kan teko kaitan.
2: Waduh, ngerjakno apa iki lho? Aku duwe jajan.
0: Wih, jajan apa?
2: Ya iki lho aku, tapi tuku lho ya iki aku dodolan.
0: Lho, tuku.
2: Tak kirane mbok kei.
0: Embo.
2: Iki lho delana. Risol iki.
0: Risol. Kok gede-gede ngono?
2: Lari sono.
1: Gede wae ta awakmu.
2: Iya, kait merintis iki aku.
0: Kait merintis.
1: Kait merintis.
0: Iya, dek kate ikut dadi bu bos.
2: Iya dong. Ayo po.
0: Piron
2: aku.
0: Piron kok gede-gede ngene?
2: Iki petangnya 500.
0: Lho, lorange. Gak usah wis.
2: Iku wis murah.
0: Murah.
1: Dek omah kue lo risol lo nak sing rame 500.
0: Iya.
2: Iki ku bahannya ku premium. Mamu gak rota.
1: Premium ya apa ayo?
0: Mbak, masuk petangnya 500 gak sudah tuku aku.
1: Iya.
0: Tak pikir tiga itu kok ngontuku petangnya 500 sih san.
2: Iki ku apa? Larang iki mayonese terus baru ngonon dong. Kayak ini gak telur omega.
1: Wah emangnya telurnya awakmu tuku di Australia ta sampai larang ngono.
0: Mbak iki. Gak
2: sih. Tukun di pasar cuma ya
0: terus sosisnya aku masa mau tuku impor
2: wes gak apa-apa ayo taiki lo tukun situ tak lorong ada lo awakmu kan mau ngeloro tukun situ-situ
1: kakak sih sih tapi kok awakmu ini tiba-tiba bisa gaeng-gaeng ini kayak apa?
0: Iya ada bakat ta?
2: Bila tutorial ya gak ide usaha ngono
0: kapan delokmu?
2: Ya satu minggu yang lalu, iki aku kat gae, ayo ta.
1: Gae ini kapan iki?
2: Iki yo, mau isu aku gae.
0: Hah? Wis mau coba ta?
2: Wis.
0: Enak.
2: Yo enak, wong iki rasane jare ibuku lo yo enak.
1: Yo, yo iya ngomong enak wong bakule.
0: Lah iya bakule kan.
1: Kang. Iya. Kak wis kok ae lho. Tawakno ndek liyane koyo gak meyakinkan.
2: Wis tak sitok-sitok ya.
0: Duwala bakulan mekso rek rek.
2: Ya ayo lah iki lho ket merintis wis.
0: Mas yo merintis. Apa
2: langan pertamaku.
0: Ya wis yo yo siji ae yo.
2: Ya iki ke ayo ke sitok mana.
1: Ya wis lah yo.
2: Sitok jowo nek lho. Heeh. Iki lho sitok-sitok.
1: Oh jek rada anget tibake.
0: Iya.
2: Iyalah ket gak iki ket goreng aku iki. Iki lho sause.
1: Gak usah ngine aku palosan.
2: Kamu saus gak?
0: Gak usah wis.
2: Wis cobaan cobaan ayo ayo cepet. Sel review niki rasane ya apa?
0: Kok ini rasane?
1: Kok ngono rasane?
0: Rasane.
2: Apa enak ta ya? Enak kan?
0: Iya enak enak enak kok enak.
1: Oh, enak. Iya, lumayan lah. Awakmu berbakat lho ya.
0: Iya, berbakat.
2: Apa aku gawe iku mana ya? Apa?
0: Apa?
2: Ciranisi.
0: Oh, gak usah.
2: Aja.
0: Gak usah. Iki payune dhisik. Pasti akeh sing pengen risolmu.
2: Iya, risolmu iki enak kok, enak.
0: Enak, akeh sing mangan.
2: Dadi
0: tawakno.
1: fokusan dek risal mesti
2: ayo pengen
1: sing liyane. Aja.
0: Daripada engko gak payu awakmu rugi engko.
2: Yes, yo iki tak tekuni dhisik cek laris dhisik.
1: Yo
2: aku gak ecirang isi.
0: Heeh. Yo wis karo mung ecirang isi.
2: Tak rono sik tawanan dek. Yo yo tak tawani dek arek-arek liyane pisan ah.
0: Yo. Kok ngene? Kak Wena. Rasane lho, mayonese kecut.
1: Iya ya Allah, kok ngon.
0: Iya. Terus koyok sosis lho, gak enak sisan.
1: Arek iki ngawur iki ndelok nang di tutorial yo.
0: Makane masih

0: Melok dolen gak? Di omaku.
1: Iya, saiki ta. Iso kok aku iso?
0: Iya, soalnya aku ya dhewe gak dhewean sih. Maksudnya males ngono lho, anu dolen di oma. Dhewean ngono karo ono kancane.
1: Iya, wis ayo lah.
0: Iya, mek wong loro ta.
1: Iku lho, bakul risol iku lho jan.
0: Cil, melok gak?
2: Nandi,
0: namaku.
1: Iya, dolen.
2: Gak apa-apa sih, ayo.
1: Iso ta?
2: Iso.
1: Oh ya wes lah iso.
2: Aku ya sekalian nawari ibumu risol.
1: Hah? Apa?
0: Gak usah, ibuku iku alergi.
1: Gak doyan.
0: Iya, alergi mayones, iya.
2: Gak apa-apa wes tak nyoba ibumu.
1: Loh, alergi kok mau ke rumah sakit?

0: mesti coba dhisik, Kak, gak ngara wong iki lho aman kok rasane iki isiane ya wis gak apa-apa kan lho.
1: Iya wis ya gak apa-apa. Iya wis gak apa-apa jarene. Kok
2: gak ero lho ya aku.
1: Heeh. Iya sesela mel ae.
0: Ya wis ayo cepet.
1: Emang risolmu garek piro sih iku?
0: Ya iki sel sedengan ya lumayan iki cek ono.
1: Ya
3: kali ya gak enak soalnya.
1: Iya. Iku dolan aja utuh sing tuku ya mek ade wong loro.
0: Lah ayo cepetan rek.
1: Iya wis iki lho.
0: Enggak.
1: Iku mau lho kok jare gurune nerangno aku gak nyambung iku mau.
0: Iya. Saya cepet nandi.
1: Iya. Iya nak omaku dolene. Wis dolen biasa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
4: Salam.
1: Iki koncoku dolen katene.
4: Eh, wis apa?
3: Assalamualaikum.
4: Iya rek mlebu rek.
1: Ya ta makasih. Apa ne dolen biasa, Bu?
0: Iya.
1: Apa?
4: Kok ora kena es kan arek-arek?
1: Ya, kayak es ya.
0: Lho, tak aku duwe dodolan iki risol.
4: Walah, kok cek pinter rek, tak dodol risol bareng.
0: Loh, kan jenenge ae
4: piroan?
0: 5.500 ta murah kan?
4: Loh. Umume ku 3.500 set. 3.500.
0: Gak apa-apa ta, iki sekalian membantu UMKM.
1: UMKM siap.
3: Iku, ibu kelo kan jelek kok.
0: Iya, dicoba dhisik. Iki lho to deloken kan menel-menel.
4: Iya, gak apa-apa ya tak tukune. Karep
0: iki lho, iki lho cek lumayan akeh. Coba asik ge, wis ta iki aku ge cek nawani.
1: Sampeyan lak biasane tuku ndek pasar iku lho bolak langgane sampeyan sih.
4: Iya, sak ono kancamu tak lek dodolan.
1: Iki aku nek kono ae, Bu.
4: Bapak sampe ge 10 ya.
1: Lho,
0: ge. Lumayan, makasih lho to.
1: Iya. Tiga panganan risol bendino.
4: Ya, premium ya.
0: Iki produke sing tak gawe iki ya.
1: Iya.
0: Apa bergizi kabeh.
1: Oh iya. Tiga.
4: Genis pisan ya.
0: Ini aku iki ya. Apa?
1: Loro weteng
0: bendino. Boleh rasa sing pas kayak dodolanku.
1: Kon.
4: Ya wis kilo duwe iki lho.
1: Waduh.
0: Lumayan tuh. Makasih.
4: Sosok 5.000 karo risol pisan sitok. Aduh. Ya gak apa-apa.
0: Iki panon to iki pasti kok enak rasane.
1: Loro weteng iki ibu muke.
4: Iya. Eh, 10 biji kan iki 250 yo. Sosok 5.000 gak ono iso pisan wis.
1: Kon.
0: Iki apa jenenge? Saos to iki lho.
4: Iki saos ya yo.
0: Iya, kita kei bonus iki saos iki.
1: Saos
4: oh, yang kadengane. Bonus.
0: Iki kan tukue 10 ta, tak kei 15. Apa
4: saose maksudnya? Oh saose, pengen saose.
1: Rugi deh ta.
4: Iya. Iya. Saya tak ini panen yo.
0: Iya ta lo. Oke.
1: Tiati lorong weteng.
0: Alhamdulillah laris aku iki yo. Nek omae kela.
1: Oke. Tiati oke.
4: Kok kau?
1: Bu, ojo ngono bu. Muka sangan bu sih ngono. Itu lo arek.
3: Waduh. Ya apa ki? Salah lo wis tuku wake iki.
1: Sampeyan
3: sih.
1: Ojo ngono. Sampeyan
3: sih.
1: Aduh tuku akeh rek ya opo rek?
0: Ya opo temen sing dibayar. Rasane enak kok.
4: Ya enak, ya enak. Wis enak kok.
0: Wis engko lepesen maneh. Iku chat aku ae te.
4: Gak usah lo, ibu elah gak terkenal lo kandani alergi mayones.
1: Aku gak oleh mangan gorengan akeh.
4: Loh, iso wis gak usah.
1: Sane ibuku ledron ta, ya.

0: Cila goreng teko yo.
1: Goreng kok goreng apa?
0: Kak, keinginane iku lho.
1: Ya apa ibumu akhire?
0: Ya gak apa-apa sih, anjene gak enak. Iya iku gak dipangan karo ibuku.
1: Di kandane anjir gak enak lho.
0: Iya iku mak winginane ku yo di apa di gunting-guntingi karo ibuku dari cilik dikekno petik.
1: Ya Allah sampai petik-petik yo.
0: Iya, tapi ya petik ku yo gak gelem mangan tibane saking gak enak iku lho.
1: Kandane kok kewan lu sampai gak doyan. Nice. Apa gak kebacut ngono jare premium. 4.500 premium teko poe lho. Mayo nih kecut, sosis lo gak enak.
0: Nah, saking gak enak sampai petek ku lo gak arep
1: lah. Mayo, endok iku lo yo, wis separuh di paru mana. Tadi apa entuk ewek dhewe 4.500.
0: Biasane petek ku iku mangan sego mambuh lo gelem iki kok risa lo gak gelem.
1: Nah yo, nah. Saking mah gak enak. Iku wingi ngerti gede-gede gara-gara apa?
0: Apa?
1: Kolete kekandelan iku.
0: Iya, makanya makane buku winginane ku kok ketoke kangelen nyokote iku aku ngono.
1: Terus jek ana tepung-tepung mentah goreng roto kon diudake.
0: Arek iku rek. Iki paling goreng teko masak nganu apa ngepackingi risole maneh iku.
1: Aja tuku wis ta lah. Daripada lara wetengah dhek mlebu rumah sakit lho tadi ni.
0: Gak ngerti tuku kok. Jujur ae tawak dhewe daripada ditawari setiap hari.
1: Tapi engko lek dhek lara hati ya apa?
0: Gak apa-apa, daripada engkau tambah korbannya tambah ke ya apa?
1: Iya, korbannya sak sekolahnya ya apa?
0: Iya.
1: Aku ngerti dia nawarin anak guru, tapi gurunya gak gelem.
0: Memang kan untungnya, selamat itu kan gurunya kan?
1: Iya, mek awet dewe tak ada di korban gue ya, tapi mau mana sih?
0: Ya, menengok ada itu loh teko.
1: Saya lo sih teko ini, aduh.
0: Eh, rek, apa kok? Berundel lain.
1: Hai, gak apa-apa,
0: biasa. Macam buku ini loh.
1: Karo ngomong nutuk kasih wingi.
0: Iya. Ya apa wingi risalku? Dek apa ya bae sekolahku ya nak kayak perkampungan
1: gak nak kono wis tuwek kabeh gak oleh
0: ojo
1: ojo dikai gorengan gak doyan wong-wong
0: gak apa-apa kan jenenge ya nyoba risalku sing enak iki premium.
1: Aduh lek ngono premium rek
0: iya
1: tapi iki ngomong iki ya oke iya ngomong
0: apa sih rek ngomong apa kok bisik-bisik barang ngomong aja lah risalku kok enak
1: ngene lho ngene yo ayo dia kata jujur iki temen
0: iya apa sih aja serius mana kok
1: buat temenan niki soal risolmu
0: iya enak si tala kan aja enak tuh
1: gue tuh si tala ngerti gak mayomu iku lho
0: iya
1: kecut
0: Aline
2: perasaan yo aku ketuku lho
0: iya tapi kan iya apa nih lidah Dewi rasanya gak enak
1: terus sosisnya lo gak enak lah wakmu iku niat lo kayak indok apa gak masuk indok sampai gak ketok ngono rere petangnya 500 lo iku
0: iya mbak bagi piro-piro indok iku
1: wih separuh di paruh mana tadi apa
2: bagi 5-5
1: Allahu Akbar 5-5 iku lo untuk apa gak iku lete ya apa wakmu
2: ya tak terbeli cek warek
1: kan ditebeli pantes ya, ke sak mono gede nih ke
0: dewe ku
1: tepungnya gak roto cil cek ono sing mentah-mentah ngono
0: iya
2: wakmu gak ngomong ket bingi ya
1: dewe kan gak enak
0: iya dia wakmu kesinggung tapi apa soalnya pertama kali kan jarimu yo pediku kok masa aku pertama kali langsung di elek-elek no daganganku ngono kok pas
2: aku ki penjual sing menerima kritik dan sarane.
0: Iya,
1: tapi awakmu kan wingi wis anget 45, dadi yo dhewe gak enak ngomongi. Mene-mene yo lak kate dodolan digoleki dhisik resep sing enak, aja ngasal dodole.
2: Wis menurutku resep sing enak, tapi yo
1: mosok koyo ngono
2: enak iki maneh.
0: Iya perbaikane sik ae wis aja dodolan dhisik.
1: Iya
2: wis.
1: Mandheka yo aja tawar-tawar nolek iki.
0: Cireng-cireng iku yo aja sida dodolan sik.
1: Iya. Soalnya wadine tambah iku cirangnya halus ngono.
0: Kok yo, harus... tapi aja patah semangat loh ya, enggak apa-apa wis. Jenenge belajar.
1: Cuman lek belajar kok sak didol dhisik.
0: Iya.
1: Sampai bener-bener yakin baru dolen.
2: Iya wis. Wis ya aku tak balik nek mejaku pisan.
1: Eh sepurane
2: ya. Tugasku pisan.
0: Iya wis, sepurane ya.
2: Iya.
3: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepangge malih ing sanes wekdal, soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning polisi gagalno pengiriman 8 sepeda motor sing gak disertai dokumen kendaraan sing sah ning wilayah Surabaya. Kendaraan-kendaraan iku ditemokno ana ning sebuah truk lan ditutupi mbarek barang-barang omah tangga gawe nyamarno muatan jane yo. Pengungkapan kasus dugaan penadahan sepeda motor tanpa dokumen iku disampaikno Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan melalui video sing diunggah ning akun media sosial pribadi Lutfi Daily pasino Senin tanggal 21 September. 8 sepeda motor iku ditemokno anggota Polsek Gunung Anyar pas nglakokno patroli ning kawasan dalan Gunung Anyar, tepate sekitar jembatan Mer Surabaya ning Rebu sore jam sore pas tanggal 9 September. Petugas yang nyurigai sebuah truk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan iku caning. Kecurigaan polisi semakin kuat setelah pengemudi gak iso nunjukno dokumen sing berkaitan balik sepeda motor sing digowo. Polisi nemokno sejumlah sepeda motor di tempat noning dalam bak truk bersama berbagai barang. Kendaraan iku ditutupi lemari dadi teko njobo ketok koyok truk sing lagi ngangkut barang pindahan oma caning. Terus digeledah. Ternyata gak ono surat-surate. Posisi sepeda motor iki didele ning ning ide akeh barang ngono terus ditutupi ambek lemari jaring. Setelah seluruh bagian muatan diperiksa, petugas ngentokno bahwa truk iku ternyata nggawa 8 sepeda motor. Temuan iku dilaporno ning pimpinan Kombespol Lutfi njaluk anggota Polsek Gunung Anyar berkoordinasi balik Satlantas Polrestabes Surabaya gawe menelusuri identitas kendaraan.

Caning Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Eri Irawan mengapresiasi pelaksanaan program Kampung Pancasila melalui hal iki iso memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi warga sekaligus sebagai wadah mengorganisasi sumber daya lan jogo keberlanjutan pembangunan. Kabar liyane caning Pemkot Surabaya masang sejumlah unit alat deteksi gempa bumi sebagai upaya mitigasi bencana lan mantau pergerakan